Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara, 98 sekarang juga, di 0831 700 6060.

8 aja ya. Tidak kerasa sekali kita sudah setengah perjalanan ya di Madu Jelly main gak enak sekali di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih keluarga semua yang terus

Morning, apa kabar untuk Satria Piningit? Terima kasih WhatsApp-nya ya. Ya untuk Nenglis Dara Malang Melintang. Iya, makasih Kang Akhyar. Mas Didi, apa kabar Mas Didi? Jam 7.01 WhatsApp-nya. Belum opening ya, masih berita tadi. Kita ketemu Maning ya sama Mas Putra yang bening. Aw, bening. Cuacanya redup, semoga hujan katanya. Humesia. WhatsApp-nya udah masuk juga pagi ini. Yang punya ujung 0815 dari kemarin gak ada namanya. Ini ya hadir pagi aja bang katanya. Dikasih nama dong biar bisa aku save nomornya ini ya. 0857 0. Hadir lagi bareng sama pasukan Goyang Mania.

Digoyangin katanya untuk pasukan goyang mania dimanapun berada pagi ini. Yang sudah pada gabungan sama Mas Putra di Madu Jelly, mainkan jenak sekali. Mbak Ani, apa kabar ini Mbak Ani? Semua pasukan-pasukan veteran mania ya, sudah pada gabungan semua di Madu Jelly. Terima kasih ya Mbak Ani ya. Kak Pasep, apa kabar pagi ini? Wow. Sudah banyak banget ya, somai sudah berbaris rapi pagi ini. Bareng sama Trirama yang makin menyala, semakin asik, semakin asoy. Kubisnya nggak pakai

0: dan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu, dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Lama nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
2: Iya, nih, Pak. Lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya. Biosisi Haga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat, nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
1: Oh, iya, ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana, ya?
2: Gampang. Cuma 3 sampai...
4: Premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.
5: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Pre.
6: Iya.
7: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasain apa?
6: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
7: Kalau boleh tahu, Bu, tahu susu Etamed dari mana?
6: Tahu dari Radio Trirama.
7: Pendengar ya?
6: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum.
0: Tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
8: Perut perih, asam lambung naik, jangan panik.

Kali di kesempatan pagi kali ini juga masih terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. WhatsApp-nya masih banyak banget pagi ini yang lagi pada siap-siap. Siap-siap mau datang untuk ikutan cek kesehatan gratis hari ini. Nanti dijalannya hati-hati semuanya ya. Boleh datangnya ke Bima Radio Tulang Bawang jadwalnya hari ini, yang ada di Kampung Karya Bakti Kecamatan Meraksa Aji atau belakang Pasar Raja Wali, atau yang ada di Bandar Mataram dan juga Seputi Mataram. Silakan datang ke Studio 1 Inovasi Radio Lampung. Yuk, dikasih lagi yang enak, masih di Madu Jelly. Come on.

mana wanita yang good semuanya yang terus sibuk dengan segala aktivitas. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 8 pagi nanti, 12 menit lagi bareng-bareng di Madu Jelly tayang.

Mbak Yuan namanya mah bukan goyang tangan ini mah, goyang mulut ini mah. Goyang tangan, perut kenyang, tayang katanya. Lagi sarapan pakai apa Mbak Yuan? Luar biasa, amazing. Sri Rama gitu loh, makasih ya Mbak Yuan ya. Pagi-pagi udah kenyang aja ya. Bunda Lang apa kabar Bunda Lang? Dari kawasan Sumber Jaya Lampung Barat, cuacanya panas. Lagi pada jemur kopi nih ya, semua yang ada di kawasan Sumber Jaya ini. Kemudian apa kabar Ayu Laila Sari dari kawasan Raman Utara. Kemudian ada Kang Kuncoro. Makasih Kang Kuncoro WhatsApp-nya. Selalu panteng sama Mas Putra, mau digoyangin kata untuk semua pasukan goyang mania. Semangat tayang-tayang.

sama Endo Tiara di Talang keluarga Air Naningan. Wow, jauh ya. Mau ikutan gabung, salam kenal katanya untuk pasukan Goyang Mania semuanya. Mas putranya tambah sukses aja, Trirama tiada duanya, mantap. Terima kasih ya untuk Mbak Piah ya, atau Mak Endo Tiara dari kawasan Air Naningan pagi ini. Sehat selalu ya. Woyu Endra, apa kabar dari kawasan Seputih Mataram Lampung Tengah pagi ini juga sudah... kok Seputih Mataram sih? Seputih Raman ya. Makasih ya Wahyu. Mbak Kakung, apa kabar Mbak Kakung? Sudah ikutan bergoyang terus ya bareng putra ya di Madu Jeli pagi ini. Ada Mas Gunanto dari kawasan Toto Mulyo pagi ini, semangat mencari cuan. Asoy. Hai Bella, apa kabar Bel? Madu Jeli adalah part terfavorit ya, mantap. Karena aku suka sama dendang-dendangnya. Asoy. Biar pada betah semuanya Bel, biar pada semangat juga semuanya ya. Makasih Bel. Mbak Mary, apa kabar bestiku pagi ini? Gimana dunia perewangan di bulan Suro ini? Apakah masih ada? Banyak. Semangat ya Mbak Mary ya. Mama Rehan dari Banding, apa kabar pagi ini sebelum OTW rewang katanya di Merandung? Kita goyang dulu biar tidak ditalak sama penyiarku. Hati-hati aku blokir. Nggak WhatsApp aku blokir pokoknya ya. Mama Anissa, apa kabar Ma? Trirama luar biasa, pagi sampai malam luar biasa dendangnya. Terima kasih penyiarku selalu menghibur pendengarnya. Makasih juga mamaku tayang, sehat selalu. Hai, apa kabar untuk Kang Alan Mebel dari RB3 Rumbia pagi? Pagi ini sudah panjang, iya benar pagi. Mama Jojo, good morning, selamat pagi Mama Jojo. Sudah ikut bergoyang Mbak Mary Anti dari kawasan Pesawaran. Ini sudah gabung juga ya bareng sama Madu Jeli. Maklum, apa kabar tayangku?

Makasih ya Mak, sehat selalu ya Mak. Zahra, apa kabar Zahra? Zahra juga walaupun jarang WhatsApp, tapi selalu panteng sama penyiar kesayangan aku katanya. Mantap. Terima kasih pokoknya Mak untuk semua pasukan-pasukan goyang maniaku yang tercinta ya. Ayah Gopar, apa kabar Ayah Gopar? Asoy. Sudah bergoyang pagi ini barengan sama Madu Jelly. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Cak Nur dari kawasan Tulang Bawang ya. Pagi ini sudah panteng juga bareng sama pasukan goyang mania tentunya ya di Madu Jelly. Mbak Supana dari kawasan KNB Tulang Bawang. Ayo jangan lupa ditunggu hari ini ya. Sampai dengan jam 4 sore di Bima Radio Tulang Bawang. Semua yang ada di KNPI. Kang Nying-Nying, lagi sarapan apa Kang Nying-Nying? Selamat pagi Mas Putra, jangan lupa sarapan ya. Biar kuat menghadapi kenyataan, iya benar. Selamat sarapan Kang Nying-Nying. Good morning, selamat pagi ya. Ada Pak Yucup, apa kabar Pak Yucup? Dari kawasan Sumber Rejeki Blok C. Kemudian ada Mbak Parni, apa kabar tayangku? Semangat lagi yuk biar gobios. Kita goyang lagi sama Madu Jelly. Mas Yono, apa kabar?

Nah, dari kawasan Bandar Lampung Raya. Selamat berakhir pekan ya untuk semua pasukan Goyang Mania ya. Untuk kesayangan aku Bang Putra, selamat tugas. Siap, terima kasih.

Danga lebih hebat Asoy ya. Apa kabar RP2 Raman Utara Pak Suwandi pagi ini ya. Sudah panteng bareng sama Madu Jelly digoyang untuk semua pasukan goyang. Siap. Mbak Eva Susanti Lampung Barat cerah Mas Putra. Siap. Terima kasih sekali Mbak Eva. Ada Mbak Daryati, tayangku telat dari mana ini? Kujanan ya? Kujanan nggak Mbak Daryati? Baru pulang kayaknya ini ya. Kemudian apa kabar Mama Restu? Mama Restu ini juga selalu panteng loh ya, walaupun jarang WhatsApp. Terima kasih Mama Restu, sehat selalu pokoknya.

Mas Junta dari kawasan Waitenong, Lampung Barat. Selamat bergoyang semua ya. Pasukan-pasukanku yang ada di kawasan Lampung Barat tanpa terkecuali. Silakan dapatkan produk-produk promo kita di Radio Gistara Lampung Barat ya. Yang jauh bisa langsung kirim ekspedisi, nanti tenang aja. Semua bisa bayar di rumah. Gak usah transfer dulu, nanti nunggu barangnya datang baru dibayar. Ya makin enak pokoknya. Habis ini goyang sama dua Mio lagi di Pasar Goyang keluarga semuanya. Jangan lupa ditungguin di Inovasi Radio Lampung hari ini sama Nini Sari. Kemudian juga ditungguin juga di Studio 1 Radio Bima FM Tulang Bawang ya, untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis. Sehat selalu tayangku, pasukan goyang mania tercintaku. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya semuanya ya. Besok kita ketemu lagi insya Allah. Banteng Radio, banteng terirama dan jaringan yang wenak-wenak denangnya, yang banyak sekali pasukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Warga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Komdigi Lampung Timur, komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memajukan dunia pendidikan kembali mendapat pengakuan. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuriyamah, menerima Education Award 2026 pada ajang Lampung Post Executive Forum 2 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Agung, salah satu universitas di Bandar Lampung Kamis kemarin. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghadirkan berbagai program, inovasi, dan terobosan di sektor pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penghargaan Education Award 2026 yang diterima Bupati Ella Siti Nuriyamah menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Timur berada pada jalur yang tepat. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi mewujudkan Lampung Timur yang maju, cerdas, dan berdaya saing. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi besti-bestiku. Ketemu lagi di hari Sabtu ya besti, 20 Juni 2026. Udah akhir pekan lagi nih besti. Hari Sabtu ini ada cek kesehatan gratis loh bes. Kamu jangan lupa datang ya hari ini banget di Inovasi Radio Lampung Tengah sama Nini Sari loh besti, dari jam 9 pagi sampai nanti jam 4 sore. Kamu jangan lupa datang ya. Kalau besok hari Minggu juga ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Tapi masih banyak banget jadwal-jadwalnya. Jadi hari ini selain di Inovasi ada juga di Bima Radio Tulang Bawang. Nah besok selain ada di Tri Rama juga ada di Duta Paramita Kota Metro. Nanti bakal Dua Mio kasih tahu ya untuk jadwal cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling. Wow. Nah makanya kamu gak usah kemana-mana, sampai nanti jam 10 pagi bakal ditemenin bareng sama Dua Miau di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: Jackson.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Kalau promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, pastinya masih barengan sama Duo Miawi ya pagi ini ya.
1: Iya Besti, dan juga ini kita ada di akhir pekan.
2: Ya, hari Sabtu. Malam mingguan mau kemana nih?
1: Malam mingguan ya udah paling cocok nonton drakor aja sih.
2: Nonton pasar malam gak sih?
1: Nonton drakor sih.
2: Oh, nonton drakor?
1: Iya.
2: Nonton horor gak sih?
1: Nonton drakor sih.
2: Oh, nonton drakor. Tetap pokoknya. Nonton bola gak sih?
1: Ya tergantung kalau bisa nonton. Soalnya di rumah aku gak bisa nonton. Antenanya tidak terpasang, Bu.
2: Oh, jadi gak bisa nonton ya?
1: Gak bisa, aplikasinya terbenet, Bu. Gak bekerja sama aplikasi yang dipasang di TV, Bu.
2: Ya udah deh, paling bener kamu nonton drakor aja gak sih?
1: Iya kan?
2: Kira-kira Besti malam minggunya mau kemana? Mau ke Trirama, Jaringan?
1: Oh, boleh sih.
2: Ya boleh dong, main ke sini malam mingguan sambil cari produk herbal.
1: Oh benar, kita punya banyak banget lengkap buat Besti. Ya kan, untuk menjaga stamina tubuhmu dikala kesibukanmu itu yang sangat-sangat banyak sekali.
2: Betul.
1: Dan juga, kamu kalau mau, wah ini nih. Ada nih Besti, kamu juga bisa datang aja ke Radio Lilin.
2: Oh, hari ini ada cek kesehatan juga di Radio Lilin.
1: No, besok.
2: Oh, besok mingguan berarti.
1: Iya, besok itu ada cek kesehatan gratis di Radio Lilin. Banyak juga promonya loh, banyak hadiahnya spesial juga. Pokoknya untuk warga sehat Indonesia yang ada di Sungai Lilin sana, Bes. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Alamatnya itu ada di Jalan Talang Siku, Keluang Dusun 4, Talang Siku, Desa Pinang, Banjar.
2: Tuh, gaskan aja besok hari Minggu. Besok mingguan ke Radio Lilin boleh.
1: Iya.
2: Mau mingguan ke Radio Trirama juga boleh karena ada cek kesehatan gratis juga.
1: Iya kan.
2: Terus kalau mau mingguan ke Radio Duta juga bisa banget Besti, karena besok hari Minggu juga ada cek kesehatan gratis di Radio Duta.
1: Oh, jadi ada 3 lokasi ya besok hari Minggu. Ya kan, di Lampung ada Metro, apa sih, Radio Duta, sama di Radio Trirama. Di Sumatera Selatan ada di Radio Lili.
2: Betul banget. Nah, kalau hari ini cek kesehatannya di Inovasi Radio, di radionya ya Besti ya.
1: Oh.
2: Barengan sama Nini Sari.
1: Oh, Nini Sari di sana siarannya.
2: Iya, bener banget. Hari ini dimulai cek kesehatannya jam 9 sama jam 4 sore.
1: Tapi ada juga kan di Radio Bima Tulang Bawang, hari ini juga ada cek kesehatan gratis.
2: Iya, hari ini juga ada Besti. Jadi kamu langsung bisa meluncur aja ya.
1: Yes, betul. Yes, betul. Ya kan? Up and down.
2: Betul banget ya Besti, jadi kamu bisa datang. Plus juga nanti ya mulai hari Selasa, Chan. Ini juga kita bakal mulai untuk siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.
1: Hari Selasa besok banget ini.
2: Iya, hari Selasa kita ada di Labuan Ratu di Silir Agung.
1: Hari Selasa besok ini?
2: Iya, hari Selasa besok.
1: Di Labuan Ratu?
2: Iya, di Silir Agung.
1: Oh, di Lamong Timur ya?
2: Iya, di Lamong Timur.
1: Tuh, hari Selasa besok ya Besti.
2: Terus hari Kamisnya kita ada di Raman Utara, di Pasar Raman Utara, pojok itu Koramil.
1: Oh, pojok Koramil. Berarti kalau dari mana ya? Kalau kamu arahnya dari Persil 14 berarti sebelum Koramilnya.
2: Iya.
1: Ya sini nih di bagian pasarnya ya, beringin-beringinan ya Besti.
2: Betul Besti. Terus deh nanti hari Sabtunya kita ketemu lagi di Paes.
1: Di Paes, posisinya di posisi biasa?
2: Iya, posisinya di depan pasar Paes.
1: Oh, hari apa itu?
2: Hari Sabtu.
1: Oh, berarti minggu depan berturut-turut ya Besti.
2: Iya, betul banget. Kamu jangan lupa datang ya Besti ya. Tuh udah ada jadwalnya, tinggal kamu kosongin waktunya.
1: Wow, berkeliling-keliling kota.
2: Hendak melihat-lihat
1: keramaian yang ada.
2: Hore! Hore! Hore! Hore! Hore!
1: kamu juga ikutan bergabung sama Dua Mio, boleh loh Besti.
2: Iya dong. Ya kan,
1: udah gabung pas siaran keliling boleh. Atau kamu menyatu sama Dua Mio sekarang juga boleh, pakai banget.
2: Iya boleh aja dong Besti, buruan kamu gabung sekarang aja, nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapa.
1: Iya di 08-12-12-12-9-3-1.
2: No. Oke, dan juga kamu gak usah kemana-mana, kita lanjut goyang lagi.
1: Siap bosku, mainkan. Mainkan.
2: Baiklah Besti, gak usah pindah-pindah gelombang, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus.
1: Mia.

0: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: Aduh, Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
6: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
5: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusine opo?
6: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
5: Aman ta, Bu? Asli agar rilus toh?
6: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
5: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandhani ning kanca-kanca kae lho.
6: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
7: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Ayo kita cek dulu deh buat besti-besti yang sudah ikut gabung bareng sama kita.
1: Ayo besti, pokoknya kamu gabung, aku tunggu kamu karena aku mau bernyanyi hari ini.
0: Boleh, apa sih yang gak buat kamu Chan? Kamu mau nyanyi, mau nyinden, mau joget. Kamu gak inget waktu di Pring Sewu kamu joget-joget
1: ya.
0: Terus mau apapun, pokoknya boleh banget kamu Maya.
1: Ayo besti, tapi besti sepertinya muak deh. Pak, jangan aneh-aneh Chan.
0: Jangan Chan, udah kamu diem aja, kalem aja gitu loh Chan.
1: Ya sudah, seperti biasanya saja.
0: Yaudah ini ada, siapa nih ya? Nah, sebentar, aku cek dulu namanya. Ada Bunda Rosana dari Liwang. Sayang-sayang aku, dari Bahu hadir selalu ya, mantengin Tri Rama dan jaringan.
1: Terima kasih Bunda.
0: Ayo Zeyeng, kata Bu Isena.
1: Ayo
0: lo, ayo.
1: Pokoknya coket. Pokoknya coket.
0: Itu pokoknya melu.
1: Ya pokoknya aku mau nyanyi sesuai mengucapnya aku.
0: Pokoknya joget
1: gitu. Pokoknya joget. Pokoknya joget.
0: Emah. Ada Bung Lian. Goyang terus ya Tri Chan. Hadir ya. Salamnya buat bos-bos yang lagi pada kerja bakti irigasi.
1: Semangat bos.
0: Selamat bau-bau aja.
1: Semangat bos.
0: Ini dibawain teh loh, keburu dingin, buruan diminum bos.
1: Ayo bos, ayo. Ayo bos, ayo.

0: buat Ricanya mat ngoceh-ngoceh aja deh. Denangnya Pepe apa?
1: Yang sungguh mampu. He, he, he, sona. He, he, he,
2: mampu he, he, mampu he, he.
1: Kakak, kamu gak kasih senggaannya ya. Aku kasih sendiri ya.
2: Mampu he, he, apa sih nantan.
0: Ada Pak Yusuf di Sumber Rezeki Blok C. Nanti mau cek kesehatan sama Nini Sari yang cantik di Radio Inovasi di Mandala Lampung Tengah.
1: Gak ada yang gak cantik, gak ada yang gak cantik, gak ada yang secantik Nini Sari.
0: Iya, pokoknya Nini Sari the best pokoknya ya. Yeah. Kalau gak ada Nini Sari gak jadi. Ya,
1: kalau gak gitu. Ada Nini Sari gak ada yang cantik.
0: Iya, pokoknya cantik sedunia antero jagat raya cuma Nini Sari.
1: Kita kalau bersanding sama Nini Sari
0: lewat,
1: lewat. Pokoknya di pandangannya Pak Yusuf itu kita ini seperti
0: apaan lewat? Di pandangannya Pak Yusuf kita nggak ada.
1: Oh iya benar. Kita ini seperti debu-debu.
0: Iya, kita seperti makhluk halus tidak nampak ya.
1: Iya kan. Selamat pagi juga ini ada lagi Mbak Merianti.
0: Oke, Mbak Merianti dari Pesawaran.
1: Sudah ikut gabung. Ada juga hadir Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Rete Widodo, Mas Ali, Mas Danu, Mas Rida, Mas Muji Taho. Ada Ade Hidayat dari Marga Dadi.
3: Oke.
1: Aku ingat pesan temen aku sebelum pulang ke rahmatullah.
0: Apa?
1: Kalau kenalan temanmu banyak, jangan rusak nama baikmu dengan hutang atau nggak bayar hutang.
0: Yeah.
1: Walaupun utang sekecil apapun, walaupun sepele, tapi membuat baik jadi nggak baik.
0: Betul.
1: Oh iya benar.
0: Ya, makanya kalau punya hutang dibayar ya. Hmm. Kalau ditagih jangan marah-marah.
1: Iya. Yeah.
0: Itu best.
1: Aneh sih.
0: Yang utang lebih galak ya.
1: Kamu konyol.
0: Konyol. Nyal.
1: Selamat pagi Bestie. Aku belum bisa hadir cek kesehatan di Bima Radio.
0: Kenapa?
1: Kondisi kurang sehat.
0: Oh, ya udah cepat membaik ya kamu ya.
1: Iya, Mbak Supana cepat sehat ya.
0: Iya, Mbak Sup.
1: Allah, PHP doang.
0: Kenapa?
1: PHP kenapa Mbak Mary?
0: Kenapa kita PHP?
1: Emang Mbak Mary ke PHP apa sama kita?
0: Mbak Mary PHP.
1: Oh minta lagu PHP gitu.
0: Oh iya kali.
1: Emang kita pernah janji apa sama Mbak Mary sehingganya Mbak Mary merasa di PHP-in sama kita?
0: Lagunya yang PHP, kita mah enggak orangnya.
1: Selamat pagi Miau.
0: Miau.
1: Dari Nurgala ya. Aku dewean Mbak Neng Oma.
0: Ya lo kan harus dikancani sama dua miau.
1: MBG ku kerja.
0: Oh MBG nya kerja.
1: Kalau kata Bu Esiana MBG tuh Mas Budi ganteng.
0: Alah MBG.
1: Tapi kalau yang benar itu mah Mas Bambang ganteng.
0: Oh iya. Ay terserah ah, yang penting yang punya suami kek, kekasih kek, pacar kek, yang awalnya B terserah mau Mas Bambang kek, Mas Budiono kek, Mas Bara kek.
1: Kan. Mas Barbar kek.
0: Iya kek terserah lah, yang penting ganteng.
1: Kalau enggak ganteng kamu enggak mau kan?
0: Iya kan, ngomong deh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi juga. Semoga saya selalu iya lagunya ikut aja Trican, makasih.
0: Oke,
1: Rio.
0: Rio, thank you yo.
1: Mbak Mary ada voice.
0: Voice another. Sebentar ya. Voice. Ini lagi kepiah ini.
1: Coba.
0: Kita cari dulu ya. Oke. Okay.
1: Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Trican, gimana kabarnya?
0: Sehat dong.
4: Absen. Mau salam-salam nih, salamnya buat Bang Awi, Mas Herunya ya, dan Mas Epanya. Ada Mas Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardinya, ada Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Pak Andonnya juga. Mbak Lydia, pokoknya untuk semuanya aja.
0: Yo.
4: Okay. Pantengin terus Tri Nama dan Jaringan.
0: Yo.
4: Pokoknya tambah asik ya.
0: Yo.
4: Musiknya.
0: Yo.
4: Lagu-lagunya. Mantap.
0: Mantap.
4: Ya, Mbak. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Rini dari Magelangan ya sudah gabung. Kayaknya udah dulu nanti lagi deh ya.
1: Yes, nanti. kita lanjut lagi. Tenang aja, soalnya sampai jam 10 masih panjang pakai banget.
0: Betul banget, di sini terus di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mie.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Mana aja Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

Konsumsi secara rutin madu Nemurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nemurafit

Rokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Rokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Rokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Rokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Rokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Rokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, goyang-goyang lagi yuk untuk yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Kita lihat 1, 1, 2, 3. Banyak banget loh yang pagi ini udah datang loh ya. Selamat pagi, ini ada Mbak Reni dari Jati Datar. Anaknya Bude Tuti nih, konsumsi untuk jaga kesehatan. Udah langganan banget, minumnya Biosi dan juga Madu Lambungku.
3: Selamat pagi, Bude Casri dari Jati Datar juga. Ini pelanggan setia banget. Udah langganan pakai banget ya. Ini kalau ini asam urat, minumnya Etamet, ada Madu Nomrafit dan juga masih aku pantau lagi. Oh betul, dua itu aja.
2: Oke, terus juga ada lagi. Selamat pagi ya, Bes. Mbak Uti dari Padang Dalam di Lampung Barat nih, untuk jaga kesehatan. Udah langganan banget, minumnya Ziko 26.
3: Ada Bu Naria dari Pramuka, keluhannya asam lambung. Udah dua kali minum Biosi, udah banyak perubahan alhamdulillah. Sekalian dipadain sama sel teh
2: dan juga Madu Lambungku.
3: Mantap, betul.
2: Ada Ibu Fatima dari KNPI, ini keluhannya asma. Udah dua kali konsumsi, kemarin dianterin lagi sama Mas Budi, bubuk batuk asma dan juga madu hitam pahit.
3: Wow, selamat pagi, ada Mbak Rina dari Braja Asri ke Cubu, keluhannya lambung. Udah sering banget minum Madu Lambungku.
2: Oke, ada Bapak Sahiri dari Kenali Belalau Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan, udah langganan juga minumnya Ziko 26.
3: Selamat pagi, ada Pak Simon, ini belinya Etabes. Pak Simon Etabes.
2: Pak Simon Etabes
3: Sida Basuki untuk jaga kesehatan. Oh, jadi Etabes buat Pak Simon Sida Basuki. Kalau Etamet untuk jaga apa? Etametnya sama madu hitam titipannya Pak Dasimir.
2: Iya, betul. Jadi dua orang yang konsumsi.
3: Oke. Ada juga Ibu tuh minum dari 16C. Ini keluhannya kejulino, asam urat sama mata buram. Ya Besti, udah langganan banget minumnya Biosi, Selte sama Agar Ilus Braik.
2: Ah, sama Madu Nomrafit.
3: Oh, ada Madu Nomrafit.
2: Iya dong, ada Bapak Budiono dari SB16. Keluhannya diabetes, Chan. Udah langganan banget minumnya Agar Ilus Drop dan juga Madu Hitam Pahit.
3: Ada Pak Sumanto dari SB14, Bengkel Yudhistira. Ya, keluhannya diabetes sama stroke, udah langganan minumnya drink, Besti.
2: Oke, ada Ibu Yati dari Jogja, sakitnya sesak napas sama persendian juga. Udah langganan minumnya bubuk batuk asma sama Etamet.
3: Ada lagi Pak Maragono dari Abloro, udah langganan banget minumnya Agar Ilus Drop.
2: Oke, terus juga ada Mas Ma'ruf dari Rantau Jaya. Ini di Sukadana kemarin udah disenggolin ya.
3: Oh iya kah?
2: Belum. Ini kemarin dari Sukadana beliin untuk keluhan lemes, pucet sama nyeri sendi, minumnya Agar Ilus Drop.
3: Bo, ini wow, ini Bude Tuti dari Jati Datar. Hari ini Bude Tuti datang lagi ya?
2: Iya, tadi anaknya yang datang.
3: Wow, sehat selalu ya Bude.
2: Ya dong, sehat-sehat pokoknya buat semua besti-besti yang udah dapetin produk herbalnya ya.
3: Kita lanjut besok yuk.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Tri Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agar Ilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agar Ilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Tri Rama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize, 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar news drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trilama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan agar news drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Assalamualaikum Pak Hasan.
7: Waalaikumsalam.
6: Oh Pak Darto. Ah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
7: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
6: Terus sekarang gimana Pak?
8: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
6: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
7: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
8: Oh, iya, Pak.
6: Iya.
8: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
7: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus, buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
6: Wah, boleh saya coba ini?
7: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
6: Oh, iya,
7: badan
6: iya.
7: Selalu fit dan segar.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
10: Biosi Haga.
9: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
10: Biosi.
5: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: silahkan Besti ya, apa yang kamu mau lakukan pagi hari ini? Apakah kamu akan berangkat ke lokasi pariwisata?
1: Ke lokasi pariwisata?
0: Soalnya aku tuh tadi berangkat pagi-pagi sudah bersampingan sama bis-bis pariwisata.
1: Iya iyalah, kan libur panjang, libur telah tiba, saatnya jalan-jalan.
0: Libur, saatnya kita berjalan, jalan-jalan, saatnya bertamasya, tamasya, gak cocok.
1: Yeay.
0: Gak cocok lagunya.
1: Makanya aku diem karena apa lanjutannya aku gak tahu yang ada di pikiran kamu.
0: Healing, berkeliling-keliling. Iya kan, kalaupun Besti nggak ada healing, mungkin dari sekolahannya kebijakannya nggak dibolehin.
1: Iya. Yeah.
0: Atau mungkin dari dewan gurunya yang tidak ada yang mendampingi. Atau mungkin dari keluarga sendiri yang tidak memperbolehkan.
1: Iya. Yeah.
0: Nggak apa-apa Besti, itu juga demi keselamatan, ya kan?
1: Betul
0: nanti
1: banget.
0: Ada saatnya ketika kamu sudah masuk di dunia kerja, kamu punya uang sendiri, liburan sendiri.
1: Yes, benar banget Besti. Ya kita liburan, ayo kita liburan.
0: Kita butuh vitamin C.
1: Apa tuh?
0: Vitamin C.
1: Iya, C-nya apa?
0: Laut.
1: Wah, kita butuh vitamin C laut.
0: Kita butuh vitamin H.
1: Apa tuh?
0: Hutan belantara.
1: Oh, berarti camping.
0: Yes. Kita butuh vitamin T.
1: Apa tuh?
0: Tebing.
1: Oh, berarti apa itu namanya, guys?
0: Wall climbing. Berarti kita butuh muncak.
1: Oh iya, benar. Aku tapi enggak mau muncak.
0: Ya udah, berarti kita butuh vitamin B.
1: Apa tuh?
0: Bioskop.
1: Yeay! Kapan kita OTW?
0: Atau kita butuh vitamin P.
1: Apa tuh?
0: P apa? Bukan.
1: P apa?
0: Vitamin pasar malam.
1: Yeah, udah kita cari hiburan yang dekat-dekat aja Besti ya.
0: Atau
1: kalau memang kita enggak bisa jalan jauh-jauh kan?
0: Iya kan? Atau kamu butuh vitamin D.
1: Apa tuh?
0: Duit.
1: Itu yang paling aku butuhkan ya. Aku tuh pusing kalau enggak punya duit, duitnya habis, kehabisan duit.
0: Duit. Semua orang membutuhkan duit.
1: Hey.
0: Asik.
1: Duit. Yalah, semuanya butuh duit. Sakit aja butuh duit, beli obat.
0: Iya kan?
1: Sehat juga butuh duit.
0: Karena
1: kan butuh makan.
0: Iya kan? Semuanya loh serba pakai duit.
1: Iyalah, enggak punya duit bingung loh, Ben.
0: Yang enggak pakai duit itu apa ya? Orang apa ya? Kita tinggal di rumah kita sendiri aja pakai duit.
1: Butuh duit kan, bayar listrik. Terus juga bayar apa lagi ya?
0: Ya bayar pajak dong.
1: Ah ya benar banget loh, padahal punya sendiri.
0: Kamu ini gimana?
1: Benar, udah pada bayar pajak belum? Aku sih udah kemarin.
0: Ini lagi musim bayar pajak kan?
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Iya ya kan? Musim bayar pajak. Ini tahun ini sensus penduduk ekonomi.
0: Kan harus apa namanya harus berpartisipasi juga sih. Ya mungkin ini akan menjadi kebaikan di masa depan. Ya kan, untuk menentukan arah ekonomi kita mau dibawa kemana nih sama negara.
1: Betul.
0: Sama pemimpin.
1: Iya.
0: Ya, yang pada dimandatkan dijadikan pemimpin. Pemimpin ya membawa kebijakan yang baik untuk kemaslahatan bersama.
1: Yes, benar.
0: Ngomong apa sih aku?
1: Gak tahu. Itu pola pikir wong mumet ya.
0: Aku ngomong bener sih.
1: Ngomongnya benar. Cuma kamu bingung menyampaikannya kan.
0: Efek apa ya ini?
1: Efek tidur kemalaman.
0: Enggak sih, aku enggak tidur kemalaman.
1: Kepagian.
0: Padahal kemarin kan udah dikasih tahu sama Bu Anggun.
1: Iya, gak boleh begadang kata Bu Dokter Anggun.
0: Soalnya tadi malam tuh gara-garanya tuh panjang sih ceritanya.
1: Waduh, cukup gak kira-kira kalau 30 menit?
0: Enggak
1: cukup. Ya udah, kalau enggak cukup buat besok lagi dari awal kita mulai ceritanya ya.
0: Ah, enggak mau, nanti aku terbayang-bayang seliramu.
1: Oh, jadi kamu tadi malam habis itu. Ya ampun. Jadi ya. Ya Allah, Chandra. Jadi begitu. Jadi ya. Awas. Ya ampun. Ya ampun.
0: Awas.
1: Jadi begitu toh. Pantesan kamu tadi kok kayaknya tuh kayak kurang semangat gitu berangkatnya ya. Tuh juga kayak ngantuk berat ternyata. Alah ya ampun.
0: Dasar wong mumet, wong mumet. Tambah mumet bes yang dengerin.
1: Ruwet. Ruwet bes lah ya. Mending kita baca-baca WhatsApp lagi.
0: Siapa itu?
1: Cuaca mendung lagunya dong. Cece apa? Chandra sungguh mempesona.
0: Asel ole jos.
1: Kata Asrun gitu. Mbak Supana ngapa Mbak?
0: Apa Mbak?
1: Ganteng banget sejagat raya.
0: Oh.
1: Assalamualaikum Mbak Ayu Jana di Bangka Tengah.
0: Hah? Siapa?
1: Ayu Jana di Bangka Tengah.
0: Oh, Ayu Jana.
1: Iya, enggak jelas suaraku ya?
0: Enggak.
1: Ntar aku suaraku tuh enggak tahu seperempatnya kemana ini. Kirim salam buat semua, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.
0: Oke.
1: Semoga sukses semuanya. Info cuaca di Bangka Tengah panas.
0: Wow, Badang King.
1: Ya, denangnya bumi ini.
0: Hey!
1: Semakin panas.
0: Hey! Kamu kenapa?
1: Takut telakmu jebol.
0: Gadang itu semangat, Pol.
1: Oke, Wahyu Endra dari Seputi Rahman. Hadir ya, Besti.
0: Oke, Besti.
1: Ada Rizky Oktomi, selamat pagi. Dari Cari yang Cikar.
0: Ya, terima kasih.
1: Sewai Bungur, Lampung Timur. Kenapa cuma Sewai Bungur sih? Selampung Timur aja sih, gak usah ke Sewai Bungur.
0: Sewai Bungur itu kecil.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Selampung Timur aja sih.
0: Kayak nanggung banget sih Rizky. Siapa sih Rizky?
1: Iya, Rizky Oktomi. Nanggung banget Sewai Bungur. Selampung Timur dong. Atau Selampung. Aduh. Atau se-Indonesia.
0: Aduh.
1: Atau sedunia boleh. Aku lagi streaming kalian ini, posisi lagi di Sungai Liat, Negeri Sepintu Sedulang, Bes.
0: Oke, Besti.
1: Cuaca di sini terpantau cukup cerah, bedengking bedelau, Bes.
0: Wow, musim kemarau beneran di sana.
1: Bener deh. Terus ini loh, mau titip salam buat Bu Isyena, Mbak Rini, Malu, Mbak Mary Susanti, Ahmad Fernanda. Semuanya aja dapat salam dari aku, Sang Daun Salam.
0: Daun Salam.
1: Oh iya, Trican. Selamat berakhir pekan ya.
0: Ya, Besti.
1: Gendang kalau apa ngapain repot. Dendang ya. Dendangnya kalau ada ngapain repot. Udah itu aja, sekian terima gaji.
0: Ih, suka sekali.
1: Dulu kamu sering mainan ini enggak? Pakai tanah liat atau tanah lempung?
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak sering sih.
1: Pernah.
0: Iya. Yeah.
1: Pernah aku juga.
0: Aku juga
1: dulu sering main ini tapi dimarahin mama karena main tanah ya kotor.
0: Aku ingat-ingat dulu ya.
1: Main lumpur kan?
0: Itu dulu tugas dari sekolahan suruh bikin apa kayak kerajinan dari
1: kerajinan
0: tanah
1: liat.
0: Iya kan? Aku bikin asbak sih. Waktu
1: bikin
0: itu.
1: Asbak dari tanah liat.
0: Betul. Terus ternyata pas jumpa sekolah lah semuanya bikin asbak.
1: Wah.
0: Oh, pikirannya sama semua.
1: Asbak apa?
0: Ya asbak.
1: Yang bulat dari, apa yang kotak?
0: Enggak jelas bentuknya sih.
1: Abstrak ya.
0: Mau dibilang kota tapi kok rada bundar, mau dibilang bundar tapi kok ya rada ada kotak-kotaknya.
1: This is abstrak ya. Ada Edi Suparno, goyang terus, hadir dong dari Sri Gunung, dendangnya goyang senggol.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Trican.
0: Iya, sama-sama.
1: Mas Yono Martabak Pro 5 nyimak dari dari desa Toto Mulia dan sekitarnya.
0: Asik.
1: Dalam rangka mempercantik rumah orang.
0: Oh, kira mempercantik diri.
1: Iya, kalau Mas Yono spesialis mempercantik rumah orang, lagi di Toto Mulia soalnya sekarang.
0: Oh. Ya iya, kirain Mas Yono mempercantik diri.
1: Kalau kalau kalau yang mempercantik diri tugasnya istri.
0: Ya kali suami pingin mempercantik diri.
1: Ya nggak apa-apa, boleh aja.
0: Kan mempercantik diri tuh dalam artian tuh merawat diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya berarti memperganteng diri.
1: Memperganteng diri. Enggak, kalau Mas Yono ini nggak apa-apa. Aku yang bekerja keras, istriku yang cantik.
0: Ah, ya kan. Suami gaul ke apa?
1: Suami
0: glowing. Bojone suami meling-meling, bojone glowing-glowing.
1: Ora apa-apa, kan katanya kesuksesan suami itu bisa dilihat dari istrinya, katanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Kata orang-orang yang ada di TikTok.
0: Emang kamu standarnya mana, standar TikTok semua kamu?
1: Susah, kalau standarnya udah TikTok itu susah banget ya.
0: Sulit sekali mengikuti itu. Tuh.
1: Iya, mengikuti standar TikTok itu susah.
0: Ya besi. Ya, ada media sosial, ada TikTok itu memang bagus sih untuk saling berinteraksi, cari teman dan bahkan untuk berjualan gitu bagus juga.
1: Berjualan,
0: ya?
1: Cari info.
0: Cuma kalau kamu terlalu menuntut dirimu tuh untuk selalu sama seperti apa-apa yang ada di TikTok, ya kalau kamu mampu oke, kalau kamu nggak mampu lah kamu bisa-bisa kayak rungkat sendiri kamu.
1: Iya, benar banget, karena kan kita nggak tahu ya Besti ya, yang diupload di media sosial itu kan pasti yang baik-baik, pasti yang bagus-bagus gak sih.
0: Ya gile loh ngupload kok yang buri-buri ya nggak mau lah.
1: Iya kan, tapi juga ada beberapa orang yang memang dia share benar-benar oversharing di sosial media kehidupan dia yang sebenarnya ada juga. Tapi kan kebanyakan ya yang diupload yang baik-baik aja gitu loh, jangan mengikuti standar-standar media sosial.
0: Dia oversharing, kalau aku sih overcook kali ya.
1: Overcook nggak tuh?
0: Atau overload?
1: Overload sih.
0: Atau upset aja sih kalau aku main. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Overloading ya kan?
1: Overloading.
0: Overloading dimension.
1: Apa itu?
0: Ya itu kalau misalnya
1: berat ya,
0: bawa mobil muatan yang berlebih kan overloading dimension.
1: Oh, jadi kamu keberatan apa?
0: Keberatan beban. Beban pikiran.
1: Kasih Besti lah separo.
0: Tak transfer ya Bes?
1: Iya, transfer aja ke Besti separo ya,
0: beban
1: biar kamu gak keberatan.
0: Tak transfer ya Bes ya.
1: Sok atuh transfer aja. Besti mah rela-rela, apalagi Asrun ya. Asrun mah rela banget dikasih setengah, bahkan semuanya kamu kasih juga dia mau. Heru Besti juga mau kan Heru?
0: Mau. Besti udah mumet. Ditambah-tambahi beban pikiranku. Dia tambah jadi Bes.
1: Wah suara cancan nun aku kepek.
0: Eh biar tambah over. Overloading dimension.
1: Ya ampun, udahlah jangan banyak-banyakin pikiran ya. Losin aja Besti ya, jangan kebanyakan beban.
0: Dilosin juga bahaya loh.
1: Ya jangan terlalu dilosin, losin aja sebagian gitu loh, jangan semuanya. Kalau dilosin sebenarnya kita tuh nggak berani jalan-jalan aja.
0: Pikiran lost ini juga ngeri Bes.
1: Ngeri ya, ngeri ke losen ya.
0: Gak ada remnya kalau losen. Semua itu harus sesuai tatanan dan terkontrol.
1: Ya itu tuh kamu tahu nggak sih pikiran yang kamu alami sekarang yang menurut kamu itu berlebihan
0: apa?
1: Itu udah porsinya.
0: Ya jangan sampai kamu berlebihan pikirannya dan jangan sampai lost pikiran. Ngeri Bu.
1: Ngeri banget. Udah nggak usah. Enggak usah bingung-bingung, pusing-pusing Besti aku. Jelas enggak?
0: Enggak.
1: Jangan pusing-pusing, bingung-bingung Besti aku.
0: Enggak.
1: Enggak jelas lagi.
0: Enggak.
1: Udah yang paling jelas pokoknya kamu deh ya pagi ini jangan lupa minum Biosi atau juga produk herbal Agarilus yang ada di rumah kamu. Kamu rutin konsumsinya pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur, jelas?
0: Jelas. Jangan lupa juga kamu datang hari ini ke Radio Inovasi. Nini Sari mungkin sudah di sana.
1: Sudah, tadi aku lihat statusnya udah foto sama Arsi.
0: Oh iya kan? Tuh, terus juga jangan lupa cek kesehatan sudah dibuka di Radio Bima Tulang Bawang.
1: Betul banget, guys. Kan datang ya Bestia, ditungguin sampai nanti jam 4 sore.
0: Oh. Dan besok bisa ke Tri Rama, ke Radio Lilin, atau ke Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Betul banget, Besti. Yaudah kita lanjut dangdutan lagi yuk.
0: Siap, bosku.
1: Tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
0: Mi.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: ช่วยเราไปจมูปาเจโอเบปีสังจาดิโอเค
1: บ้าลngapain bahagia bener
0: ini loh lagi bikin jus buah pace oh khasiatnya banyak leh salah satunya untuk asam urat mbak ini langsung reda
1: aku ya juga selalu minum itu loh mbak buah pace
0: oh apa iya
1: tapi rasanya beda nih morinda
0: oh morinda ini buah pace juga
1: iya,
0: leh
1: iya nih ini ya buah pace mbak yang sudah diproses secara higienis dikemas dalam botol isi 200 mili khasiatnya pun tetap sama
0: praktis oh, pokoknya praktis ya wah kalau gitu ya mbak pilih ini aja morinda nih kamu tolong lanjutin nah, blendernya
2: buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya buah yang juga kaya akan vitamin C vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang dan kini tersedia kemasan praktis yaitu bersifat antioksidan dan anti radang dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda

0: dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Sehat.
2: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi niku muncuk diusi niku kok rontok mending lasani nyatu perlu tumbah meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Aman saja mau ngapain mau repot. Biasa aja kamu tuh.
1: Dia naik sendiri kok.
2: Cepat. Seharusnya kamu tadi langsung berdiri.
1: Gimana mic ini menjauh? Apakah kamu sudah muak juga sama aku, mic?
2: Sepertinya mic-nya gak mau deket-deket sama kamu.
1: Mic aja menjauh, dia tiba-tiba naik sendiri.
2: Langsung dia padahal udah di deketin sama kamu kan?
1: Udah.
2: Tiba-tiba naik ke atas, wing.
1: Gimana lah si mic ini?
2: Iyalah, kayaknya besti juga udah rela jauh-jauh dari kita deh.
1: Iya kan, nanti ditemenin sama yang seru-seru juga. Atau lebih seru malahan.
2: Bisa jadi, kan emang penyiar drama jaringan seru-seru semuanya.
1: Iya kan, aduh. Besti kamu nanti, apa namanya? Apa sih? Aku mau ngomong apa sih?
2: Udahlah, mending kita pamit aja deh.
1: Iya
2: deh. Karena nanti ada yang lebih seru dari Dua Mia.
1: Kalau gitu besti, Dua Mia pamit ya.
2: Langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosisi Haga, Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Riza Kanaya dari Radio Duta Kota Metro. Pemerintah Kota Metro mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Aula OR Pemerintah Kota Metro pada Kamis 18 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Haryanto dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rangkaian kegiatan HAN tingkat Kota Metro. Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Metro. Ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Agama atau Kemenag, tokoh pendidikan sekaligus akademisi Bunda Sowia, Forum Anak, perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai agenda dan rangkaian kegiatan yang akan memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Selain menjadi momentum perayaan, kegiatan Hari Anak Nasional juga diarahkan sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Metro sebagai kota layak anak dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Haryanto menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi anak-anak melalui berbagai program edukatif, kreatif, partisipatif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, DP3AP2KB Kota Metro selaku leading sektor memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama rangkaian Hari Anak Nasional 2026. Berbagai program tersebut melibatkan lintas sektor mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup hingga forum anak. Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain bimbingan teknis kabupaten atau kota layak anak atau KLA, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, motivasi belajar bagi pelajar, pertemuan ilmiah tahunan Forum Anak, Karnaval Sehat, Lomba Kreativitas Anak, Kampung Dongeng, penyerahan dokumen kependudukan bagi anak, hingga berbagai kegiatan edukatif dan hiburan yang berpusat pada pemenuhan hak anak. Partisipasi Kemenag, akademisi, tokoh pendidikan, serta berbagai OPD diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menyukseskan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kota Metro. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah Kota Metro berharap rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 dapat menjadi sarana edukasi, penguatan karakter, serta wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan potensi mereka. Dengan melibatkan Forum Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Metro, dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 dengan melibatkan ribuan anak dari berbagai jenjang pendidikan dan komunitas anak di Kota Metro. Tidak hanya itu, kegiatan ini bertujuan untuk penyampaian suara anak yang menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeyeng.
1: Halo Zeyeng. Gimana hari ini, menyenangkan? Apakah
0: semoga
1: kamu
0: begitu
1: malah menyedihkan?
0: Hey, jangan dong. Ini weekend ya.
1: Weekend harus happy dong.
0: Happy, besti-besti aku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga di hari ini ya. Yeah, seperti bestie biasa, kita akan menghibur ya, Say. Besti-besti yang ada di rumah selama 2 jam ke depan.
1: Betul.
0: Yeneng Vina, Sok Mangga, langsung aja mau ikutan gabung boleh di 0851 2666
1: 6931.

0: bersama Aura Sekar dengan Acuh Tak Acuh spesial Lebaran Resti membuka perjumpaan kita di Bandar Dangdut.
1: Wow.
0: BLC.
1: Wow, panas cetar membahenol.
0: Kayak kamu.
1: Iya, aku membahenol ya.
0: Mento,
1: Ken. Gel-geol
2: Kayak
1: kaya inget banget sama Kamari ya. Kalau gel-geol tuh jadi mentol.
0: Kalau Kamari tuh menggemaskan.
1: Iya, kalau kita
0: menyebalkan.
2: Gitu kok suka pengen di shootnya dari belakang. Pas iya. Juliet sendiri kok
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak apa toki. Aku melihat diriku sendiri, iya, dengan mata kepalaku sendiri, oh bagus gitu ya. Ternyata kalau di shoot dengan kamera, yo ampun.
2: Ya Allah, diurungkanlah niatnya.
1: Tak sanggup lagi aku melihatnya.
0: Wis lah, wis saiki pamer sikil wis.
1: Pamer sikil, iya. Tapi ya sikilnya harus pakai sepatu.
0: Nek enggak iris.
1: Kamu iris.
0: Ya enggak apa-apa, lah yang penting mah kita sehat.
1: Iya.
0: Mau putih mau hitam ya, walaupun kita berbeda-beda tetap
1: satu juga. Oke, bestie Zaye. Buat kamu hari Sabtunya pada kemana sih?
0: Kemana ya, kan ini teh lagi libur ya. Libur panjang atau liburan atuh kamu teh?
1: Iya loh, ajakin kita gitu kan ke pantai ya. Nanti kita berenang-renang ke tepian ya. Kayak nanti kita
2: sakit dahulu berenang-renang.
0: Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
1: Ya, kita sakit-sakit dulu kan awalnya berolahraga, iya, ya kan.
0: Setelah itu
1: enteng. Kamu kan enggak. Aku enteng. Udah enteng.
0: Wow. Kayaknya ini harus dicek dulu lah.
1: Ana udah dicek.
0: Berat badan Anda. Kayak Anda merasa kena enteng gitu loh.
1: Ya udah, kita nanti
0: berapa
1: beli timbangan.
0: Berapa banyak yang sudah Anda hempaskan itu?
1: Tahu ya.
0: Tapi kok cek melenuk.
1: Oke, kembali ke laptop ya. Bestie Zeyeng, buat kamu ya, kalau misalkan mau pada liburan atau juga yang lagi di perjalanan nih, jangan lupa dibawa biosinya.
0: Iya dong, kemanapun kamu pergi harus dibawa. Karena apa? Karena gak makan tempat biosi mah.
1: Betul.
0: Yang makan tempat mah kita. Kalau biasa mah enggak, soalnya luni ya kecil alias letik ya. Jadi kamu masukkan ke dalam kantong saku kamu, kantong celana kamu, ke dalam dompet kamu, ke dalam tas kamu ya. Tidak akan membuat kamu kerepotan, sayang.
1: Betul, sayang, karena kebasanya praktis banget ya. Kecil-kecil cabai rawit gitu kan. Ibaratkan tuh katanya kecil-kecil cabai rawit, tapi manfaatnya tuh luar biasa gitu
0: banget,
1: kan.
0: Bes.
1: Ya, untuk menemani perjalanan mungkin kamu mudik ke kampung halaman ya, gitu ya.
0: Libur panjang. Betul. Atau mungkin kamu mau ke tempat wisata,
1: iya,
0: mengajak anak-anak, istri tercinta. Jangan sampai pas nyampe ke tempat wisata yang harusnya senang-senang, kalahkah kamu teh sakit.
1: Jangan sampai itu terjadi,
0: iya,
1: ya.
0: Makanya selalu kamu minum ya biosis siaganya setiap hari. Besi aku 3 kali sehari 5-7 tetes.
1: Iya.
0: Untuk besi-besi mau mendapatkan biosis siaga bisa langsung luncuran ke Trirama FM ya, Neng Bina ya.
1: Mumpung juga besi-besi semuanya ada promonya nih, promo jujur.
0: Oh iya, benar banget.
1: Masih tersedia.
0: Yang mau promo sok mangga langsung aja.
1: Langsung luncuran aja ya. Atau sekalian besok ada kegiatan cek kesehatan gratis di Trirama FM kan.
0: Langsung bisa sekalian nanti konsul, langsung cek juga ini ya, tensi darah kamu mungkin ya. Terus juga yang lain-lain bisa nanti.
1: Betul.
0: Sama Nini Sari.
1: Betul, Besti. Yes. Hari Minggu ya, jangan lupa. Besok banget hari Minggu tanggal 21. Terus katanya tuh apa namanya, nanti di hari Kamis bakalan ada di pasar Raman Utara ya, Besti.
0: Oh, Besti-Besti yang ada di sekitaran Raman Utara meluncur ke sananya.
1: Ya.
0: Agus Beye mana kali itu, Agus?
1: Oh, yeah. Emang Agus Beye di sana.
0: Ya, di Raman Utara Agus Beye.
1: Oh,
0: ya.
1: Siapa tahu nanti kita bisa bertemu.
0: Insya Allah ya. Baiklah, tuh Besti-Besti sok mangga yang mau ikutan diawur-awurkan, purudulkan, sayang.
1: Iya, sayang. Langsung aja di 0851-2666-6931 ya. Yang mau COD-an untuk hari ini mumpung masih pagi.
0: Iya,
1: list cuacanya
0: sekarang
1: masih aman ya. Besti langsung di list dari sekarang aja. Mau diantarin kemana? Ke rumah kamu, ke ladang, ke sawah juga bisa banget. Tenang aja, nanti AJS akan meluncur ke sana.
0: Iya,
1: ya.
0: Atau mungkin lagi gak di rumah, anterin ke kantor aja.
1: Boleh.
0: Tempat kerja boleh banget,
1: iya,
0: kemanapun
1: sayang.
0: Yang penting alamatnya jelas.
1: Jangan kamu kasih alamat palsu.
0: Jangan,
1: sayang nanti sekali nanti AJS nya kesasar-sasar.
0: Bingung ya, malah dia ke rumah Ayu Ting.
1: Ketemu Ayu Ting Ting.
0: Malah seneng kayaknya AJS gak pulang-pulang.
1: Iya,
0: malah
1: ya ampun.
0: Ya udah, Bara Resti, aku jangan kemana-mana ya.
1: Iya,
0: jangan kemenang-menang. Tetap barengan sama kita kita di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

Mau jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
0: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah,
1: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
2: Lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: koreksi diri tapi jangan emosi lah. Masa pagi-pagi udah emosi. Udah segala dibanting brang breng brong brang breng brong jangan.
1: Sing iling.
0: Kenapa sih kamu tuh emosi-emosi? Nanti kamu cepet tuir, darah tinggi loh.
1: Terus apa lagi?
0: Ya banyak lah pokoknya mah. Jangan enggak usah marah-marah ya, jangan malah-malah ya.
1: Jangan malah-malah. Tapi kamu apa?
0: Tapi kadang suka ada aja yang bikin marah. Betul. Pengennya tuh gak mau marah-marah.
1: Oh no, why ya?
0: Tapi ada saja yang menguji kesabaran ini yang setipis tisu dibagi 4.
1: Hey,
0: setipis itu loh, Shay.
1: Setipis tisu dibagi 4.
0: Iya, tisu udah tipis, dibagi lagi jadi 4.
1: OMG, hello. Tak sanggup aku.
0: Tak sanggup. Mudah tersulut emosi.
1: Jangan ya, tak boleh lah marah-marah. Ya, best. Kamu harus bahagia. Apalagi bahagia kalau misalkan kamu kan happy juga ditemenin barengan Radio Trirama.
0: Iya dong.
1: Pastinya buat besti-besti semuanya yang siang hari ini lagi merasa kayak gelisah, gegana, gelisah, galau merana ya. Oh. Kamu tidak akan gelisah, galau merana kalau udah pantengin kita berdua.
0: Masa?
1: Paling.
0: Malah tambah emosi biasanya loh.
1: Oh no way gitu ya katanya ya.
0: Aku punya tebak-tebakan, kamu bisa menebak gak?
1: Bisa lah.
0: Coba.
1: Kenapa gak bisa?
0: Atau besti mau menjawab?
1: Ya mungkin besti menjawab.
0: Apa bedanya kamu sama donat?
1: Apa bedanya kamu sama dadal ketau sama-sama bulat?
0: Bedanya loh, Nek. Oh, kan sama-sama. Ini bedanya.
1: Kalau donat dimakan.
0: Kalau kamu?
1: Kalau aku dibiarkan.
0: Coba besti tahu gak jawabannya?
1: Coba ditebak ya besti ya. Apa bedanya donat sama kamu? Ayo, Mbak Mary Susanti silakan dijawab. Setelah sekian lama dirimu tidak muncul.
0: Sekian lama.
1: Bukan
0: kemana
1: itu.
0: Kemana dia?
1: Sekian lama aku menunggu Mbak Mary Susanti. Dia, Mbak Mary Susanti, rewangkah dirimu?
0: Kok cek rewang wae iki lho.
1: Libur temboan,
0: libur dhisik. Ngiling-ngiling ngono lho. Biarkanlah yang rewang-rewang bagian yang lain dulu.
1: Iya loh sayang. Masa rewang terus Mbak Mary? Mbak Mary rada kesel ta. Ayo Mbak Mary healing kesini loh, main-main kesini.
0: Banyak yang pengen healing ya, pengen liburan, pengen pergi-pergi.
1: Oh.
0: Ya, tapi
1: apa?
0: Bingungnya itu mabukan.
1: Mabukan.
0: Mabuk duit. Beda lagi kalau mabuk itu, duit mah senang.
1: Enggak apa-apa, tapi
0: ini
1: kalau
0: mabuknya mabuk perjalanan
1: enggak mau aku. No, say no untuk naik mobil.
0: Au, oh, tuh kan banyak sebenarnya yang mungkin juga seperti Vinul. Eh kok Vinul?
1: Iya, aku biasanya dipanggil Vinul. Biasanya aku dipanggil seperti itu, Vinul.
0: Neng gitu. Vinul. Ya.
1: Neng Vinul enggak apa-apa.
0: Oh iya, yang menul-menul.
1: Emang menul-menul.
0: Iya, besti, ini kan memang lagi pada libur ya, anak-anak sekolah ya.
1: Iya.
0: Terus juga banyak planning-planning mungkin pengen liburan lah ya, atau juga ada study tour gitu ya dari sekolahannya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Pengen ikutan ya, tapi enggak sanggup di jalan pasti
1: betul.
0: Jadi nyampe tempat bukannya happy kalah ketepar.
1: Malah kitanya tuh ngerepotin orang ya kan.
0: Ada yang ngebalurin ini kayak minyak kayu putih, ada yang ngeroki. Udah gitu dari rumah berangkat cantik ya, cantik manja mengke nyampe
1: wes kayak gembel. Tapi mingkun mungkin jadi mingkun kan.
0: Untung
1: belum pikun.
0: Iya, itu pikun ya kita sebenarnya. Iya. Ya.
1: Mungkin ya, Bes, itu karena beberapa hal ya. Cuman mungkin ada juga caranya ya, Neng ya, buat kita tuh mengatasi mabuk tersebut ya. Jadi ada, biar kita enggak mabuk lagi. Ada ya, Neng ya.
0: Tipsnya. Nanti aku akan kasih tahu ya ke besti-besti yang memang punya apa namanya problem.
1: Betul.
0: Mau pengen banget pergi-pergi, pengen banget jalan-jalan, ya tamasya, piknik dan lain sebagainya, tapi nggak sanggup menaiki mobil.
1: Tak sanggup lah.
0: Kalau misalnya ya mau pergi malamnya udah ngobrolin soal mobil aja.
1: Aduh,
0: udah kayak mual.
1: Sama aku ngalamin juga.
0: Misalnya nunggu gitu ya, nunggu tiba-tiba si mobil dari arah sana udah terlihat tuh ya.
1: Iya, langsung.
0: Dia mendekat langsung.
1: Tak sanggup aku.
0: Ada kan yang begitu? Kamu begitu,
1: Ben? Aku begitu.
0: Oh.
1: Makanya kalau misalkan mau berpergian
0: gimana?
1: Kayak kamu? Udah gak usah dipikirin gitu loh.
0: Ya jangan dipikirin memang.
1: Tapi tetap kepikiran. Apalagi pas packing ya. Itu udah terniang-ngiang naik mobil jadi, gitu kan.
0: Jadi kayak ini ya, bener-bener sugesti kamu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Karena memang terbiasa mabuk banget. Terus udah, aduh besok ini pasti aku kayak gini lagi deh gitu kan.
1: Makanya kalau diajakin naik mobil, mau diajakin jalan-jalan, mau diajakin kesana kesini, ogah ya, gak mau.
0: Tapi nanti cobalah aku kasih apa? Tips ya, siapa tahu sedikit berkurang. Terus nanti terbiasa lama-lama hilanglah mabuknya.
1: Mungkin
0: ya,
1: terbiasa kalau misalkan nanti aku udah punya mobil sendiri kali. Amin.
0: Amin, amin. Amin ya Allah, kita akan doakan ya.
1: Iya, biar gak mabuk-mabukan iya, lagi.
0: Mungkin kurang sering naik mobil kali ya.
1: Emang gak pernah naik mobil, kan udah takut sendiri ya.
0: Ya makanya harus dibiasakan.
1: Ya udahlah, nanti kasih ya Neng ya tipsnya.
0: Nanti aku kasih
1: ya
0: untuk para Resti, bukan hanya Vina, karena ternyata banyak juga yang punya problem ini, yang kemana-mana harus
1: sanggup kresek.
0: Ya. Sekarang kresek lagi mahal, gimana coba?
1: Ya tipis lagi ya, tapi yang bojrot gitu kan.
0: Kalau baskom malah apa ember? Repot banget kan kalau kayak gitu ya Beth ya. Takutnya itu ya begitu. Atau misalnya kalau di kendaraan umum, ini takutnya mengenai penumpang yang lain.
1: Betul.
0: Bahaya nanti.
1: Tiba-tiba
0: tidak terima.
1: Kamu menahan alam loh.
0: Mohon maaf ya kalau ada yang sudah makan.
1: Soalnya aku tuh pernah banget ya, adikku tuh begitu, adik ponakan aku.
0: Ke kamu
1: itunya. Dia gak bilang kalau memang dia tuh
0: udah mual-mual
1: namanya juga anak kecil
0: nahan ya kan? Gitu ya sepanjang jalan. Gak ditutupin sama tangan juga gak akan ketahan Bes. Kalau udah naik ke sini malah langsung mual-mual dia. Oke, nanti kita akan bahas ya beberapa tips untuk besti-besti yang sering mabuk perjalanan supaya bisa sedikit mengurangi atau bahkan sampai nantinya tidak mabuk-mabuk lagi.
1: Oke lah nanti ya Besti ya. Nanti tapi kali ini kita mau spill dulu besti kita ya. Aku miang gara-gara dicuekin kalian berdua.
0: Meliang melindukan kasih sayang.
1: Kamu menyiakan meliang melindukan kasih sayang kita berdua kan, Mbak Mary Susanti, Mbak Mary.
0: Kita nggak pernah mencuekkan.
1: Iya.
0: Kamu, coba kamu jawab dulu. Apa bedanya kamu sama donat?
1: Oke, udah dijawab ya. Kalau donat manis, kalau kamu pahit.
0: Cing sadar ya. Aku segini manis, aku loh tiap hari dirubung semut angkrang.
1: Semut angkrang gak tuh ya. Menggigit emang kamu naikin apa? Naik pohon apa sih digigitin semut angkrang?
0: Naik pohon jengkol.
1: Bukan jengkol, naik pohon kencur. Salah ya. Aku gak mabuan katanya Mbak Mary. Masa?
0: Meni gaya. Salah jawaban kamu, cepet cari jawaban yang lain. Karena itu tidak benar.
1: Tidak benar itu ya. Berisik. Lagi tibuk.
0: Siapa?
1: Mana pantau buatku?
0: Hah?
1: Mana pantun buatku, Ding?
0: Siapa?
1: Mana pantunnya buatku, kata Bu Ejena.
0: Oh, kamu minta pantun dari aku?
1: Nanti ya.
0: Jawab dulu lah pertanyaan aku.
1: Okay.
0: Apa bedanya donat sama kamil?
1: Bedanya donat sama kamil, kalau donat manis, kalau kamil babar blas pahit.
0: Jadi ngapa tuh sensi, wae lo?
1: Iya, toh.
0: Kok sama kita tuh kok kayak pada sensitif semua nih lo. Kayak gak terima kalau kita nih manis ya.
1: Padahal kita tuh manis
0: legit. Ada kenapa sih kalian tuh, ada masalah apa?
1: Iya. Kalau donat ada lubangnya, kalau kamu ada yang punya.
0: Loh, enggak tuh. Hey, salah.
1: Zen you salah.
0: Ya.
1: Ada aja lo. Ada lo donat bantal, ada donat enggak ada lubangnya juga ada.
0: Ya itu jadi bomboloni. Itu namanya bomboloni yang tidak ada lubangnya.
1: Ayolah.
0: Sekarang donat ada yang bentuknya kotak. Jadi tidak semua ada lubang-lubangnya ya. Kamu ini gimana sih?
1: Ayolah, good morning ya dua bonder, happy weekend ya. Saya mau request lagunya Rintihan Rindu. Kalau enggak ada, ganti dengan lagu Kesepian. Lagunya masih untuk orang yang sama. Thank you, dua bandar.
0: Aduh,
1: Coy.
0: Oh si Coy, Coy kamu kesepian.
1: Coy kamu kesepian.
0: Kamu dengerin kita dari door kok masih kesepian.
1: Gimana sih, ya itu gara-gara dia tuh kan bilang

0: Selimutku warnanya apa?
1: Hijau. Biru, punya aku juga biru. Eh kalau orang tua wiranya hijau. Spesialnya buat Mbak Neri ya di ya. Kota Gajah diputar ya sayang lagunya. Iya sayang.
0: Ini sayang-sayang gak kuat.
1: Tapi gak sayang ah, soalnya aku dibilang ceriwis. Padahal kan kita tidak makan ceriwis lagi loh.
0: Iya tadi kita gak mau ceriwis ya.
1: Gak nemu.
0: Padahal endul banget. Bisa habis berdua ya itu.
1: Kita tadi lagi. Eh bentar, kita tadi apa? Lagi ngomongin itu ya. Apa? Tau gak si adek lagi sarapan.
0: Adek Wan?
1: Hah? Oh, Mbak Daryati ternyata.
0: Sarapan apa, Bunda?
1: Bunda, mohon maaf ya, Bun, kalau tadi membuat kegaduhan.
0: Vina, Bun, bukan aku. Vina Bun yang kayak gitu loh.
1: Sarapannya pakai pecel.
0: Ya, nanti tak jewer ya, Bunda. Tapi memang kayak mana lah itu pembahasannya memang hari ini itu, Bun. Mabuk. Ya kalau mabuk-mabuk kan biasanya wuh. Oke. Tak tertahan ngono loh Bun ya. Kita mau tidak mau kita harus profesional.
1: Betul
0: gitu,
1: ya. Guyumu cepat terbantar. Ya ampun.
0: Ayo dijawab lagi apa bedanya kamu sama Dora? Tidak ada, belum ada yang betul.
1: Iya.
0: Kalau betul nanti aku
1: coba
0: kasih.
1: Coba Bayuan bilang apa? Bedanya donat sama kamu? Bedanya donat sama kamu apa bedanya donat sama aku sih sebenarnya tuh?
0: Ya sama kamu.
1: Oh
0: kamu,
1: iya.
0: Kamu semualah pokoknya. Kalau iya. Donat apa, kalau kamu apa?
1: Cepat Mbak Yuan ya. Oke lah kalau begitu. Mau
0: atau bedanya donat sama kita?
1: Iya.
0: Kita berdua.
1: Ya udah lah Besti, nanti kita bakal balik lagi ya.
0: Okay.
1: Kita mau dinangin dulu yang mau gabungan di line telepon di segmen selanjutnya ya.
0: Boleh, boleh sayang. Aku cinta aku, nanti kita akan kembali dan juga kita akan membahas seputar mabuk perjalanan tadi supaya kamu bisa healing-healing manja tanpa rasa pusing ya, dan mual-mual atau mabuk. Kita kasih dulu Dena spesial untuk kamu
1: semua.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BioC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
0: Wah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
1: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
1: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya Pak,
0: iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
1: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak, untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo kedokteran dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode...

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Membersihkan tubuh dari racun serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya.
1: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Kira Rama FM deh.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa deh?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah. Itu ada bebek goes, ada ember,
3: tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo.
6: Lokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang matang dan kedisiplinan, dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2, hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi, barengan duo bandar.

0: cobaan hidup ya, di dalam kehidupan kamu, di dalam percintaan kamu, di dalam pekerjaan kamu. Pokoknya macing selalabar we
1: best. Oh, best.
0: Seperti lagu ini tadi.
1: Apa?
0: Bersabarlah.
1: Bersabarlah. Ya, kamu juga bisa minum biosi siaga.
0: Ya iya kan tadi enggak diomongin.
1: Iya, ditambah sama madu lambungku. Nah. Aku lupa tadi mau bilang madu lambungku. Ya,
0: jadi biar asam lambungnya enggak naik. Betul. Selama perjalanan kamu, makanya dihindari juga makan-makan.

0: makanan yang bisa memicu asam lambung naik sayang ya.
1: Yes, jadi besi-besi semuanya harus stok banyak-banyak biosisi agar dan juga mandi lambung agak rilus. Atau juga produk-produk yang lain yang tersedia lengkap di studio Radio Trirama FM Lombok Timur ya. Besok juga ada kegiatan cek kesehatan gratis besi, jadi bisa meluncur aja. Kuy, kuy, kuy.
0: Langsung luncuran aja ke studio Radio Trirama, nanti bakal dicek sama Ibu Marince.
1: Yang paling
0: cetar Mbak Heno. Hari ini Ibu Marince tugasnya di inovasi.
1: Betul. Ya. Terus habis itu juga besi kita yang udah menyatu di WhatsApp-nya lagi. Ini ada apa ya? Ada apa?
0: Ada apa? Ada apa pada siapa?
1: Kalau donat manisnya dari awal sampai akhir. Uh-huh. Kalau kamu manisnya cuma di awal aja. Masa sih?
0: Risok Sarah Renzi, kita lo manisnya selamanya.
1: Iya, selamanya.
0: Gak cuma di awal.
1: Tidak loh, ada duanya. Asik. Itu tadi dari Mbak Mary Susanti ya.
0: Gak ada, Mbak Mary itu tuh manis dari awal hingga akhir. Mm-mm. Gitu ya.
1: Iya. Kalau donat manisnya buatan. Kalau Kamil, au-au, manisnya kelewatan. Love you Mas Alif. Jadi nih. Iso-iso nil.
0: Isofo.
1: Buecena. Orang lebih Mas Budi.
0: Langsung salting loh. Neng Vinulnya.
1: Padahal biasa aja.
0: Mau guling-guling dia baru.
1: Udah guling-guling dari tadi.
0: Dulosor-dulosor dia loh.
1: Tiarap ya kan. Tiarap sekalian ya.
0: Iya.
1: Kalau mabuk malah gak boros Naya. Tuh kan.
0: Iya benar. Karena boro-boro pengen makan dia.
1: Waduh. Gak mau ngemil.
0: Kayak
1: kayak
0: gini, ini kapan sampainya gitu kan. Boro-boro kok pengen jajan.
1: Iya.
0: Tapi aku mending jajan banyak daripada aku mabuk lah.
1: Ya iya kalau kamu kan. Kalau yang mabuk kan apalah daya.
0: Kalau suruh milih aku mending jajan aku yang banyak. Gak apa-apa lah boros dikit daripada aku uwe.
1: Oke lah Beti, yuk coba kita buka di line telepon terlebih dahulu. Ada siapa kan di sana? Halo Bandar Dangdut Biasi. Facebook.
0: Bu, ibu.
1: Halo, Bandar Dangdut Biozi, password.
2: Tata Premium Masa Kini.
1: Asik-asik. Iya.
2: Aduh, lupa.
1: Ah, ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Bandar Biozi.
1: Waalaikumsalam. Bu Muslima, mama, apa kabarnya, nyanya?
2: Kabarnya baik, gimana? Ya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya juga baik, Yeyeng. Oke, Bu Muslima.
2: Segar sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Bu Muslima mau dendangnya apa?
2: Aku dendangnya mau teman sejati.
1: Oh, teman sejati. Nanti dicek dulu ya. Sok langsung aja di goyang.
2: Ya, goyangnya buat dua bandar pasti.
1: Iya. Iya, ya. Terus siapa lagi, ya, Bu?
2: Ada Mama Alum Bu Supratinya, selamat siang.
1: Iya,
2: ada Mas Broto, ada Mas Julio, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada Bunda Willy, selamat siang. Selamat siang juga. Ada Mbak Cari, selamat siang. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Bu Artatinya, selamat siang.
1: Spesial, weh, spesial.
2: Oh, itu spesial ya?
1: Iya.
2: Ya, spesialnya tentunya buat dua bandar biosi lah.
1: Oke, terima kasih.
2: Lanjut tertawanya ya.
1: Iya.
2: Semua Indonesia. Biar kamu awet muda.
1: Iya. Oke. Terima kasih, Bu Muslimah. Iya. Terima kasih, Banteng Radio.
2: Ganteng dirama dong Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah. Mama. Mau apa lagi kamu?
0: Thank you ya.
1: Lanjut gak sih?
0: Lanjut dong, masih ada waktu ini sedikit.
1: Boleh saja kalau mau dilanjut. Ada siapa lagi di sana? Halo. Bandar Dangdut Biasi.
0: Passwordnya dong.
1: Halo Bandar Dangdut Biasi.
3: Herbal tetes premium masa kini asik.
1: Bes, apa bedanya donat sama kamil?
3: Aku nyesel banget loh tadi ngetik

0: tadi kan yang terakhir dia emang
1: love you Mas Alif.
0: Kalau kalau kami love you-nya buat siapa? Buat MBG. Kalau kalau di biasanya buat MBG ya.
2: Iya punyanya MBG
0: kan. Ya aku juga punya MBG kok.
2: Iya, siapa? Siapa?
0: Mas Burhan ganteng. Bukan Burhan Mas, bukan Mas sih, lebih ke Om.
2: Aja.
0: Hah? Pie?
2: Halusinasimu aja.
0: Loh, kamu lo nanti tak kenalin lo sama Om Burhan lo, nanti kamu terkelepek-kelepek lo kamu lo. Beber bergelut dengan laundry.
2: Mbok di artis aja ini nih.
0: Mbok ditilii lo, Bes. Buat piye-piye?
2: Udah sehat.
0: Oh, udah sehat ya.
2: Terus yang lagi kumpul-kumpul di Indonesia, aku tuh sebenarnya mau kesana sih sebenarnya.
0: Terus?
2: Kenapa? Nah, kalian gak sukanya.
0: Cing sadar, ya pan siaran di dia. Siaran di Trirama tak inovasi di Malier.
1: Ya udah nanti kita langsung gaspol kesana ya.
0: Gaspol dangak-dangak yo.
2: Enggak,
0: ya wes, kepene, wes spesial wes lah MBG wes ngono kae, ya.
2: Oke, buat semalam kayaknya yang lagi pasangin kalian berdua
0: temannya siapa siang. Oke.
2: Spesialnya buat kalian berdua, mudah-mudahan aku selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Thank you ya guys ya.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Trinama, terima kasih.
0: Bye, terima kasih untuk Bu Yesena. Aku nama kayak menyesal-menyesal aja nang.
1: Menyesal.
0: Yang terakhir.
1: Kenapa? Kau sama
0: menyesal memang itu keadaannya.
1: Gak kesal, gak bilang sayang kamu, aku.
0: Kamu lagu yang kamu nyanyiin terus itu apa? Aku aku sampai kayak, kenapa sih lagu itu lagi?
1: Udah siap, Bang. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kayaknya aku akan kasih challenge buat besi-besi semuanya seperti itu besok ya.
0: Bayangin aku ya hari-hari mendengarkan itu. Kayaknya sehari dia bisa nyanyiin itu bisa.
1: Semalam kamu gak denger hari. Aku jam 11
0: dengar
1: masih
0: bilang
1: jelon-jelon dengan sepatu roda
0: gue denger ya di sini. Dengar kata Allahu Akbar. Geras sare kalau kan nyanyi. Wah,
1: iya seru lah Bes.
0: Iya tapi cuma bagian itu doang lo apalnya.
1: Ya kan udah sialem. Gitu viralnya. Jelon-jelon dengan sepatu.
0: Ya udah besi aku ya. Terima kasih sudah ikutan. Nanti kita lanjut lagi.
1: Betul.
0: Terus yang tadi request pun ayah diputer pun. Wah banyak kubadai.
1: Iya Bes ya.
0: Sekarang kita akan mendengarkan satu denang
1: spesial
0: yang berjudul seperti warna baju Vina.
1: Hitam
0: ireng
1: kamu ireng.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Dari fermentasi bahan alami, beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga.
5: Telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan, di antaranya juara 1 kontes Honda serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa, seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmaarifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim nomor 1, Tanjung Intan.

0: pencurian. Seorang perempuan muda di Bandar Lampung menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik setelah aktivitas intimnya direkam secara diam-diam oleh pornografi. Pihak kepolisian berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Trirama FM Net.
1: Trirama.

Irama FMNet, radio jaringan siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, Delta Pratama, 91.

0: Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
2: Wangi banget Bu.
1: Waduh.
2: Tapi lampungku.
1: Kenapa lagi nih?
2: Perih lagi nih Bu. Mual.
1: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan toh
2: kembung
1: Pak.
2: Kembung lagi.
1: Oh iya Pak.
2: Ibu ingat apa?
1: Ini loh Pak. Ibu punya solusinya.
3: Agar.
4: Iya dong.
3: Agarinus Madu Lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu.
5: Seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau. Posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang. Perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur. Kemudian, asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
6: 93,1 Tri Rama FM.
7: Pantang terus dataran.
8: Pantang terus dataran.
7: Deretan dendang tanah jurang.

pasti di rumah yang sudah ada nih bubuk batu asma Gerilus diminum rutin ya tiap hari untuk jaga nih supaya pernafasan ya lancar, pernafasan tak mudah nih yang punya masalah asma tak mudah kambuh lagi. Ya kan untuk pengobatan pasti bisa rutin 3 sampai 6 hari.

0: bulan untuk konsumsi bubuk batu asma agar ilus. Dan juga ini bisa dipadukan dengan air hangat karena dia bentuknya bubuk gitu BST. Ya, diseduh dengan air hangat, nanti BST minum ketika sudah makan boleh, sebelum makan juga boleh ya BST. Pagi, siang dan malam itu rutin dikonsumsi setiap hari. Nanti kalau nak datang ke Radio Trirama boleh ya. Atau hari ini datang sajalah ya ke Radio Inovasi karena ada cek kesehatan gratis di sana. Ada Nini Sari di sana cek kesehatan. Jom mesti datang aja ya ke sana, Bes. Dah tuh nanti sampai jam 4 sore bersama Nini Sari di Radio Inovasi. Nah, kalau esok Besti bisa datang ke Radio Trirama. Ada cek kesehatan gratis juga di sini. Jangan lupa datang jam 9 juga sampai jam 4 sore. Dan juga kalau nak COD sajalah Kak, boleh. Boleh ya. Nak hubungi di 0831 760 600. Nah, itu nanti bisa COD lewat ekspedisi pun atau lewat mana lagi? Oh, diantar sama AJS pun bisa nanti ya. Semua bisa, ada aja jalan. Atau juga besti kalau nak cari di toko obat apotek, sebagian ada, sebagian tak ada. Yang penting sudah ada logo Radio Triramanya ya. Jom, telepon nih, siapa besti? Halo, Dataran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, apa kabar?
0: Baik, Pak Cik. Ya, Pak Cik juga baik ya.
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah. Jom, nak dendang apa nih, Pak Cik?
1: Sembilu ada.
0: Sembilu ada? Ya, digoyang untuk siapa tuh?
1: Digoyangnya buat Mas Krisna yang ada di studio. Moga saya selalu.
0: Ini menyatu dari Batara ke?
1: Iya.
0: Oh, Batara pun mereka menyatu ya. Oke, dah tuh siapa lagi?
1: Buat Mami Melda. Dan Mami selalu, selamat siang.
0: Oke.
1: Mami Sukawati, Mami Dewinya, Ayah Ridonya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Buat Bunda Supriyatini juga selamat siang. Dionya selamat siang. Papa Andre, Mama Riri juga selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Muslimanya juga selamat siang. Buat Bunda Supriyatini juga selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mak Lumintu, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Buat Mary, selamat siang. Buat Melly juga selamat siang ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Yoga. Buat Ibu Suprati juga ya, selamat siang. Buat ributnya juga selamat siang.
0: Spesial untuk siapa nih Pak Cik?
1: Spesial ya, tentu buat Sandra yang cantik ini dong.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Cik. Ya, dendangnya ditunggu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Boleh terakhir lah panteng radio.
1: Mantap terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cik Rustam dari Bandar Lampung ya. Menyatu dari mana? Batara, Besti. Selamat siang juga Besti yang memang sudah menyatu dari Bandar Lampung atau juga menyatu dari mana lagi ya? Oh, Lampung Tengah ataupun juga Besti ya sudah menyatu di Lampung Timur dimanapun Besti berada ya kan. Selamat beristirahat siang, selamat mendengarkan dendang-dendang yang akan hadirkan. Mudah-mudahan bisa menghibur lah di suasana siang. Ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang panas.
1: Enggak,
0: panas. Panas
1: redup.
0: Berarti.
1: Redup.
0: Oh, redup. Oke, baiklah ya. Jom, nak dendang apa?
1: Dendangnya ikutan aja.
0: Ikut aja. Degan untuk siapa tuh?
1: Nanti Bunda Liliknya ya.
0: Oke. Okay, iya. Kemana aja? Tak masukan sama Kak.
1: Ya, waktunya kadang siaran ini ya. Gimana ya? Gak dapat tuh.
0: Gitu. Oh gitu. Oke, okay, baiklah. Jam lah spesial ya. Untuk siapa tuh?
1: Ya buat dirimu aja lah.
0: Oke, okay, terima kasih ya Pak Cik sudah bergabung sama Kak nih. Boleh terakhir ya panteng radio?
1: Panteng drama dong, gak ada teman-teman. Okay.
0: Yo, thank you ya sudah bergabung sama Kak Chandra ini. Besti, yang belum menyatu atau yang memang tak ingin menyatu lah. Tapi panteng, oke okay, baiklah. Ya kita berdendang lagi nih Besti, jangan kemana-mana di sini aja ya. Di dataran deretan dendang Tanah Jura.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan...

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Pemprov Lampung, pemerintah Provinsi Bandar Lampung terus berkomitmen mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC guna mendukung target eliminasi TBC nasional tahun 2030. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis TP2TB Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur Kamis 18 Juni 2026. Rapat diikuti jajaran TP2TB Kabupaten Lampung Timur tersebut dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya eliminasi TBC di Kabupaten Lampung Timur. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga kader kesehatan di tingkat desa. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus dataran. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
3: Masih bersama Kak Cera Dewi Besti. Masih di program spesial Sabtu kita Besti. Ada dataran, deretan, dendang, tanah, jiran. Akak nak cek dulu lah ya. Siapa nih yang sudah ikut bergabung juga bersama Akak? Anda siapa? Jangan lupa ya, ada cek kesehatan gratis hari ini di Radio Inovasi Lampung Tengah. Ya Besti, ada di sekitaran Pasar Mandala, tapi maju sikit ya, ke arah Pasar Tandus. Nah, ke arah-arah Tandus lah ya. Nanti sebelum sampai ke arah Tandus, lihatlah kiri jalan tuh, nanti ada plang Radio Inovasi. Masuk aja, paling ujung nanti ada di situ ya, Ray.

0: Radio Inovasi, Besti. Coba akan nak cek siapa ni sudah ikut menyatu ya. Selamat siang, ada Pak Cik Wigi. Nak dendang jangan salah menilai ke. Oh, masuk tak ni dendang Malaysia? Spesial untuk Neri di Kota Gajah, ya kan? Ada juga nih Wahyu Indra, selamat siang. Dari Seputi Raman, sudah ikut menyatu. Ada juga ini Ayu Laila Sari, selamat siang. Ya, nak dendang apa nih? Dari Raman Utara, oh ngisi absen aja lah ya. Oke, baiklah. Dah tuh ada siapa nih? Hey, Kak Ros. Hey, siapa nih ya? Kalau saya nih Kak Ros, kalau satu nih, mak siapa ya? Mak cik siapa? Satu ini besti, masa mau akak bilang ato kan? Eh kok ato? Oh upa, masa opa? Bukan ya. Jom lah, nak menyatu telepon lagi boleh. Tapi ternyata nih ya, ada informasi kalau tanggal 25 esok, hari apa? Hari Kamis ya, Kamis. Nanti ada cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara. Jadi untuk warga Raman Utara nanti ada sharing keliling, ada cek kesehatan gratis di hari Kamis, pas saat hari Kamisan ya. Tuh pasaran di sana besti datang ya kan, untuk warga Raman Utara. Jom telepon lagi. Siapa nih? Oh, siapa? Pak Cik Andre. Pak Cik Andre dari Bandar Lampung. Oh, bolehlah dicoba lagi. Dicoba lagi. Ya, siang hari ini juga menyatu bersama Kak nih, barangkali juga gabung dari Radio Just Gisting Tanggamus. Selamat siang, selamat mendengarkan juga ya dendang-dendang tanah jiran yang Kak hadirkan. Halo, dataran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Halo, Pak Cik.
1: Apa?
0: Sehat, Pak Cik.
1: Halo, apa kabar?
0: Baik banget ya Pak Cik, boleh fokus di handphone aja Pak Cik supaya tak bingung ya. Oke, menyatu dari Batara ke?
1: Iya, dari Batara. Tapi aku di ASEAN enggak, itu kok sama dengan gua ini, siapa? Tri Rama ya.
0: Oh iya iya iya, barangkali juga di ASEAN sudah menyatu di dataran. Wah nampaknya emang iya sih, programnya sama kita. Yang siaran juga Aka ya. Oke lah, ya siang hari ini dendang apa nih Pak Cik?
1: Dendangnya ini menunggu janji setia ya.
0: Oke, coba Kak cek dulu ya, ada goyang untuk siapa tuh?
1: Goyangnya buat Pak Cik Rustam, Neng Krishna.
0: Oke.
1: Mak Cik Ribut. Mak Cik Makwo, Makwo. Ini siapa? Maklum itu.
0: Oke.
1: Pasti siapa tu suaminya tu lupa.
0: Siapa? Suaminya Makcik Luminto?
1: Iya, Pak Warno ya, Pak Warno ya.
0: Iya, nampaknya ya.
1: Ini lama juga ini dah bahasa Melayu ni, jadi agak belagu-belagu ini.
0: Sama lah kita ni bisa-bisaan, ya kan? Jom lah, siapa lagi, siapa lagi?
1: Oh, satu lagi buat si Sander saja ya, yang lagi siaran.
0: Oke, terima kasih Pak Cik.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah menyatu juga ada Pak Cik Andre di Bandar Lampung. Menyatu dari mana tadi? Oh, dari Asrenda nampaknya juga ya kan. Asrenda sama putar Batara sama. Iya, sama semua. Di hari Sabtu nih programnya ya kan. Ada juga selamat siang Pak Cik, Pak Cik Budi Motor absen juga ya. Menyimak dataran. Thank you, thank you. Dah tuh, mana lagi nih? Aku nak cek lah yang sudah ikut cek kesehatan hari ini. Siapa aja dia kan? Oh, Pak Cik Boyman dari SB5C. Ini tadi sudah CODM sama AJS, ya kan? Sudah diantarkan sampai ke rumah nih. Cari apa Om Morinda? Oke, baiklah. Dah tuh, ada lagi nih. Selamat siang Pak Cik Sadino dari Rombong 7. Ikut cek kesehatan hari ini bersama Nini Sari ya. Nini Sari di sana, besti, di Radio Inovasi. jam datang. Nanti Nini Sari hanya sampai jam 4 aja, ya. Ada Uti, Uti Purwati, selamat siang Uti dari Pekalongan. Sakitnya di lutut. Carinya Biosi, ada juga Selte. Sehat selalu ya Uti. Dah tuh, ada lagi Pak Cik Jani. Selamat siang Pak Cik dari Karang Indah. Ini tadi keluhannya apa? Asam urat, ada kolesterol juga. Ya, punya Biosi, ada juga herbal drink. Oke, baiklah, sehat selalu ya Pak Cik. Dah tuh, ada lagi siapa? Oh, Mak Cik Dati dari Blora. Udah 3 kali ini punya Biosi, dah juga ada Selte. Sehat selalu ya. Tadi pagi juga ke Trinaman ya, ada Pak Cik Nurholis dari Tanjung Tirta. Langganan ya, Besti cariin apa Biosi, ada baking. Dah tuh ada Bright. Oke, masih ada promo juga Juni juara ya Besti. Untuk pembelian herbal Biosi dapat bonus susu kambing etawa. Begitupun drink dan selte dapat bonus susu kambing etawa. Ada baking beli 2 gratis 1. Ada Morinda beli 1 gratis 1. Masih ada promo spesial untuk Besti di bulan Juni ini ya. Juni juara berlaku sampai akhir bulan ini aja ya.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

0: Sahabat Asma agar...
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat radio kesayangan Anda ini.
2: Maksudnya, Mbak.

0: sama-sama untuk cari cuan. Semangat Besti. Kalau Besti sekarang lagi bekerja juga nih, bawa kendaraan hati-hati di jalan ya. Dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Mudah-mudahan bisa membuat Besti jadi makin semangat.
1: Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikut cara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya.

0: menjak mengsumsi biusi ni ko korotok mendi.
1: Teru, apa tu sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

Kalau dari Gisting pun sudah kemenyatu ya Besti. Dari Gunung Lemah Abang ya. Nak Dendang, aduh sayang sekali tak bisa kehadirkan Dendang Besti. Ada banyak yang sudah request tapi akak tak hadirkan karena satu tak masuk playlist, satu lagi waktu tak cukup ya Besti. Mudah-mudahan tak begitu kecewa, nanti dilanjut lagi bersama Nini Sari Besti. Jangan lupa cek kesehatannya juga masih terus berlanjut sampai jam 4 di Radio Innovasi. Waktu habis, akak pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: wis jam loro awan ya, ayo lanjut ngiping maning.
1: Jaringan pilihan masyarakat Lampung hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio

1,2 FM Semaka Tanggamu, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringan ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat, senajan panase ketisung. Aduh, mongah-mongah, tapi nini neneng jero kene anyes. Ya, alhamdulillah. Nini sari neng radio inovasi dulur-dulur. Tasik ditenggo nek pada cek kesehatan gratis nggih. Kalian nini sari dikramat dugi jam sekawan sonten. Semoga matur suwun sing sampun dugi nggih tumut cek kesehatan. Mungkin disebat setunggil-setunggil dulur-dulur nje. Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah dicara kelenengan Agarilus. Tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Ketemu neng dina setupon Sasi Syura tanggal 20 Juni 2016. Kaki sedela wis meneng-meneng wis kaki sura. Berarti kaki apit wis kaki sawal wis liwat. Kaki apit wis liwat ya, kaki besar wis liwat, saiki tinggal kaki surat dalat maning kaki sapar nggih. Dugi jam sekawan dulur-dulur, nini neng rencangi panjenengan sami ampun supe nggih. Juni juara kata sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane ditenggo WhatsApp teng nomor inovasi ora hafal nini nek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 03 bedane nang kono. 03 ora telu jendol dulur-dulur.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti serta hadiri cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Berlokasi di Inovasi Radio, beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Special promo Jujur Juni Juara dan kupon undian Gelegar Hajatan Untung. Jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Berlokasi di Inovasi Radio, beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan hadiahnya.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah, setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng Inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madunang Urafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Madunang Urafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mumu-mumu, madu Nomurafit apa?
5: Masa nggak paham lu
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit.

0: jam 15 waktu Lampung Tengah dan sekitarnya. Nikmati suasana hari ini bersama kami, Inovasi Radio.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, monitoring dan evaluasi di Tiuh Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udi, Kabupaten Tulang Bawang Barat berlangsung cukup baik. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Balai Tiuh setempat itu pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Dengan turut dihadiri Kepala Tiuh Gunung Katun Malai Saidan, Ketua BPT, seluruh aparatur serta pihak kecamatan. Sekretaris Camat Junaidi mewakili Camat Tulang Bawang Udi Ashari beserta rombongan tim Monef. Dalam pemaparannya, di sela-sela kegiatan Monef tersebut, Sekcam Junaidi menyampaikan beberapa program unggulan Bupati Tulang Bawang Barat, diantaranya yaitu Bank Sampah, Kredit Usaha Rakyat atau Kur Super Mikro, dan pentingnya kesadaran bersama untuk membangun TIU dan Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui sektor pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu, maka hal tersebut kita telah turut serta melakukan pembangunan daerah. Selain itu pula, Sekcam Junaidi menambahkan, pihak TIU juga diminta agar dapat menyampaikan hal-hal tersebut dengan baik kepada masyarakat, termasuk lainnya yang perlu disampaikan disosialisasikan, yaitu sektor pajak berupa pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang merupakan salah satu pendapatan daerah dan laju pembangunan di Tulang Bawang Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala TIU Saidan merespon semua yang telah disampaikan pihak kecamatan. Ia menyambut baik dan sebelumnya telah pihaknya sampaikan serta sosialisasikan kepada masyarakat setempat, terutama mengenai pajak dan program Kur Super Mikro tersebut. Diketahui Monef yang merupakan kegiatan agenda tahunan itu yang dilakukan pihak kecamatan setempat pada tiap tahunnya sebanyak 2 kali dalam hal kegiatan pada tahap 1 dan 2 untuk melakukan monitoring penggunaan dana desa atau DD agar tepat sasaran dan tepat guna. Saidan memaparkan penggunaan DD tahap 1 tahun 2026 yang tengah berlangsung tersebut digunakan untuk realisasi insentif kader posyandu, guru ngaji, marbot atau pengurus masjid, PLT DD, gaji RT, serta realisasi lainnya yang bersifat non-fisik. Ia berharap agar apa yang telah pihaknya realisasikan tersebut dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Di tengah efisiensi saat ini, menurutnya meskipun pihaknya tidak merealisasikan penggunaan DD untuk pembangunan fisik, namun tidak mengurangi asas manfaat dan kegunaan DD pada sektor pemberdayaan untuk memajukan TIU Gunung Katun Malai yang dipimpinnya. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
0: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

0: Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus sugeng siang menjelang sonten wisatan ya Pak urung bok. Mbok kusatan, nek kusatan kan sudah lat maning langsung oh, anu kukut-kukut. Angga dulur-dulur sugeng siang nggih. Matur suwun iki wau sing sampun tumuju kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih matur suwun sanget. Nggih niki wau enten sinten niki wau nggih. Lah ninine kok kelalen sih ya jajal. Enten Pak Nyoman Rana, saking Dharma keluhannya asam lambung sudah konsumsi lambungku juga. Matur suwun Pak Nyoman, niki wau mencoba beli Bioshi. J, mugi-mugi panjenengannya wiji Pak Nyoman, becek-becek ya Pak. J, sugeng santen ugi, sugeng siang menjelang santen. J, matur suwun ugi niki wau. J, enten Pak Sadino rombong pitu. Keluhane enten asam lambung, asam urat sudah berlangganan Pak Sadino nggih. Matur suwun sangat nggih Pak Sadino nggih. Enten malih niki, enten Uti. Ya Allah sama Akung, alhamdulillah nggih. Enten Uti Purwati kalih Akung nggih saking Pekalongan, sakit dulutut sudah berlangganan. Niki wau nggih sampun mendhat Bioshi kalih Kardinas Kualen kalih Selte. Matur suwun nggih Uti, Akung sehat selalu. Didoakna moga-moga panjang umur, panjang yuswa, panjang umur, panjang mugi-mugi panjang yuswa nggih. Paringi sehat saged ketepang malih. Nggih, Uti kali Akung nggih sing wonten Pekalongan wau nggih sampun tumuju kesehatan teng Radio Inovasi. Nggih. Matur suwun ugi kanggo Pak Jani saking Karang Endah, keruhane asam urat niki wau nggih sampun tumbas produk Agarilus mendhet Bioshi kali Agarilus Drink. Matur suwun nggih, Pak. Mugi-mugi paringi sehat. Pak Jani weruh nini saring guyu bae kemekelen. Anu jane sing diguyu apa sih? Ngumun lah nini kayak gue. Mak, lagunya urung ana, Mak. Ngisuk njaluk lagu lamat-lamate nang Tri Rama bae ya. Enten malih Mbah Dati, saking Bluro pembelian ketiga. Nggih, keluhane diabet, asam urat niki wau sampun tumbas Bioshi kali Selte. Matur suwun Mbah Dati. Nggih, mertuane Mama Citra. Mama Yoga nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Nggih, matur suwun ugi kanggo dulur-dulur niki wau sing sampun dugi mriki. Nggih, matur suwun sangat. Enten sinten niku wau ya? Enten Bu Ribut, enten Mbak Darsi, enten Mang Ocit, enten Pak Rus, Pak De Rusli, nggih. Enten Kakang Kusutino. Enten Nalin, enten Bu Suprapti, rencang-rencang sedaya nggih sing sampun kempal, sing urung teka Dedek Indri jere garep kejak lutis, ayamene malah urung teka njaluk diduduk karo siwur kayak gue ya. Buat Mama Moja, kalau lagunya belum keputar, besok di Tri Rama ya sayang, urung pepegrendeg. Sing karep telepon mangga teng 08 12 12 9403. Yo ana sapa sing karep telepon maning? Sumangga. Tasik ditenggon. Nggih. Enten dereng enten nggih, enten WhatsApp dulur-dulur. Nek aku njaluk lagune Bu Daryati. Apa di cul gini, apa sih Bon dibilangnya Bon masa culek aku. Agak sing salah sing ngetik apa sing salah sing baca caca. Bunda Daryati matur suwun sing wonten raman dulur-dulur aja pada kelalen nggih. Tanggal 25 Juni enten siaran keling cek kesehatan gratis teng peken raman nggih. Semoga sing karep telepon. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Monggo. Kali sinten iki?
1: Kali penjaga cinta.
0: Penjaga cinta. Tengrikan mboten enten asmane. Makane ditakoni nang ninine. Gaya baru kepriwet cuaca gaya baru?
1: Ya. Apik.
0: Apik kaya gue ya. Mongah-mongah.
1: Ya mongah-mongah.
0: Mongah-mongah. Nang kene ora mongah-mongah, gelob-gelob.
1: Apa ya?
0: Semangga, panjaga cinta. Bade kinten salam kagem sinten monggo.
1: Sekanten mawon.
0: Nggih, Gusti Yaman. Sekare nopo?
1: Sekare mari tumutan mawon.
0: Tumutan mawon. Matur suwun.
1: Nggih.
0: Saking menjaga cinta sing wonten gaya baru. Nggih sampun nyawiji. Sugeng siang dulur-dulur. Monggo-monggo. Matur suwun sanget. Nggih. Bunda Ulfa nyawiji nih. Siang salam damel Yu Indri, Bu Muslimat, Ibu Rumiasi, Mak Lumintu, Mbak Meri Susanti, Wak Udin. Eluh-eluh enten Grempa Maruti matur suwun. Matur suwun saking Bunda Ulfa. Nggih. Sugeng siang ugi. Nggih. Bu Ribut nih aku wis teko omah, aku request lagune Layang Kangen. Siap Bunda, muka-muka enten ngeten nggih. Nyawiji nih Mama Meka. Bu Ribut matur suwun ya Bu. Nalin ya matur suwun ya Nel. Kayak gak apa-apa pegereneg anak iwak, anak greh, anak sambel. Sehat selalu Nelin sayang ya. Muka-muka panjang umur ya Nel ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum anten Kang Turino alias Kang Yusuf. Matur suwun sampun nyawiji. Moga-moga paringi sehat. Nggih enten Kang Turino. Nggih. Mama Moja matur suwun nggih sampun nyawiji. Nek lagune urung anak ya kuwe ya. Nek lagune urung anak isuk neng gon trirama bae ya. Matur suwun sangat. Sing karep telepon maning tasih ditenggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
1: Kalian Pak De Tomblok niki wonten Babel niki.
0: Pak De Tomblok teng pundi, Pak?
1: Teng Babel.
0: Babel niku pundi?
1: Bakal Belitung.
0: Oh. Mbok nang kene tok sing ana Perancis, sing ana Jerman. Jerman kuwi jejer raman Perancis kuwi proyek Pancasila ana Taneba, Taman Negeri Barat. Otom jebule teng Babel. Sangertine nene Babel kuwi permen kaya kuwi. Nah, kuwi mau mulan endi. Luar biasa. Ada sinten iki wau?
1: Kalih Pak De Tomblok.
0: Pak De Tomblok. Sumangga Pak De, Pak De kinten salam kagem sinten?
1: Salamipun kagem Pak De Glo, Pak De Paino.
0: Nggih, sugeng siang. Pak De Paino apa kira-kira ngrungokna?
1: Mirengaken.
0: La ilaha illallah. Lek sing wonge kecil dhuwur rambuté keriting apa udu apa ya Pak De Tomblok?
1: Rambuté keriting kribo.
0: Iya temenan gue kaya gue.
1: Boten.
0: Lah ya mbokan iku jeneng soalé nang tanggane Nine jeneng Padhek Paino kuwi wonge anu rambuté keriting kaya kuwe ya, cilik dhuwur.
1: Nine putih daleme.
0: Niku lha wae Bungur, Taman Negeri.
1: AS niki. Ya Pak Palik Sugijan.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Sugeng siang.
1: Palik Kasidi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Anu nyuwun anune ini.
0: Sekaren apa?
1: Sekare Layang Kangen.
0: Layang Kangen niku requestane sinten au Bu Ribut. Mugi-mugi saged keputer. Soale nek nang kene ora pepegreneng Pade Tomblok.
1: Nggih. Nek teng Ramama kendel teng ngen kula.
0: Insyaallah Pade Tomblok kenyang dikenalna karo Pak De Paino ya. Kuwi mbok Pade Paino anu kakange Paiman.
1: Senes
0: Pak Iman, soale teng riki enten Pak Ino, Pak Iman, Pak Ijo, Pak Ikem, Pak Ikun nggih. nek neng kene pebekremen, nek kene ya ana jilah, ana jinem, ana jito, ana jiman kaya kowe ya. Ana ji, ana apa maning jilah, jinem, jito. Rikan guyu ya. Ana maning kok, ana Kang Sunario, ana Kang Sapar, kowe mau ana Kang Sukir, ana Kang Saring sing terakhir apa? Solikin.
1: Mungkin
0: Sapar
1: mungkin
0: surat cerita. Iya, heeh, nembe. Nggih, salam engkang nggih sinten malih, monggo.
1: Matur nuwun kali.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak De Tomblok sing wonten Babel. Babel. Bangka Belitung. Matur suwun sugeng siang nggih sing nyawiji lumantar radio Bangka, sing wonten Ramaman nggih, sing nyawiji lumantar radio Musi Banyuasin nggih. Sugeng siang kemawon. Sumangga juni juara kata sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Wingkinge nek sing badhe telepon malih monggo. Assalamualaikum sugeng siang ora nanak. Ora nanak cobi teng anomalen nggih. Nih Oh niki sampun nggih. Mas Andon nggih sampun. Mama Eka sugeng siang Mama Eka. Ana Bunda single ya sugeng siang. Matur suwun sampun nyawiji dulur-dulur Bunda Daryati. Sing lagi goreng ya matur suwun. Moga-moga paringi sehat. Maklumin tuh lagune nyisuk nang Trirama kae kok ya nang kene urung ana. Bu ribut ya matur suwun. Semoga sakira susah pada mari ngendi-ngendi lur, pada ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jo.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya. Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: 93.1
1: Tri Rama FM.
0: Tri Rama FM.
2: Tri Rama FM.
3: Radio asik bikin happy.
4: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya. Allah.

0: suwun kanggo dulur-dulur sedaya kemawon sing sampun setia kali hati cara klenengan Agarilus sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Sugeng santen kanggo dulur-dulurku sing sekitaran Mandala, Pak N, Pak S, Pak O. Nggih, sugeng santen kabeh bae sing tasih nyawiji. Padhe taslim ora kangen karo Nini Sari. Ora ana sing gendong nih. Mangocit jemput. sugeng santen. Kae gumien ana sapa ya sing tukang gorek nggo anu nai wak cidul sapa jenengane? Heeh, mang sapa ya jenengane? Nak-nak. Nak-nak Nini. Matur suwun nggih. Monggo dulur-dulur raja pada kelalen judi juara kada sangat promone saged ditumbas teng radio ramalan jaringane. Aja pada kelalen dulur-dulur tanggal 23 Juni enten siaran kling cek kesehatan gratis teng Wai Jepara Siliragung tenggene daleme Mbah Man nggih. Dilajengaken malih tanggal selangkung Juni teng Raman nggih teng peken Raman Utara nggih. Lanjut tanggal 27 Juni teng Pak S nggih. Pokoke sebelah konter orang nana maning sanding pasar pas kaya gue ya orang nana maning sing gemian dulur-dulur budha miasih kowe tulung ya nyisukrikan kono pasang plang di sini aku menunggumu. Sing garep telepon maning semangga tas enten wedal. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang ini nih.
0: Sugeng siang Nel. Nel, mantong maning yuk. Hah? Mantong maning. Lah gere lo enak karo kaene. Kae bu Ecena nang kene Nel, bu Ecena.
1: Wau tutuk-tutuk ra teko.
0: Oh, keturun jebule wonge keturun apa ra jan bajung kaya gue. Njeh, nalin dugi griya sampun njeh, alhamdulillah matur suwun ya Nel.
1: Kita bisa jadi teko aku langsung turun nih
0: ngisir lah. Ya gue. Ada bantuan
1: ini nih langsung. Ya gue pas Ami Haji. Dengan nomornya inovasi Tiro Alin jereng. Kau tuh masalah jereng.
0: Jereng. Ramane dicatat. Ano nomor selulere inovasi 08 rolas. Rolas sanga papat 03 nomor seluler inovasi
1: sekarang
0: apa?
1: Cintaku jauh di Lampung.
0: Cintaku nan jauh di Lampung. Bukan
1: nanti cinta pokoknya neng radio cinta-cintaan apa pun.
0: Apa-apa secepat ini kau tinggalkan. Salam Nel.
1: Kedua ya mawon. Hidup PJS,
0: Manu,
1: Bunda Tamiase.
0: IPJS, Nel.
1: IPJS.
0: Ikatan Persatuan Janda Sir.
1: Bunda, Lumintung ya, sekarang siang Bunda Ribut, Pak Karti. Waduh, mawan, semua teman-teman mawan, kasih bijangan tangan ini sari ya.
0: Yeah, matur suwun. Sami-sami. Matur suwun. Nggih, kanggo Nelin sing wonten Umanagung matur suwun. Nggih.
1: Bilang Sri Rama.
0: Ya Tri Rama ora susah ya liya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nang Nelin matur suwun sampun nyawiji. Ampun supaya diralat dulur-dulur nggih tanggal 23 Juni, anten siaran kering cek kesehatan gratis teng daleme Mbah Parman. Matur suwun impone mi. Ngertine Mbah Man iku ya. Ten Siliraku monggo sami dugi nggih dulur-dulur. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Langsung apa kabar diriku baik-baik saja Ramane?
2: Syukur nek
0: kabeh sehat, ya Mbak den bagus. Oh nini lunga ben den bagus ora nanana tugas masing-masing kok.
2: Den bagus iki sibuk.
0: Ya aduh mong iya. Monggo Ramane sampun santen badhe yuk sekarek
2: nomor Nelin iki.
0: Oh nggih, langsung mleban nggih cintaku iya. Jauh di Lampung. Salame nggo.
2: Heeh.
0: Sugeng siang. Sugeng santen.
2: Terus Bu Kristi.
0: Sugeng santen.
2: Bapak kae.
0: Heeh, siapa?
2: Ibu Muslimah. Heeh.
0: Sugeng santen. Ramane sepurane, watune wis pepet salame nggo kabeh bayak. Amen lagune keputer. Heeh, cintaku jauh di Lampung. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane sami aji matur suwun sampunya wiji sing wonten Ambarawa sugeng siang kanggo sugeng santen kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Asrianda sugeng si sugeng santen. Mama Moja, ising ngrungokna apa wis jalane wis jalan ya hati-hati sayangku ya. Nama Mariski Uki. Sing nyawiji lumantar Jas Radio Impres Purwodadi ngisting nggih sugeng santen. Sugeng santen Uki sing nyawiji lumantar Radio Batara nggih sing wonten Balam nggih sugeng santen. Sing teng Metro nggih sugeng santen. Jenyawi Cilumantar Radio Duta Paramita monggo promone kata sangat juni juara saged ditumas teng radio tiramalan jaringane sing wonten Tridatu sing wonten Kangsa nggih sugeng sonten mawon sing wonten Bima nggih sugeng sonten ya meraksa aji tulang bawang sing nyawi Cilumantar Radio Tirama sumangga matur suwun sangat ya dulur-dulur ampun supe juni juara kawata sangat promone nggih ditenggo duki jam sekawan ala derat maning jam 4 kok yuh saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen jahat.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu

sugeng santen kanggo Aki Ocit gurih-gurih nyongi bersama Nini Sari. Ya Allah ya Allah ya. Huhui. Ki ayo Bu Esena di dia ki diajak botram cenah ya. Natarnya wiji sampun iki wae enten cak pendon. Je matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali ati corok lenengan Agarilus sing disengkuyung kalih jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktikna jabarak lalen juni juara kata sangat promo nek saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Je sugeng santen kanggo Mama Ajwa sing wonten SBK le matur suwun sampun nyawiji. Kedap apa anan kene ala jebule nang dhuwur. Matur suwun nggih. Assalamualaikum saking Mama Ajwa. Sebakale nyawiji absen mawon. Matur suwun Mama Ajwa. Ya Allah sayangku cintaku. Moga-moga pada diparingi sehat. Masalan mebel sing wonten RB Tiko Rumbia hadir di dina siap. Sehat-sehat. Kapan-kapan yang gaya baru gar mampir kira-kira anu diterima ora ya. Lima mampir dong ditakoni Kang Dini. Garep ngapa? Ayo njaluk sarapan. Masalan mebel matur suwun sing wonten Rumbia dulur-dulur sing wonten Rumbia guys toyo kemawon mboten kula wiji nami moga-moga paringi sehat nggih anten malih sinten iki nggih telas nggih oh Mama Mega nyawiji nini ne saking Gubah Gunung Batu matur suwun nggih sampun nyawiji nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulur moga-moga pada diparingi sehat matur suwun sanget iki wau sing sampun tumbas produk Agarilus teng radio drama lan jaringane nggih matur suwun nggih mbok menawa ana sekar sing durung keputer ana telepon sing durung keangkat ngisuki saka ketemu maning karo Nini Sari di Krama nang radio Tri Rama nggih ninine badhe pamit dulur-dulur kupat duwe santen menawi lepat nyung ngapunten wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusa pada maring ngendi-ngendi lur, ayo pada ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jah.

strategis di Provinsi Lampung. Rirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Halo tayangku, apa kabar sore ini? Semoga kabar baik ya. Alhamdulillah, jumpa lagi barengan AJS atau digoyang hasil loli, goyang simulator barengan Garil Salty. Atau ke diisi hari Sabtu ya, di tanggal 20 Juni 2026. Seperti biasanya sampai jam 5:30 sore nanti ya. Atau yang mau kita gabung boleh di 08-2212-11310. Atau juga mungkin untuk keluarga guys bisa telepon, WhatsApp juga boleh keluarga sehat ya. Atau ke di sore ini yuk, sambil menemani di aktivitas, atau mungkin di sore ini mungkin lagi santai. Aduh, enak banget keluarga sehat ya. Pantang terus yuk. Di goyang seloli, goyang simulet, terima kasih agak dilusulting.

selamat sore. Dayang ku cinta ke semuanya. Ganteng ku, aduh, udah pada manis-manis. Daripada ganteng-ganteng ulu-ulu. Sayang Tia, apa itu? Milik siapa? Ya milik orang tuanya, aduh aja sih ya. Milik suaminya, milik istrinya. Selamat sore pokoknya tadi sore ini ya. Ya masih setia panteng di aku. Ya goyang selalu, goyang asik. Boleh terima kasih.

ini 2026 tadi keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 20 20 20 11 310. Facebook juga boleh tayangku. Boleh dong di 08 ya 12 20 20 11 310. Atau di Facebook gak ada ya Bes ya. WhatsApp telepon saja. Oke tayangku. Siap pokoknya. Garulo Salty, produk herbal Garulo terbuat dari 100% bahan herbal. Di antaranya ada dam, jamur dewa, probiotik, propolis, ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, kayu manis, dan juga air gelaba. Jadi untuk keluarga sehat silakan ya yang ingin dapatkan mombong ya. Masih ada promo beli 1 Celtic gratis Zigo 26. Promo jujur Juni juara hanya bisa dapatkan untuk di radiator Ramadan dan juga jaringan saja. Jadi ayo boran-boran tayang ke cinta ke semuanya yang sudah mendapatkan ya. Oke selamat sore juga untuk di sana keluarga saya. Salam sehat selalu. Banyak tetap jaga selalu kesehatan karena jaga lebih baik daripada mengobati. Betul banget ya. Selamat sore yang tadi sana keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk produk-produk Garulo sebagai untuk Garulo Salt, Garulo Drop ya. Produk lainnya keluarga sehat ya. Boleh tayangku. Yang mau codi juga boleh. Tadi buat Pak Udin yang ada di Sebutih Ramen. Sudah ya keluarga sehat ya. Hanya selamat sore aja keluarga sehat ya. Tadi sudah mendapatkan biosi keluarga sehat ya. Ada Pak Nyoman Rana ya. Ini juga sudah mendapatkan biosi. Selamat sore. Tadi juga ada Pak Boyman SB5 Ching. Jaga kesehatan sudah mendapatkan Amorinda Amorse. Terima kasih pokoknya untuk yang mau codi juga bisa dapatkan untuk produk promonya. Tenang aja sayangku ya. Selamat sore juga ada Uti Purwati Palongan ya. Ini sudah mendapatkan agar salty biosi sekalian. Oh banyak banget sudah borong pokoknya borong. Sehat. Iya dong kalau nggak sehat gimana coba keluarga sehat ya. Dan selamat sore juga untuk keluarga sehat ya dari Isi Pak Barsono.

0: Yang asal oleh gue yang asing mulai terbaru ngagir dulu Salty. Luar biasa keluarga sehat ya. Rekes salah lagunya dong, Gubuk Bambu dari Evita Mala. Pak Barsono lagunya mulai ter ini Pak Barsono. Yang jauh-jauh dikoploin gitu. Jadi Pak Barsono kalau mau dengerin atau mungkin mau nyanyiin aja ya, boleh juga ya. Pak Barsono selamat sore ya. Ada di Taman Negeri juga selamat sore. Hey, ada tayangku siarannya sore. Iya, tayangku kalau hari Sabtu itu aku dapat tambahan ya sore jam 4. Tapi kalau hari Minggu tambahnya jam 12 ya. Kan mau naik gaji double. Iya, mau naik gaji. Ayo selamat sore ya. Salamnya buat semuanya, tayangku cintaku semuanya yang lagi panteng. Denanya Tresno Ramelu duweni. Waduh. Berarti piye iki? Tresno tapi Ramelu duweni ya. Sebatas mengagumi berarti ya. Aduh, loro iki. Loro jelas loro iki. Selamat sore tayangku. Ada Bu Daryati yang ada di Pondok Tahu Persatuan 19B. Di sana juga dapat subdi. Selamat sore. Atau kedendangnya ditunggu ya Tresno Ra Izon Dueni. Tresno, betul kan tadi ya? Tresno Ramelu, Ramelu Dueni. Melu duweni jajal enak ora ya. Konong go ono kan ya Bu Daryati ya. Kok enggak ono ya? Kata cari-cari enggak ada. Tresno tekan mati, Tresno terlarang, terus apa iki? Salam Tresno. Tresno tekan mati, Tresno tekan mati neh kawan iki. Ini yang mana Bu Daryati, kok enggak ada semuanya? Ini gimana ini? Rai sanduweni. Aduh iki rada aneh iki. Rada angel iki bes ya. Ramelu duweni. Aduh iki. Thank you, terima kasih buat Bu Daryati. Ternyata dendengnya enggak masuk ya. Mungkin bisa diganti ya Bu Daryati ya. Selamat sore. Selamat menikmati istirahat sore semuanya untuk di sore ini ya. Terima kasih juga untuk sayang kecinta ke semuanya yang sudah mendapatkan untuk produk agar ilus ya. Lagunya Jawa kalau enggak gubuk asmoro. Oke, siap. Terima kasih untuk di malam keluarga sehat ya dede ya. Gubuk asmoro ada yang koplo enggak ya kira-kira ya. Gubuk asmoro. Waduh. Ternyata gubuk asmoronya adanya yang campur sari ini ternyata ya. Yang originalnya adanya. Gimana Pak Barsono? Mau diganti lagi Pak Barsono? Masih banyak ya. Kayak apa nemu apa kalong emas. Apa meneh ya lali aku. Banyak ya besi. Oke, thank you, terima kasih. Selamat sore Bindri juga, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore neng. Kayak pasiennya Pak Purnomo wis dicekel urung. Amdesta tau Amdesta iki wis kecekel urung ya. Kayane iki anu ndeng iki. Ucul, ucul meneh. Salam kanggo kabeh wayanang ya Jelaling, kok bengi ya tak tunggu ning pojok lapangan. Iya siap. Wayangan ya Bi. Lagune sing mulai trewa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bi Indri yang ada di Tambah Subur. Selamat sore. Salam untuk berkuati untuk istri sore keluarga sehat Indonesia ya. Pokoknya jangan kemana keluarga sehat ya. Tetap pantang terus untuk di goyang asli loli. Goyang asli mulai terbareng agar ilu Zeldi.
1: Berkah talenta. Oleh nangis ora aku.
2: Aja
1: ya. Sedih.
2: Iya.
1: Sabar ya.

0: Berkah talenta.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekinjau, Lampung Barat.
3: Dulu keluhannya apa?
2: Dulu penyakit bapak ini yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelfon dari Sekinjau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka. Kok bu asem gini, cuman ngingetkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak, katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
3: Sehat. Bapak itu produk Agarilu sih diminum apa aja?
2: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini. Susu. Ya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
3: Enteng.
2: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran waktu tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
3: Saking nyenyaknya tidur.
2: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah kesini, ada cek kesehatan ini nyempatin lu ini kesini. Kalau biasa dengan herbal Agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
1: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Lubulinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: dititipin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

Ayo selamat sore keluarga sehat Indonesia, masih ya digoyang. Dan udah terbantar keluarga sehat Indonesia ya. Gayang asik loli, gayang asik beli terbarengnya dari lo Zaldi. Masih bersama aja keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sempat ada di seri ini ya, ya mungkin untuk yang mau ikut tergabung ya, boleh banget keluarga sehat di 08 12 12 12 31 0. Selamat sore dan juga selamat menikmati serat sore bersama keluarga tercinta. Ada Mas Wahyu Indra, selamat sore aja. Sore juga dari kawasan Suwati Raman juga sudah menyatu. Mama Aswa yang ada di Seba 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas, sore juga. Gimana kabarnya, sehat? Tadi aku habis dari Seba 5 C terus ke Suwati Raman, Karaman Utara. Aduh, tadi kalau nggak waktunya siaran kita tadi mampir. Awalnya denengnya sabar ya, tetap semangat, semoga saya selalu. Terima kasih untuk ya banyak terbaik ya. Terima kasih kembali buat Mama Zoe yang ada di Seba 2. Tadi saya juga selamat sore Mas Alan. Mebel RB3 Rumbi hadir aja sedendangnya Ego Wong 2 tadi sudah ya. Terima kasih, selamat sore ya. Selamat sore Natar hadir di goyang seloli. Ada Cabeno juga ya, selamat sore juga sama Inci Anton Nundukan Kalimantan Utara, salam Wong Kito Galo, terima kasih, selamat sore. Besok lagi Mama Aswa nanti bisa mampir ya, karena tadi waktunya aduh. Soalnya rumahnya masih mencari-mencari soalnya tadi. Terima kasih untuk disini keluarga sehat Indonesia. Ya, yang mau telepon boleh di 08 12 12 12 31 0. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mendapatkan Agarilo Selti. Masih ya promo juga Jujur Juni Juara. Atau setiap pembelian ya untuk tentunya keluarga sehat Indonesia. BOC juga masih ada promo, beli 1 gratis susu kambing Etawang, beli 1 drink gratis Zigo 26, beli 1 selti gratis ya Zigo 26 keluarga sehat ya. Dan untuk pembelian 1 Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Trigram dan juga jaringan saja sayang kucintaku ya. Jadi silakan yang ingin dapatkan. Jadi juga bisa tadi keluarga sehat ya. Selamat sore, selamat menikmati serat sore bersama keluarga tercinta tayangku cintaku. Yang lagi masak ibu, ibu. Masak apa sih bu? Serius amat bu. Iya Jess. Kalau nanti kehasinan gimana coba? Iya juga ya kalau kehasinan mah ya. Tapi kalau kehasinan nggak apa-apa sih bu ya. Bukan tapi jangan berarti ya. Tapi kalau kasihan nggak apa-apa sih bu ya, bukan tapi jangan berarti ya mau minta nikah lagi ya bu.

Semangat dayang ko, semangat, semangat, semangat, semangat. Untuk agar sel ini jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali. Baik untuk ya promonya, untuk susunya juga jangan lupa dikonsumsi. Yang penting jangan dibarengin sayangku ya. Harus ya, tapi bisa diantarin juga keluarga sehat ya. Keluarga tercinta Patok Radia dari Ramadong.

0: semakin mendua.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini yang mahalnya katanya setengah loki. Pas minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Bapak itu produk agarinnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus Genteng. Di situ makan nafsu kuat, jadi tidurnya nyenyak. Dulunya sih tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran waktu tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
3: Kan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar.
4: Dan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektualikuler tersedia, seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti fiyah darul hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah.
5: Seru! Kalau udah pantengin, goyang asil lole, goyang asik letre, bareng agar ilusel te. Goyang asil lole, goyang asik letre, bareng agar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tahun kemudian pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan yang saya minum Agarilos Selti dicampur dengan kapsul Proran. Ayo saudara-saudara yang mengeluh
1: 600, kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya
3: ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.
4: Kecewa? Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah
5: Abiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekendara motor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi.

0: Lo itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update info.
2: Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program A, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan
3: Kaltim.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia, sayang ke cinta ke semuanya. Sudah setia menemani ya. Adik gue yang seloli, gue yang ngasih pamit tayangku. Maaf sebelumnya kalau pernah ada salah kata atau mungkin ada dedeng yang belum terputar ya. Nanti dilanjut deh ya. Dedeng tuh sorry kapan.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam. Makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak, nah keluarga muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

0: محمد وعلى آله ذوي النفوس الطاهرة وحياة الفلاح أما بعد حضرة المكرمين إكام نيكي أنتن منفعاتي كانجي كلو سمبيان mandar muka beto barokah kangge kula so panjenengan. Soalnya kitab hikmah terakhir itu selalu berhubungan erat. Tetapi enggak bisa dipisah antara satu dengan yang lain, itu harus digandeng jadi satu. Kula pali panjenengan pada saat pada ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fi daraini amin. Wala yatawakkalu fi umurihi lan ora pasrah sopoman minhum saking nas doron ing bahaya wala naf'an lan ora ing manfaat wasakotolan gugur opo nafsuhu atineman awak deweneman in iku wong kang melumaku jarian iku wong kang lumaku sopoman ala muktado syari ingatasi nyoco kisano ditepakno konco sing sampean konco iku kira-kira omongane nuduhne nang Gusti Allah. Himmae selalu nang Gusti Allah. Himmahnya jauh dari makhluk. Dan tapi jangan satu-satunya juragan ini yang sampai jadikan sandaran. Nyendene sampean iku kira-kira nang Gusti Allah. Ojo nyendene nang juragan, juragan niku ndak bisa apa-apa. Juragan. Ngaten. Gusti Allah ndak tahu keturun. Gusti Allah ndak tahu lali. Jadi lek wis ndak tahu lali, selalu efektif, produktif, ono api, sama sekali tidak melihat dari manusia. Artinya bukan berarti dia lalu habis manis sempat dibuang, mboten. Manusia itu sebetulnya tidak punya pengaruh apa-apa. Sing ndak ada pengaruh, namung Allah Subhanahu. Kabeh ini ku digantung nang Gusti Allah kabeh. Nak nyepak nyandung nyalah no wong ngersulo sumpek sampai putus asa sampai bunuh diri lah pokor terus apa perlu nih sampean bunuh diri. Dengan sampean bunuh diri apakah dosa zina yang pernah anda lakukan si Allah mari ngono ojo dibaleni maneng uripo sebagaimana biasa. Oh aku isin mergo aku mari meteng teko zina, enggak usah isin sampean katene nya ndak oleh ngoten min ghairi ifrotin lek wis ngoten lek wis ngeroso awake ndak ana apa-apa dirinya sendiri tidak ada pengaruhnya maka dia wayakunu fi tanang Gusti Allah ulah pokok sembahyang ya karena oleh perintah Gusti Allah ndak kan niat macam-macam aku katene sembahyang soalnya aku cek tambah api nang tonggo cek tambah dipercaya oleh ganjaran oleh dosa karena apa karena itu melihat amal yang anda keluarkan adalah kepentingan untuk pribadinya. Ing mongko Allah manusia tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Jangankan manusia, diri kita ini enggak ada pengaruhnya. Soalnya kita enggak punya kemampuan bukan hanya satu kebaikan tetapi satu kewajiban, tuntutan. Ngoten. Ojo menganggap krono sampean bersyukur akhirnya berjasa punya pahala besar. Pahala apa? Ganjaran Allah. Lo dikei ambaan nang Gusti Allah kok ndak digawe nang barang sing termasuk perintah Gusti Allah. Ya nemen iku jenenge kurang ajari. Wong nglakon buruh haluhu iku tingkae man wa ing qolat senajan titik apa ibadatu ibadah iman wa nawafil lan biro-biro ibad duniawiyatun lan kang bangsa donya.
1: Nama saya Dasila dari Sampurna Long Kulo. Alhamdulillah kula pun mantun.
2: Agarilus Series adalah produk herbal.
0: Dadi kula ambek sampean konco karo uwong sing merasa dirinya tidak ada berharga sama sekali sehingga dia jauh nak ketok asare cara zahir moto kula sampean. Senajan duduk kiai lek kelakuane koyo ngeten. Sampean tiru. Nuwun sewu, pemandangan orang hidup yang kita ketahui koyo ngati-ngati. Uang ini ada regane, pengen jambi uang itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tidak dikenal lang uang. Tapi masih tidak dikenal lang uang. Sampian koncoan karo uang sing goyong. Tapi kelakuannya api. Narik becak. Cidek, ya bayarannya didi. Pamani kira-kira sak kilo. Pantan narik duit, narik ongkos nanggong waya tulung ewu, ya tulung ewu. Waya mulai, ya mulai. Nang keluargane, ya api. Lek dijak maksiat, mboten gelem. Montor. Tapi sampean ndak urolen di montor.

sampean ndak weruh len di duwe. Nun sewu, ngati-ngati mawon. Saya napa mboten lek miturut niki, lek sampean dereng sorap nggih mboten napa-napa, tapi kalau sampean sudah masih wong soge lek api ya dikancani, duduk krana mergo kepengin donyane, tapi karena kebaikan yang dia miliki. Masih delokane duduk apa-apa ngku, ndak ngerti apa-apa. Prakteke duduk zamane omong, tetapi zamane bukti. Kula kali panjenengan harus waspada. Mari kita berhati-hati mencari kawan dan melihat hati kita sendiri harus hati-hati. Ojo sama amin. Adkhalanallahu wa iyyakum fi zumrati ibadillahis solihin wa fi zumrati ibadillahil arifin. Mandar muka kula kali panjenengan, awak ndak melihat bahwa dirinya punya kemampuan apa-apa, peduli nopo? Krono li anna krono sak temeni suhbah. Jalibatun iku kang nari apa suhbah liklor. Ono wong lakoni ngidul, disalahno oleh sing ngidul, padahal awake dhewe ya gelek ngidul. Ono wong enak loro ati. Ono wong ngrasani pegel. Dendi sing ono hukum nerangno ngrasani maling iku oleh. Ngrasani wong nyenuan oleh. Dak oleh, tetep mboten oleh. Sejelek apapun wong itu, apakah saya lebih baik daripada orang itu? Ulo niki kiai ya ki santri nilek niku kan bangsat niku lho. Kiai ki santri ndak mesti apik, hargai adalah jasa teman-teman. Mandar muga amal ibadahe kanca-kanca sedaya, terutama kanca-kanca Radio Warna, mandar muga diterima nang Allah Subhanahu wa taala. Mek niku tok kalau menjamin kita maksudin ndelok ndelok wong sing sapa sing disenengi di kancane niku. Zaid api apa elek? Sampeyan delok, Zaid iki seneng kumpul ambek sapa? Lek Zaid iku meneng tok menyendiri, bagus nih kan. Lek sampean dukung Gusti Allah, ibadah ditemani, itu sudah pasti bagus. Itu sudah pasti baik. Bi khilafi man lam yakun, tirnang ati delokane amale kaya apik niku, mboten patek bagus dikancani. Lah kangge ngaweru wong niku apik napa mboten, weruh lek wateke menungso kaya ngoten ndak oleh suudzon. Itu dihormati, sampean ojo ngerasani kula ngomong ngeten iki.

0: sopaman iku dunaka sa'anda pisiro wahua utai mandunaka ma iku dawu asyara kang awe isyara samusanib ilahi maring mabikoli kelawan dawani musanib. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, kekoncoan karo uwong sing ndak iso mencurigai awake dhewe, yang kadang-kadang suka memandang orang lain salah, yang suka mengkambing hitamkan orang lain, niku wonten luru. Artine wonten luru ngeten, ana kalane wong niku tingkae apik padha karo sampean. Tingkae lumayan tapi hatine ndak apik. Ana kalane tingkae ning sore sampean. Lek sampean ahli sembayang hajat bengi, sampean konco karo wong sing ndak biasa sembayang hajat bengi, cara zahir konco sampean niku ana ning sore sampean kelakuane. Sampean ndak tau misu, kumpul karo wong sing biasa misu. Cara zahir wong sing biasa misu niku luwih elek ketimbang sampean. Ana sing biasa, sampean konco karo wong sing ndak tau misu, piane ndak tau misu, padha niki. Jadi kekancanan niku ana loro, wonten model sing kaya ngoten. Lah niki arep hati-hati. Kedua-duanya niku kula kali panjenengan harus bisa mengisi, harus bisa mengantisipasi. Krono napa? Krono yang jelas wonten dawuhe Ba'dil Hukama ngeten. La tu'akhi minan nasi man yataghayyaru 'alaika fi arba'in. Kula ambek sampean ojo sampai kumpul karo wong sing tingkai itu berubah di dalam empat perkara. Lek ana wong sing sampean kumpuli tingkai berubah dalam empat perkara itu jangan didekati, hati-hati. Yang pertama, inda ghadabi. Lek ana wong sampean jak koncoan, de'e asale gati, krana muring-muring akhire mboten gati. Merengut mawon nang sampean. Niki cara zahir, ojo dikancani wong ngoten. Niku napa jenenge? Iku jenenge kanca sampean iku ngarepno manfaat terus saking sampean. Berarti dia membahayakan nang sampean. Dia tidak akan memberi laba kepada sampean, tapi hanya akan mengambil rugi dari sampean. Cara tiyang sak niki ngamek enake dhewe tok. Nomor loro waridohu lan ing dalem nalikane ridho. Lek tepak ridho, wah seneng koncoan karo sampean. Lek tempat ridho ngono digodho ndak gelem ngamuk-ngamuk. Lek tempat atine jembar dikenekno ndak gelem ngamuk-ngamuk. Tapi lek tempat sumpek nyala-nyala titik gepuk. Lah wong ngeten iki bahaya, ojo dikumpuli. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged dalem aturake pada pertemuan kita yang kesekian kalinya menika kelasan nggih menika tepak bab ngaji kitab Hikam tepak nomor 37. Mandar muga wonten manfaate fitini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Wow.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

My FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat ya. Apa kabar di mana keluarga sehat ya? Atau di malam Minggu ya, tentunya atau di tanggal 20 Juni 2026. Jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat ya di Dangdut Sore ke Malam. Rasa bahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Kabarin Etamid, Etabes, Etakol, Etabos dan juga Zika26 keluarga sehat ya. Ada lagi yang mau kita gabung boleh sayangku cintaku di 08 12 12 12 13 10. Atau juga nanti di Facebook di Radio Trigerama FM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Lagi satu dedeng luar biasa ya, dia biarkan saja orang bicara. Dari Rana-Rani keluarga sehat ya, untuk di sobat dan di mana-mana juga sedang oli dia berjumpa di kita di Dangdut Sore Malam. Atau di menit 21 di jam 6 ya waktu tadi terima dan sekitarnya. Selamat malam sayangku cintaku. Gimana kabarnya di malam ini, semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk di menit keluarga masih bersama Jesse Persembahan Susu Kambing Etawa. Ada varian Etamid, Etabes, Etakolita Bos dan juga Z26. Jadi untuk saya kecintaku ya, mempunyai permasalahan atau persendian ya, terus juga untuk lambung, pernapasan, kolesterol, diabetes darah tinggi, bisa keluarga saya dengan konsumsi ya untuk susu kambing Etawa seperti Pak Tirto nih yang ada di Toto Mulia, untuk menjaga ya kesehatan dan juga untuk mengatasi persendian ya. Jadi mengkonsumsi susu kambing Etamed keluarga sehat ya. Ada juga ada Ibu Suniah dari Gumuk Rejo ya, keluhan pegal-pegal sudah mendapatkan Etamed juga. Ada Bu Dekasri Jati Datar ya, keluhan asam urat juga sudah mendapatkan Etamed ya, luar biasa. Pokoknya terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa. Ibu Misnawati ya Tegal Ombo, ini juga keluhan kaki juga ya, sudah mendapatkan susu kambing Etabes atau di Radio Tri Rama. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya, salam sehat selalu ya. Pokoknya tetap jaga selalu kesehatan keluarga sehat, karena menjaga lebih baik daripada mengobati tentunya. Oke, yang belum silakan dapatkan, atau yang mau COD juga bisa ya, besok keluarga sehat ya Jess akan luncuran, bisa langsung diantarkan. Ya mau codi ya. Ada Mbak Sudarsono Sumber Sari ya, ya sudah sering konsumsi Etabesnya keluarga sehat ya, luar biasa. Saya selalu, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin, jarabal alamin. Dan untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan, silakan. Dan untuk susu kambing kita juga hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga ya jaringan keluarga sehat. Dan untuk kedepan juga keluarga, selamat malam, selamat menikmati seram malam, selamat ya menjalankan ibadah sholat maghrib, bagi menjalankan ya jangan lupa ya untuk santap malamnya agar kita selalu ya diberikan kesehatan tentunya keluarga sehat ya. Amin, amin, jangan malam. Dan untuk keluarga sehat satu dedang ya kembali, atau yang mau request boleh di 08 12 12 93 10, atau di Facebook ya di Radio Tri Rama FM keluarga sehat Indonesia. Selamat malam dan juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SNKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SNKS Ma'arif Lubulinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Juga masih di Dangdut Suri Kemulau Keluarga Sehat ya, percobaan susu kambing etawa. Sayangku, apa kabar di malam ini? Semoga kabar baik ya. Dan selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Sudah menyatu untuk di Dangdut Suri Kemalam, persembahan susu kambing etawa. Satu penelpon yuk di 08-12-12-12-11-310 ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik. Kamu gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oh, baik. Sudah makan belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Kenapa?
1: Apa-apa.
0: Belum masak?
1: Udah.
0: Oh, udah. Masak apa?
1: Kari-kari.
0: Sama? Kari-kari. Oh, enak dong. Aku gak dikasih.
1: Apa?
0: Hah? Lagunya Hah? Ini ya. Tadi ada Atas Nama Cinta,
1: terus
0: kok ini lagunya sama ya, Atas Nama Cinta semua, terus Daun Tak Bertangkai, Harga Diri.
1: Ya, harga diri.
0: Harga diri.
1: Iya.
0: Terus spesial buat siapa?
1: Penyiarnya.
0: Terima kasih.
1: Halo.
0: Iya, Pantang Radio.
1: Pantang Radio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dirimu. Kok jadi ikutan ini kecil ya, Bis? Oh, ini volumenya kedengaran gak, Bis, tadi? Terima kasih buat ada Lia tadi ya, kalau digeser. Kalau gak salah sih Lia tadi. Oke, terima kasih buat Lia sudah menyatu keluarga sehat ya di Dangdut Suri Kemalu persembahan atau susu kambing kita keluarga sehat ya. Sayangku cintaku ya, malam aja semalam juga ada Mas Kamin yang ada di S Barat ya, dedengnya Harga Diri dari Muklas Adiputra. Oke, thank you, terima kasih Akang Ahyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Suri Kemalam AJS ya, mari kita lagunya dong, Atas Nama Cinta. Ya, kirim salamnya buat Ninggeli Sedara Malang, ada Jenita Putra Setia, dan juga ada Mas Alfian Busri, ada Maklum Bunda Muslimah Penjaga Cinta. Ya, ada Mr. X ya, ucapannya buat Ninggeli Sedara Malang, selamat ya mendengarkan kirim lagu kok ya untuk AJS-nya. Hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih kembali buat dirimu sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Suri Kemalam ya. Pak Irati juga selamat malam ya, yang ada di SB14. Ada Putra LA juga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedangnya dong, Atas Nama Cinta, salamnya buat semuanya, spesial buat Neng Gelis Dara Malang, buat Ajaisnya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ini janjian ini dendangnya ya. Sama ya, thank you, terima kasih ya. Thank you, terima kasih ya. Sudah mendengarkan atau kita keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dimin juga selamat malam juga ada Mama Aswa. Assalamualaikum. Sebab dua ma, ya masih menyatu mas, lagunya wajib dong di play, ditunggu ya. Terima kasih untuk penyiaran terbaik ya. Terima kasih kembali buat Mama Aswa yang ada di Seba 2. Sudah menyatu juga untuk Kedidang Dut Suri Kemalam. Basi Isti ya, selamat malam yang ada di 22 Dangdut Suri Kemalam. Menyatu dedangnya Ike Nurjana, Daun Tak Bertangkai. Atau kajisnya, terima kasih. Sehat selalu, amin. Amin jarwalam, terima kasih kembali buat Basi Isti ya. Sudah menyatu juga untuk Kedidang Dut Suri Kemalam. Selamat malam juga ada Mas Firman yang ada di Rumbia. Selamat malam bosku. Hadir malam minggu ya, pengen request sedendangnya dong dari Bunda Evita Mala yang kangen kamu. Ya gini buat semuanya aja, buat bosku selamat bertugas, semoga sehat lancar rezekinya. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat Mas Firman yang ada di ya Rumbia, sudah menyatu keluarga sehat atau kedendang dot ya sore ke malam cengko. Atau persembahan susu kambing etawa. Jadi untuk ya, keluarga sehat yang ingin konsumsi silahkan ya, bayangin untuk ya pastinya juga menjaga kondisi kesehatan atau juga untuk ya mengatasi permasalahan kesehatan, bisa keluarga sehat ya untuk pengobatan konsumsi sehari 2 kali atau pencegahan cukup sekali saja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kedimang keluarga sehat ya, 1 dendang yuk. Untuk kedimang keluarga sehat jangan kemana-mana ya, ada lukisan cinta. Untuk kedimang keluarga sehat ya, sampai insya Allah untuk keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dan dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga

0: dan keilmuan masa kini dengan program unggulan Bahasa Arab dan Tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern, didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Lampung Tengah mengambil langkah taktis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Strategi ini dikonkretkan dengan menggerakkan sekitar 1.000 kader akar rumput dalam agenda musyawarah ranting atau musran yang digelar di Pendopo Sanjaya pada Sabtu 20 Juni 2026. Konsolidasi besar-besaran yang mencakup 12 kecamatan dan 135 kampung di daerah pemilihan atau Dapil 2 dan Dapil 4 tidak hanya sekedar agenda regenerasi kepengurusan internal, melainkan fokus pada pengawalan program taktis pemerintah pusat di sektor pertanian. Ketua DPD PAN Lampung Tengah Haji Abdullah Suraja menegaskan bahwa pengurus partai di tingkat kampung atau DPRT dibentuk sebagai garda terdepan untuk mendampingi para petani. Selain membawa misi ketahanan pangan, musran ini juga menjadi momentum vital bagi PAN Lampung Tengah untuk meremajakan mesin partai. Memasuki periode kerja 2025-2030, sejumlah agenda strategis internal langsung dikebut. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.

0: Agak masih di dangdut sore kepada keluarga sehat ya, masih di pasar Wasikan. Dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Cawatar, Waibungar, Lampung Timur. Asih di dangdut sore kepada keluarga sehat ya. Kata persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya, sudah di menit 9 saja ya. Kata di jam 7 waktu Radio Terma dan sekitarnya. Jangan lupa untuk keluarga sehat ya, yang punya permasalahan persendian, aduh usia emang tidak bisa ya apa dibohongi ya besi. Semakin usia yang tidak muda lagi, tanpa kita sadari keluarga sehat ya banyak permasalahan yang sering muncul, entah ya persendian, sering capek, sering pusing ya. Banyak keluarganya keluarga sehat juga tanpa kita sadari, atau keluarga sehat Indonesia semuanya ya sepertilah ya. Karena mungkin untuk di usia yang sudah tidak muda lagi, daya tahan tubuh juga menurun. Maka dari itu, apa salahnya kita mencegah keluarga sehat? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Maka dari itu, yuk cegah dari sekarang. Konsumsi susu kambing atau juga produk Agarilus. Tidak harus menunggu saat kamu, nunggu nantilah kalau sakitlah, nunggu inilah. Padahal ya, saat kita menjaga kondisi kesehatan itu lebih baik ya keluarga sehat Indonesia. Maka dari itu yuk cegah dari sekarang ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Ibarat mungkin untuk keluarga sehat Indonesia, mencegah ya bencana yang akan datang ya pastinya juga memberikan pertahanan. Maka dari itu untuk keluarga sehat Indonesia, yuk silahkan yang ingin ya pastinya juga menjaga kesehatan, konsumsi susu kambing etawanya. Jangan lupa juga ya dapatkan ya mungkin untuk keluarga saya langsung di Radio Terirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur, atau di radio jaringan keluarga sehat, atau mungkin yang mau COD juga boleh. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi ya. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, dan untuk kirim juga selamat malam. Selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya. Dan nanti untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk yang pastinya sudah konsumsi rutin, sudah enak badannya, jangan lupa konsumsi setiap hari agar kondisi kesehatan tetap terjaga, tidak ya akan terulangi permasalahan tersebut. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk ya dapatkan susu kambing atau keluarga sehat, dapatkan promo jujur juga, dan pembelian biosi gratis susu kambing etawa, beli satu seldi gratis zigo, beli satu drink gratis zigo, beli satu morinda gratis satu, beli dua baking gratis satu, baking dengan kemasan yang sama. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu waktunya azan isya untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya.
1: 93,1 FM Tri Rama Radio. Tiba saatnya azan isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh Pak Darto.
4: Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
6: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Iya Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya.
6: Badan selalu fit dan segar.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga, dapatkan sekarang juga. Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
8: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Persembahan ya, susu kambing atau keluarga sehat ya, buat Mama Aswa, terima kasih kembali. Buat Mas Firman juga, aduh terima kasih ya, Ajis udah makan tadi ya, tadi siang. Mas Agus Agutang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen lah ya, dari Tommy J Bisa ya. Salamnya buat ya pelanggan Sekuteng, banyak selamat menikmati dan juga berdagang malam selampung ya. Buat semua pendengar radio Trigram dan juga keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Trirama, salam sehat selalu dan terima kasih. Lagi terima kasih kembali buat dia ya, ada Mas Agus Sekuteng yang ada di Proliman sudah menyatu di Dangdut sore ke malam. Waktunya just pamit sayangku. Mas sebelumnya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum ya terputar tentunya, aja saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada radio Trirama tentunya. Bye bye.

Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Mexican.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam Besti-Besti. Lagi menikmati santai di malam minggu. Ada Fanny yang bakal temani Besti-Besti semuanya. Sampai jam 10, tetap pantengin Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

minggu lagi, malam minggu lagi ya. Bosen malam minggu mulu. Kenapa bosen? Soalnya jomblo bes, gak ada yang diajak keluar buat malam mingguan. Kalau gak mau sama pasangan, besti bisa keluar malam minggu sendirian. Gak apa-apa ya, naik motor terus ngelilingi komplek. Atau keliling di pasar-pasar ya, di kafe-kafe gitu. Cari titik-titik yang rame di malam minggu ini. Biasanya malam minggu tuh paling rame di kafe-kafe ya, di tempat makan, tempat-tempat santai besti, di pom bensin enggak. Di pom bensin biasanya jam segini udah habis ya, sepi, atau di tempat-tempat karaoke, hayo. Tempat karaoke mah di rumah aja bisa ya bes ya, bisa karaokean sendiri atau rame-rame bersama tetangga-tetangga gitu loh ya. Ngitung-ngitung menambah keakuran bersama tetangga-tetangga ya, biar hubungannya makin harmonis ya, gak suka misu-misu gitu. Oke deh, selamat menikmati malam minggunya di edisi hari ini tanggal 20 Mei 2026. Besok tanggal 20 Juni ya, mohon maaf kok Mei mulu. Besok tanggal 21 ya bes, hari Minggu. Besok jadwalnya ada acara cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM. Besti bisa langsung datang ke sini ya. Acaranya dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Untuk malam hari ini, besti bisa pantengin Goyang Malam barengan Fandi lagi ya, yang kembali hadir temani ruang dengarnya para besti-besti. Ikutan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Kayak biasanya, spesial edisi malam minggu kita bakal seru-seruan ya. Besti boleh cerita-cerita, nanti Fandi akan dengarkan cerita-ceritanya besti. Mau cerita apa aja ya, mau cerita tentang pengalaman, cerita tentang kesenangan atau hobi barunya para besti-besti semuanya ya. Bisa request dendang-dendang dangdutnya, sekali lagi di 0812-1212-9310. Selamat menikmati santai deh buat para semuanya ya yang lagi pantengin malam hari ini. Kebetulan lagi nyeruput susu etawa. Waduh, mentang-mentang susunya banyak manfaat untuk kesehatan badan, dikonsumsi terus deh setiap hari. Iya dong ya, mumpung badannya lagi gak fit nih, jadi mengkonsumsi susu etawa insya Allah bisa jadi obat ya, dan bisa jadi minuman untuk penambah stamina dan penyembuh berbagai macam keluhan penyakit kronis. Segera konsumsi yuk susu etawa, banyak variannya, ada susu etabes, etakol, etabozigo 26, atau mau konsumsi susu yang etamet. Kalau besti sering mengkonsumsi susu etawa, insya Allah badannya akan sehat ya, dan bisa bugar kembali. Nanti sebelum tidur, konsumsi juga produk-produk herbal dari Radio Tri Rama ya, seperti Biosi, atau konsumsi produknya Agariluseris. Silakan diminum sebelum tidur. Lagi banyak stoknya di rumah ya dong, ini buat jaga-jaga. Jadi besti selalu konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Monggo yang mau kesini silakan ya, dapetin produk-produknya. Mumpung lagi banyak promo, promo jujur Juni juara. Ada promo setiap pembelian 1 botol Agarilus drink gratisnya 1 kotak susu Zigo 26. Ada lagi promo Agarilus LT, beli 1 gratis 1 susu etawa Zigo 26. Masih ada promo jujur untuk pembelian Morinda, beli 1 gratis 1 Morinda kemasan hemat ya. Ada lagi promo jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru. Florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mah. Wah, asik ya.
1: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Angkat radio, pantul drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Malam minggunya cerah banget ya Bes ya. Ada acara enggak di rumah atau mungkin di RT sebelah ada acara? Mungkin Besti habis pulang ya dari pasar malam atau habis mengikuti suatu acara hari ini. Mudah-mudahan acaranya bikin Besti jadi terkesan ya. Kalau malam minggu gini, pernah nggak sih Anda merasakan ada ikut sebuah acara ya? Misalnya ikut acara pengajian gitu. Jaraknya jauh, sekitar 2 kilo, sekilo ya. Kalau nginget-nginget zaman dulu. Saking pengen ketemu sama Ustadz pujaan ya. Jadi ikutan pengajian sampai jauh jalan kaki gitu. Iya, pernah nggak keluarga sehat? Atau Anda pernah ikut nonton konser di malam minggu ya, konser gratisan gitu. Mungkin pernah nonton konser Inul kek. Atau konser Roma Irama ya, jalan kaki gitu. Pernah nggak Bes? Kalau pernah nanti bisa diceritain ya, kesannya Anda mengikuti sebuah acara di malam minggu itu apa ya. Yuk gabung di Goyang Malam, silakan telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Buat Besti yang mau WhatsApp juga boleh, yang mau SMS juga boleh, yang mau pantengin Radio Trirama via streaming juga boleh ya. Tinggal cari aja di Google Radio Trirama, nanti bakal keluar webnya ya. Tinggal diklik aja, nanti Besti bisa dengerin Radio Trirama via streaming. Oke deh, terima kasih untuk semuanya yang masih pantengin Goyang Malam di edisi hari ini. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya, yang lagi pantengin. Mudah-mudahan makin gembira, makin bahagia ya. Kebetulan malam hari ini lagi dengerin radio plus lagi membayangkan ya. Membayangkan ini hidup kok banyak masalah ya Allah. Gimana ini masalahnya ya? Mudah-mudahan masalahnya cepat rampungan ya, dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Selamat malam yang sudah bergabung. Ada Mbak Merianti dari Pesawaran ikutan gabung malam hari ini. Oke deh, terima kasih Mbak Merianti. Ada Abang Kozi dari Beredatu juga, selamat malam ya. Halo Goyang Malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, asik sekali Besti passwordnya.
1: Asik sekali Besti.
0: Ya, malam Mbak Lia, apa kabarmu?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, kabarnya alhamdulillah sehat-sehat juga. Lagi di rumah sama siapa?
1: Sendiri.
0: Emang pada kemana?
1: Pada main.
0: Mbak Lia nggak ikut main?
1: Enggak.
0: Di rumah aja ya. Oke deh, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat halo.
0: Ya, halo Mbak.
1: Sorry ya.
0: Ya, agak jauh, jangan dideketin radionya.
1: Oke. Kirimnya buat.
0: Buat siapa?
1: Mbak Mary ya. Mbak Vero. Terus Mbak An-An. Ya Allah, sorry.
0: Ya, malam.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Semuanya.
0: Oke deh. Udah gitu aja.
1: Oke
0: deh, makasih Mbak Lia panteng radio.
1: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia yang lemah lembut sudah bergabung ya, telepon perdana kita malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau ikutan gabung, telepon yuk di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku. Apa kabarnya dirimu?
2: Sehat masih.
0: Oh iya.
2: Gimana keluh kesah?
0: Keluh kesah. Emangnya aku cowok apaan?
2: Ya keluh kesah tentang percintaan gimana kan curhat.
0: Waduh gitu ya dirimu gitu. Yang curhat sama Fandi, kok malah Fandi yang curhat sama dirimu. Adanya ini pendengar yang curhat sama penyiar ya, gitu. Nanti iya nanti kalau ada masalah ya Fandi akan menyebarluaskan masalahnya.
2: Oke.
0: Bukannya dikasih solusi ya?
2: Oh.
0: Ya.
2: Solusinya biar mana? Solusinya.
0: Solusinya cari sendiri.
2: Ya, angel-angel.
0: Iya. Fadi mau nanya, pernah nggak dulu waktu malam minggu atau malam apa aja gitu, pernah nonton konser atau ikut pengajian gitu yang ya, agak jauh gitu, yang paling berkesan dulu?
2: Oh, ini berkesan di Jakarta, Mas.
0: Oh, gitu. Apa? Konser?
2: Iya.
0: Apa? Rumah Irama?
2: Ini, apa itu? Ulang tahun Jakarta,
0: oh,
2: di Monas.
0: Ulang tahun Jakarta di Monas tahun berapa tuh?
2: Tahun 2016.
0: 2016, waktu siapa gubernurnya? Pak Jokowi ya? Apa Ahok?
2: Ya.
0: Pak Jokowi. Gitu. Gimana dulu ulang tahunnya? Pasti ramai banget, berkesan.
2: Wah,
0: ya.
2: Wah, all TNI itu tank baja semua. Wah, kesan-kesan indah.
0: Kalau dulu misalnya HP-nya udah canggih, mungkin bisa divideokan ya kayak zaman sekarang ya.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Dulu tuh masih ramai tuh PIN BB.
0: Apaan tuh?
2: PIN BB, pakai enggak, belum ada WA gitu.
0: Oh, pakai BB. Oh iya. Iya. Tapi enggak nyimpen videonya sekarang.
2: Ya, enggak lah.
0: Enggak, hilang masih ya. Oke. Ya wes.
2: Malam mandi biar mandi bisa aja
0: gitu. Hah?
2: Malam Minggu.
0: Kalau aku malam Minggu tuh dulu apa ya? Apa ya, lupa mandi, enggak ada yang berkesan soalnya.
2: Aduh.
0: Apa ya? Oh, paling nonton ini, nonton acara Kamera Ria.
2: Oke.
0: Di TV dulu. Enggak, kalau organ enggak. Oh, paling-paling minggu dulu nonton layar tancep ya. Acara ini apa filmnya Susana.
2: Susana.
0: Aduh, abis itu Indra Warkop ya. Aduh. Sekarang udah lupa.
2: Lagunya
0: monggo mau request atau mau pilih-pilih.
2: Merayu Tuhanku, Mas.
0: Merayu Tuhan. Oke. Uh-huh. Silakan salamnya buat siapa?
2: Ya, spesial salamin go Ibu Mariati. Sehat selalu.
0: Ya.
2: Jangan telat makan.
0: Heeh.
2: Dilancarkan semuanya.
0: Amin.
2: Untuk keluarganya. Amin.
0: Heeh. Buat
2: Ibu Sutarmi.
0: Heeh.
2: Malam itu.
0: Heeh.
2: Tidak lupa Bunda Mandira.
0: Ya.
2: Terus Mas MM, Johnny Empit, Mas Dewi Ranger, Mas Oka, Mas Kirin, terus apa nih ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Putra LA,
0: malam.
2: Terus Mas Julius,
0: malam.
2: Terus apa nih ya?
0: Siapa lagi? Ayo.
2: Ayo.
0: Ya, siapa? Ayo.
2: Bunda Vero.
0: Ya, malam.
2: Bunda Lili.
0: Ya.
2: Spesial, Mas. Spesialnya.
0: Buat siapa spesialnya?
2: Spesialnya Go Ekiana 98. Sehat selalu, jangan telat makan, oke?
0: Okay? Ya, oke okay deh.
2: Yo, siap-siap, Mas, yo.
0: Nggih, terima kasih. Siap. Oke okay deh, Mister. Panteng Radio.
2: Selamat dong, Festi.
0: Terima kasih. Oke deh, Mr. X sudah bergabung. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon di 0812-1212-9310 ya. Tenggorokan Fandi itu agak-agak kering ya, jadi suaranya ketahan. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam Minggu, Bu Ribut.
3: Juga kok udah pulang.
0: Loh, emang emang enggak boleh ke sini. Pertanyaannya kok udah pulang, mau libur sebulan gitu.
3: Ini enggak pamitan, pulangnya nyari.
0: Pergi enggak pamitan, pulangnya enggak ngabarin gitu ya, Bu, ya.
3: Pulang enggak
0: diundang. Pulangnya enggak bawa oleh-oleh gitu harusnya, Bu, ya.
3: Tapi misalnya dulu Mas Fadi
0: apa?
3: Ke kota bumi, orang pamitan.
0: Tadi Fadi ngelihat videonya Bu Ribut. Iya, tadi di videonya sama Nini Sari toh.
3: Tapi.
0: Iya, sama Bu Suprapti ya, Bu ya.
3: Inovasi.
0: Iya. Emang tadi pulangnya jam berapa, Bu?
3: sampai rumah jam 3
0: nih. Jam 3, berarti udah merampungan ini sarinya ya? Oh belum ya. Oke, nyampe rumah tidur ya Bu ya?
3: Tidur apa ya? Tunggu warung toh. Pokoknya
0: ngapain ditunggu Bu?
3: Tinggal kan yang nunggu suami.
0: Oh gitu, gantian ya Bu ya. Iya. Oh iya, pertanyaannya sama kayak Mr. X tadi. Pernah nggak dulu nonton konser atau nonton apa ya? Halo, kok mati Bu? Walah, tiba-tiba ya Bu ribut langsung mati deh ini teleponnya. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812 1212 9310. Halo goyang malam.
4: Asik sekali Pesti.
0: Maklum tuh pakai mantra apa sih kok tiba-tiba menjatuhkan Bu Ribut? Jahat ya maklum ya.
4: Karena aku kan lebih muda sedikit sama Bu Ribut. Pakai dia masih rusak aku toh.
0: Emang pakai ajian apa tadi?
4: Ajian penggelundungan.
0: Oh, bukan rawa rontek bukan ya?
4: Bukan. Rawa rontek potong sambung lagi selama ada di tanah. Aku penggelundungan ilmunya aku.
0: Glundung-glundung terus ya. Ngomong-ngomong maklum pernah enggak dulu nonton konser atau ikut acara apa gitu yang paling meriah setiap pas malam gitu loh, yang paling masih terngiang.
4: Selama aku kecil sampai aku tua aku pernah lihat Elvis Presley datang ke Maria Agung di lapangan.
0: Di lapangan tahun berapa tuh, Mak?
4: Sekitar 85-86.
0: Ya Allah. Itu Mak Umi Elvi
4: baru umur 85-86, maklum baru umur 13 tahun.
0: Berarti maklum kelahiran 72.
4: 73.
0: Berarti sekarang umurnya 27-23. Oh
4: nanti
0: iya.
4: Nanti bulan 12 tanggal 7 malu ulang tahun diganti kado ya.
0: Apa? Kapan?
4: Bulan 12. Nanti tanggalnya 7 nanti dikasih hadiah.
0: Ya, nanti acara ulang tahun Tri Rama sekalian ngerayain ulang tahunnya maklum ya.
4: Nah, betul.
0: Nanti paling hadiahnya diceplokin dok ya.
4: Sama tepung itu.
0: Enggak zaman, enggak zaman. Nanti maklum suruh nyanyi aja ya.
4: Iya, aku nyanyi nganuai.
0: Apa? Boleh. Tapi dulu waktu nonton Umi Elvi Sukesi gimana tuh yang paling berkesan?
4: Pokoknya seneng lah. Oh,
0: seneng, happy
4: Elvi
0: ya.
4: Elvi kan cantik, masih muda toh. Aku suka itu loh Giel, pokoknya aku. Kalau dia kalau jalan tuh katanya jaman namanya orang Jawa Timur ya. Dari ini ngalor ngidul itu pantatnya itu jalan katanya kayak gitu.
0: Pas banget ya.
4: Itu pantatnya kan bagus itu orang itu Elvi itu. Ada telalaknya lagi.
0: Iya paling cantik pokoknya. Terus waktu dulu tuh sukanya lagu apa waktu Elvi nyanyi?
4: Aku urung begitu kenal lagu-lagunya Elvi.
0: Berarti cuma ngeliat...
4: cuma itu cubit-cubitan aku yang paling suka sama itu sama Suling Bambu.
0: Suling Bambu emang lagunya Elvi.
4: Iya, Elvi suka sih kan itu.
0: Bukan. Herlina Effendi.
4: Oh, tahu ku Elvi yang cubit-cubitan itu bukan dong?
0: Kalau cubit-cubitan itu lagunya Kos Plus.
4: Apa ya, Kos Plus?
0: Iya.
4: Ya, aku taunya dulu Elvi nyanyi kayak gitu. Udah dinganu ya.
0: Berkesan banget ya, Mak ya.
4: Seneng namanya orang kampung.
0: Betul, enggak apa-apa, Fendi pun sama.
4: Damri itu dua.
0: Oh.
4: Gede-gede lah pokoknya. Sama itu, musik-musiknya itu dua truk.
0: Dua truk tapi gratis.
4: Panggung-panggungnya ya.
0: Panggung-panggung gratis kan tapi? Gratis kan acaranya? Oh iya.
4: Namanya orang kampung, ada bidon dari Jakarta, dari Jawa Timur loh.
0: Oh.
4: Sampai itu musik, sampai panggung, sampai itu semua dari bawaan Elvi juga itu.
0: Walah, berarti aduh lengkap banget ya. Iya.
4: Seluruh kampung itu Pak Espar ya, pokoknya semua itu lihat semua di lapangan.
0: Oke. Deh, mudah-mudahan nanti ada konser lagi ya Mak ya.
4: Tapi aku nggak mungkin delok lah, udah tua.
0: Ya nggak apa-apa, delokin TV Mak ya.
4: Iya.
0: Ya wes, silakan mau kirim goyangnya buat siapa?
4: Aku request yang anu aja lah, itu Cinta Sabun Mandi.
0: Oke.
4: Bu Ribut, Mister Ekyo, kanker spesial lo, kanggu Bu Edian, sekali-kali kanggu aku lo, Mister.
0: Ya.
4: Penjaga Cinta, kanggur kentung, Bu Damiasi, Bu Watini, terus Bunda Christine, Pak Andri, Pak Rustam, Pak Sugijo, dan Pak Maruti, Pendi Kucing, sama Kang Iwan, sama Abil Tenggo malam, Dwi Ranger malam, Mary Susanti, Bu Ediana, terus sama Bu Muslimah, Nelin malam, Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU juga, Bapak Eni, Bunda Ulpa, Mak Bapak Abdul, Mama Abdul, Dara Malang sama Mas Alpian malam, Kang Firman ya malam, Bapak Epara, terus sama Mas Broto, Mas Widi, Mas Edi PW, Kang Ayar, Bu Superbnya Pak Gatot juga, Mbak Neri Kota Gajah juga, Bu Sri Tanggamus, Bu Supriyatini, Pak Mama E. Arif ya juga selamat malam, sama Pak Jumiran juga malam, Bunda Samba, sama Mama Bagas, sama Mama Moklas juga, Julius ya selamat malam juga, Penny sama Lia juga, buat semuanya lah malam. Buat dirimu udah makan belum?
0: Sudah dong.
4: Sama apa?
0: Sama telur.
4: Enak noh.
0: Ya gitulah.
4: Aku sama ikan gabus yang cilik-cilik itu loh.
0: Ya enak itu, gak bikin gatel ya, mohon maaf. Ya ikan
4: itu
0: asin.
4: Itu kalau aku bilang namanya kotolan.
0: Oh kotolan. Oh.
4: Iwak gabus yang masih kecil-kecil. Ya, ya, ya. Paling sekejar sebesar celup jempol kaki itu
0: ya,
4: loh.
0: Ya kalau Fandi gak kenyang mohon maaf.
4: Dirimu. Dirimu kenalin deh. Dokter.
0: Yes, gak apa-apa sih, murah ya. Mahal deh.
4: Iya bener, murah meriah. Bu Isina ini jari nyapi, makanya Pak Kocolan jari.
0: Waduh, favoritnya mungkin ya. Ya wes, kalau gitu. Makasih ya, Mak.
4: Oke,
0: ya.
4: Oke, sama-sama.
0: Oke, Pateng Radio.
4: Pateng Pirama dong. Thank you, Les.
0: Oke, sami-sami. Makasih, maklum sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812-1212-9310 ya. Malam minggu terang bulan. Malam minggunya ngapain di rumah aja ya. Ngantuk nguap. Hari ini kerjanya full, gak ada istirahat siangnya. Ya wes gak apa-apa, di rumah aja menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta ya. Sambil ngemil. Ngemil apa, Bes? Ngemil apa aja yang ada di rumah. Mungkin ada kerupuk ya, ada cemilan dari tetangga, mungkin tadi dikasih, alhamdulillah. Jadi buat buat temen cemilan di malam hari ini ya. Dan untuk Besi yang mau makan, silakan makan dulu. Mau minum obat juga monggo, konsumsi obatnya ya. Mau minum produk herbal Agariluseris, atau mau minum susu Etawa, atau mau minum Biosi, silakan konsumsi. Mudah-mudahan memberikan kesembuhan untuk Besti yang tengah berjuang untuk sembuh dari penyakitnya ya. Langsung dapetin produk-produk herbal radio di Radio Trirama FM dan jaringan. Halo Bu Riput.
5: Selamat malam. Tadi.
0: Kenapa Bu? Tiba-tiba langsung putus sinyal kayaknya.
5: Paketannya habis.
0: Oh walah. Paketannya habis. Ya wes di WA aja lo Bu. Bu ngapain di telepon saya luler. Ya wes yuk lanjut lanjut Bu.
5: Oh iya, rung marem.
0: Ya wes, monggo ya. Mau salam-salam atau mau cerita dulu malam minggu pernah nonton konser enggak?
5: Oh itu apa ya, kenangan yang tak saya enggak pernah saya lupakan.
0: Apa tuh, nonton apa?
5: Tahun 2005 itu aku ke Jakarta ke apa ya, waktu acara CMI itu.
0: Acara apaan
5: di
0: tuh?
5: Gedung Senayan.
0: Oh.
5: Di Gedung Senayan. Ada konser.
0: Oh, konser apa Bu?
5: Ya konser musik karena ada acara itu.
0: Oh gitu, jadi nonton konser musik itu ya Bu ya?
5: Iya di Senayan, terus baru ke Senayan ke Ancol itu pernah tuh tahun 2025.
0: 25?
5: Waktu masih muda. Iya, waktu masih muda.
0: Oh, 2005. Oh, berarti 20 tahun yang lalu ya.
5: Iya, 20 tahun yang lalu.
0: Kalau iya, kalau sekarang mau ke Jakarta lagi kayaknya udah malas, udah enggak sanggup ya, Bu ya.
5: Ya, kemarin tahun 2023 aku terakhir ke Jakarta.
0: Oh, ke Jakarta lagi, ke tempat anaknya ya.
5: Anu, ke tempat adik.
0: Oh,
5: adik sakit.
0: Sekalian jalan-jalan ya, Bu ya.
5: Iya, sekalian ke Bandung ini apa ya? Ke Tangkupan Perahu juga itu.
0: Oh, iya iya iya, ada wisatanya ya, Bu ya. Oke deh. Ya. Mudah-mudahan nanti malam Minggu ke depannya Bu Ribut punya acara yang lebih meriah ya, Bu ya.
5: Oh iya,
0: ya. Biar senang terus. Oke deh, yuk silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
5: Buat selamat malam sama Pak Warno. Ada Nelly, ada Pak Gator, selamat malam. Ada Bu Suprati, ada Bu Esen, selamat malam. Ada Bu Christine, ada Bu Watini, selamat malam.
0: Ya.
5: Terus ada Bu Sri yang di tanggamu, selamat malam juga. Ada Grandpa Maruti, ada Penjaga Cinta, selamat malam. Ada Julius, terus ada Master X, selamat malam. Terus Mbak Nehrin di Kota Kaca, selamat malam juga. Terus ada Pak Sobirin, selamat malam. Terus ada Bu Muslimah, Mbak Dewi Sangkra, selamat malam. Terus ada bapaknya Abdul, ada
0: siapa lagi?
5: Ada Mama Melda, selamat malam. Ada Bu Diana, ibunya Bu Diana, selamat malam. Ya, buat semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali, Mas Pandi.
0: Oke deh. Udah gitu aja, Bu.
5: Ya, gitu aja.
0: Makasih ya, Bu ya. Oke. Panteng radio.
5: Panteng diri lama dong. Makasih waktunya, Mas Pandi. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam untuk semuanya, besti-besti. Saatnya merayu Tuhan ya. Kita rayu Tuhan supaya doa-doa kita diijabah dan dikabulkan. Tetap semangat yang sedang pantengin, yang lagi dagang-dagang ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis. Sita, Sita.

0: cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Swakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum biosisihaga.
3: Oh, biosisihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
3: What?
4: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Biosisihaga, sehatkan negeri.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali, best.

0: jangan tunggu lama-lama, nggak bisa nunggu ya keluarga sehat ya, nggak bisa nunggu lama-lama, pengennya cepet-cepet ya. Pandi hadirkan versi terbaru dari yang punya lagu Cici Faramida, mudah-mudahan Anda suka ya. Ikutan gabung, silakan telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Masih di edisi malam minggu ya. Pernah nggak keluarga sehat nonton konser atau acara apa gitu pas malam-malam? Coba Fadi tanya dulu sama penelpon yang satu ini. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Bang Julius, apa kabar?
1: Baik.
0: Udah seminggu ya, dirimu nggak pernah nelpon, sombong.
1: Kamu nya nggak ada.
0: Apa iya?
1: Nggak bisa.
0: Oh, Allah.
1: Kamu nya yang hilang kok, saya telepon terus ya.
0: Emangnya aku kemana?
1: Lu nggak tahu.
0: Kok nanya saya?
1: Lu tanya saya lu.
0: Ngomong-ngomong, dirimu pernah nggak ikut nonton konser gitu? Atau
1: apa?
0: Apa?
1: Apa gimana?
0: Dulu dirimu pernah nggak nonton konser atau nonton acara apa gitu pas malam-malam yang masih berkesan sampai sekarang, yang masih teringat gitu loh, nonton apa dulu?
1: Nonton apa ya?
0: Apa?
1: Nonton wayang ya?
0: Nonton wayang? Oh. Emang ngedong wayang? Paham?
1: Makanya itu berkesan sekali lah. Saya sampai pagi gitu kan, ngangong-ngangong.
0: Tapi dulu jajan kan kok di wayangan? Nah,
1: iya, jajannya banyak gitu ya.
0: Oh, lebih banyak jajannya ya?
1: Nah, iya, tapi ngangong-ngangong gitu.
0: Kayak sosok ngerti padahal enggak.
1: Nah, iya,
0: gitu,
1: padahal ya. Enggak gitu kan.
0: Iya. Oke deh, silakan abang.
1: Aku request ya. Lukisan ya. Cinta bisa?
0: Lukisan cinta boleh.
1: Oke lah ya. Ini cuma 1 jam ya?
0: Apanya?
1: Anunya.
0: Programnya. Ya 2 jam setengah tong, oh, sekol jam setengah bolu mau piye to yo.
1: Oh, ala, kirain.
0: Lah ini hari
1: biasanya
0: apa?
1: Kan, ini hari Sabtu. Biasanya
0: malam
1: cuma
0: minggu.
1: Sejam oh.
0: Iya, kemarin, Bang. Kan
1: oh,
0: kemarin Jumat.
1: Sekarang dipindah.
0: Lah enggak, lah kok mbiyen. Rong jam setengah nek dino Jumat iya.
1: Oh, iya
0: jam
1: setengah. Saya lupa ya. Ya oke.
0: Oh iya iya. Ya wes yo salam-salame nggo sapa?
1: Salam-salame buat siapa ya ini ya? Nah, buat semuanya saja lah ya. Selamat malam aja lah ya.
0: Spesialnya.
1: Misalnya nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Gak ada.
0: Kecupannya.
1: Ah, kecupan. Oh, ucapan ada kecupan.
0: Iya, ada ucapan, ada kecupan.
1: Nggak ada.
0: Ada harapan.
1: Harapannya semoga apa ya?
0: Apa?
1: Swasembada beras.
0: Terus doanya.
1: Lagi doa, emang mau sambutan apa
0: ya? Ya nggak apa-apa, doanya buat orang-orang di sekitar atau orang-orang Indonesia.
1: Ya semoga apa ya, yang baik-baik aja lah ya.
0: Iya iya.
1: Soalnya ya. Saya biasanya doanya buruk-buruk gitu.
0: Oh iya kan dirimu. Oke deh, terima kasih Abang ya, Julius Pateng ya. Radio.
1: Pateng terlalu lama, dadah.
0: Oke deh, makasih ya Bang Julius yang gak pernah jelas hidupnya. Oke deh, di belakangnya silakan yang mau telepon. Halo, goyang malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ini belum pulang-pulang.
2: Belum pulang-pulang, ini masih di Sukadana ini.
0: Iya, kapan selesainya kira-kira?
2: Paling sekitar bulan-bulan 7 lah mungkin.
0: Bulan-bulan 7, berarti masih lama ya.
2: Iya,
0: oh, iya
2: baru
0: iya.
2: Terbang lagi gitu.
0: Oh iya, mau kemana nanti rencana terbangnya?
2: Rencana mau ke IKN mungkin.
0: Ke IKN, ke Kalimantan iya. Dong.
2: Kalimantan.
0: Waduh ya Allah. Gak apa-apa nah. Deh, mudah-mudahan cuannya makin bertambah ya. Amin.
2: Ya kita badan sehat.
0: Iya betul betul harus jaga kesehatan, nggak boleh minum yang manis-manis ya. Oke. Oke, silakan yuk. Mau salam-salam buat siapa? Yang di situ kayaknya banyak orang.
2: Ah, ini mas siapa nih? Lupa saya nih.
0: Oh, saya Fandi. Gimana
2: Fandi,
0: sih?
2: Mas
0: lupa.
2: Fandi, kalau lupa tuh saya nih.
0: Iya, diingetin dong.
2: Iya, kadang lali, kadang lupa. Dong.
0: Iya.
2: Kadang udah kelingan.
0: Oke. Mau salam-salam buat siapa tuh? Ada siapa
2: nah,
0: aja di situ? Ya.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya semua kru-kru Radio Tri Rama.
0: Mm-hmm.
2: Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Yang baru turun siapa tuh?
0: Ada Abang Julius.
2: Oh, buatnya Abang Julius, selamat malam. Pokok semua pen-pen Radio Tri Rama Nusantara. semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Tidak, saya sedih satu persatu.
0: Ya.
2: Kita berbagi-bagi waktu.
0: Oke, okay deh kalau
2: buat
0: gitu.
2: Mas Andi,
0: ya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ada Putra Kelana yang lagi ada di Sukadana. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam.
3: Goyang Malam, selamat malam.
0: Passwordnya asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.
0: Iya. Mas Endri.
3: Iya.
0: Ya, apa kabar dirimu, Mas?
3: Sehat. Ini di Tanjung Kencana.
0: Hah? Lagi apa?
3: Di Tanjung Kencana.
0: Lagi di Tanjung Kencana, lagi ngampir nonton wayang.
3: Wayangan.
0: Oh, ala sama siapa dirimu, Mas?
3: Hah?
0: Sama teman-teman. Oh, motoran ya?
3: Iya.
0: Oh, pulangnya jalan malam-malam ya, Mas ya?
3: Siang
0: pulangnya, waduh.
3: Iya.
0: Ya wes, kalau gitu hati-hati, jangan lupa beli jajan ya.
3: Iya.
0: Ya, ya wes, yuk mau salam-salamin gue sopo.
3: Salam-salamin gue aku lah.
0: Ya, terus.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Endri ya, dirimu tuh lucu sekali. Di belakangnya silakan yang mau telepon 0812-1212-9310. Memang lagi ada wayang keluarga sehat di situ di RI ya, di Tanjung Kencono. Ya mau nonton. Jangan lupa ya, bawa duit buat jajan. Jangan ngajak anak lah ya, nanti anaknya ajakin pulang. Keluarga saya sendiri aja kalau mau nonton, kalau enggak sama istrinya ya, mengenang masa-masa jaban dulu gitu loh. Mungkin dulu pernah nonton wayang, ketemu sama pujaan ya. Jadi PDKT-nya di wayangan. Kalau zaman dulu kan gitu, mau ketemuan tuh harus ada acara-acara spesial ya. Misalnya kayak ada acara nonton konser, padahal tujuan utamanya mau ketemuan sama ayang. Kalau sekarang kalau mau ketemuan tuh chatan dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin lewat pesan ya, lewat surat gitu, kayaknya enggak lah ya. Ya wes deh kalau gitu, selamat menikmati suasana santai buat para besi yang malam hari ini lagi tiduran ya. Pokoknya selamat bersantai. Besok waktunya beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas di hari Minggu lancar. Ada acara cek kesehatan gratis di Radio Trirama besok hari Minggu dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Minggu ini kita banyak acara loh keluarga sehat ya. Acaranya apa aja? Waduh, ini acaranya banyak banget. Kalau tadi tuh udah acara cek kesehatan di Radio Inovasi. Terus nanti tanggal 23 itu acara siaran keliling sekaligus cek kesehatan gratis di Labuhan Ratu ya. Terus tanggal 25 nanti ada siaran keliling di Pasar Raman. Terus hari Sabtu tanggal 27 itu siarannya di PAES ya. Mudah-mudahan Besti bisa datang untuk menghadiri acara siaran keliling sekaligus borong promo jujur Juni juara. Promonya masih berlaku untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1 kotak susu Zigo 26. Agarilus LT juga masih ada promo beli 1 gratis 1 susu Zigo 26. Jamu tetes baking ada promo beli 2 gratis 1. Ada lagi Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Dan terakhir ada Morinda, beli 1 gratis 1. Langsung diborong yuk di Radio Trirama FM dan jaringan.

0: 103,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan. Iya.

0: setelah rutin minum Yosi.
1: Yosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Yosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
2: badan
1: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
5: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Kistara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, viral di media sosial, sebuah data pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi sorotan publik. Dalam data yang beredar, tercantum pengadaan 9 buah penghapus pensil dengan nilai pangku anggaran mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Informasi tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah. Menanggapi hal itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP memberikan klarifikasi. Kepala DPMPTSP Robert Putra menegaskan bahwa anggaran sebesar 30 juta bukan digunakan untuk membeli 9 penghapus pensil saja. Menurutnya, angka tersebut merupakan paket konsolidasi kebutuhan alat tulis kantor atau ATK yang menggabungkan 108 rencana umum pengadaan dari berbagai subkegiatan selama 1 tahun anggaran. Dalam sistem sirup dan inap yang tampil di halaman awal hanyalah salah satu item, yakni penghapus pensil, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa paket tersebut mencakup berbagai kebutuhan ATK lainnya, seperti pena, pensil, binder clip, dan perlengkapan kantor lainnya. Rincian lengkap dapat dilihat pada halaman detail paket pengadaan. Pemkab Lampung Barat juga mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik dan berkomitmen meningkatkan transparansi penyusunan rencana pengadaan agar informasi yang ditampilkan lebih jelas dan mudah dipahami. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Trirama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
7: Wow, lanjut
4: semangat lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
5: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.
3: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net.
7: Assalamualaikum Mbah.
8: Waalaikumsalam.
7: Asmone sinten Mbah?
8: Mbah Rumini.
7: Nggih, Mbah Rumini saking pundi Mbah?
8: Kurnia.
7: Kurnia Mataram nggih. Nggih. Niki jenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group Mbah.
8: Matur nuwun nggih hadiah.
7: Nggih. Pripun jenengan? Wowone ngonsumsi produk napa mawon Mbah?
8: Agarilus Drop.
7: Agarilus Drop nggih. Pun telas pinten Mbah?
8: Telas 7.
7: Telas 2 kata. Mbah. Terus kalian apa mele Mbah? Selain Agarilus Drop?
8: Kali Semalen.
7: Oke.
8: Kali Kartina Mata.
7: Mata. Pripun setelah konsumsi obat ini kok ngopo sing jenengan paus ke saniki Mbah?
8: Saniki kantung mata.
7: Oh, saniki tinggal mripate mawon deh. Waune sakitnya napa mawon Mbah?
8: Anu, biasa murat, kejurinu, yododot, dodot, anggar melaku ini ku anu dedekan. Saniki pun mantun sedanta.
7: Alhamdulillah.
8: Oke,
7: pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan napa niki Mbah?
8: Nggih, sing sakit kali kula nggih patoso jampi Agarilus Drop.
7: Nggih.
8: Swalen.
7: Amin nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih Mbah. Terus nggih Mbah.
8: Alhamdulillah matur nuwun, kula saestu matur nuwun.
7: Nggih.
3: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
0: Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
9: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
9: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
9: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program
10: program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
11: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
12: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
11: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
12: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
11: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
12: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pantang terus, goyang malam, asik sekali, Besti.

kekasih gelapku bestie. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada ya kekasih gelap ya, ada. Tapi sekarang kekasihnya udah terang ya, udah dihalalin. Mudah-mudahan bisa menghibur bestie-bestie semuanya. Ya malam hari ini lagi kesepian, gak ada hiburan ya. Menonton wayang, gak ada temen. Di rumah aja lah best, ngapain keluar-keluar ya. Di rumah santai, kan besok harus kerja. Jadi harus beristirahat supaya tenaga kita terkumpul ya, sehingga besok pagi bisa fresh dan bisa semangat kerjanya. Dengerin Koyang Malam sampai jam 10 jangan lupa ya. Ikutan gabung yuk, silakan di 0812-1212-9310. Terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilo series yang sudah konsumsi dan sudah borong ya. Padi mau sapa-sapa sebentar. Ada ibu-ibu Sutarni, Pak Desikin yang ada di Tanjung Kencono. Habis 5 botol Biosi. Waduh, ini sudah banyak sekali minum Biosi ya. Jadi langganan, berarti cocok ini, keluarga sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada Pak Tirto di Toto Mulyo, keluhannya ke Julino. Langganannya minum susu Etamet, tadi beli 2, alhamdulillah ya. Ada Bapak Eko Sukadi di Raman PC9, untuk menjaga kesehatan, pertama kali konsumsi mau minum Biosi. Ini kan Biosi itu sekarang jadi produk unggulan ya Bes ya. Makanya selalu kami sarankan untuk Anda yang punya masalah kesehatan, minum Biosi ini nih ya. Ada Mbah Haryono dari Tambah Luhur, langganan minumnya Agarilus Drop. Oh iya, buat Besi yang mau cari Agarilus Drop, jangan lupa bawa KTP, kan dapat kupon tuh ya. Kuponnya diisi supaya nanti tanggal 15 kalau ada pengundian ya, kalau Besti beruntung lumayan tuh dapat bawa pulang hadiah-hadiahnya ya. Ada siapa lagi? Ibu Mesnawati di Tegal Ombok, keluhannya kaki sakit, mau minumnya susu Etabes. Alhamdulillah. Terus siapa lagi? Ada Pak Udin di Seputih Raman, beli buat istrinya, keluhannya ginjal. Baru pertama kali mau nyoba Biosi yang ada bonusnya susu Etawa ya. Alhamdulillah Besti, terima kasih. Terus ada Pak Boyman di SB5C. Tadi Pak Boyman nelpon Fandi, HP call center. Ternyata produknya sudah diantarkan ya. Terima kasih buat semuanya aja lah ya. Besok hari Minggu yang mau kesini silakan ditunggu kehadirannya Besti. Yang mau ikutan acara cek kesehatan gratis di Radio Trirama dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Untuk jadwal siaran keliling minggu ini kita padat banget. Mulai dari yang tanggal 23 Juni itu acara siaran kelilingnya di Labuhan Ratu ya. Terus yang di tanggal 25 acara siaran kelilingnya di Pasar Raman. Terus tanggal 27 Juni acara siaran kelilingnya di Pasar Paes ya. Jangan lupa hadiri keluarga sehat. Untuk informasi alamat dan juga tempat-tempat siaran keliling lainnya akan kami informasikan nanti ya. Oke deh, kalau gitu selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana santai yang sangat menyenangkan malam hari ini, karena lagi pada kumpul-kumpul ya. Jadi makin seneng deh. Mudah-mudahan selalu mengesankan ya, karena keluarga selalu pantengin Radio Trirama FM. Malam hari ini di Goyang Malam asik sekali bestie.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Pak Udin.
3: Pak Udin.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
3: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Konsumsi secara rutin madu Nemurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nemurafit

0: Ngombe pisang jadi oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya, Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin. Nah, blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu Morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, nggak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi nggak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM-net dan MB Radio-net. Susu Etawazigo 26.
3: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
6: Asik sekali, Besti.

0: Hai si Teru, ini tuh bahasa Jepang ya Bes ya, artinya aku cinta kamu. Ada IC Teru 1, IC Teru 2, sampai IC Teru 3, banyak amat ya. Mudah-mudahan bisa menghibur besti-besti semuanya. Nguap, mau tidur. Silakan tidur ya Bes ya, biasanya kalau ditunda-tunda nanti malah gak bisa tidur. Untuk tidur nyenyak itu tuh adalah salah satu kenikmatan ya Bes ya, karena banyak orang di luar sana yang susah banget untuk tidur nyenyak. Lah kenapa nggak bisa tidur nyenyak? Karena banyak masalah ya, salah satunya gitu. Terus nggak bisa tidur nyenyak gara-gara pikiran, gara-gara pening ya. Terus gara-gara main HP, habis TikTokan atau habis nonton di HP secara langsung, itu bisa bikin seseorang jadi susah untuk tidur. Beda ya kalau kita nonton TV. Nonton TV kan biasanya ada jarak pandangnya agak jauh ya, ketimbang kita nonton YouTube di HP ya. Kalau nonton HP kan pasti deket ya. Nah gitu tuh keluarga sehat. Biasanya untuk anda-anda yang susah tidur, terus gimana cara mengatasi biar bisa tidur lebih nyenyak? Banyak ya. Ada yang minum susu. Susu anget tuh keluarga sehat, karena kandungan susu itu ada asam amino yang bisa merangsang hormon pemicu rasa kantuk dan relaksasi. Terus ada lagi, mungkin keluarga saya suka makan pisang ya. Pisang ini adalah salah satu buah yang memang baik untuk pelemas otot secara alami, jadi bagus dikonsumsi untuk anda yang susah tidur. Ada buah-buahan lain seperti buah kiwi. Buah kiwi ini mengandung serotonin dan antioksidan tinggi yang membantu mengatur siklus tidur. Jadi untuk anda yang susah tidur, cocok banget tuh makan buah kiwi. Bukan berarti anda makan dulu abis itu tidur, enggak ya. Kalau bisa 1 jam atau 30 menit sebelum tidur bisa konsumsi makanan tersebut atau susu-susunya ya. Jadi penting banget untuk kita supaya bisa tidur lebih nyenyak, karena tidur yang nyenyak itu bisa bikin kualitas aktivitas kita di pagi hari lebih baik ya. Bisa bikin kita lebih semangat dan gak ngerasa ngantuk. Kadang-kadang kalau semalaman begadang itu bawaannya pagi-pagi ngantuk ya. Apalagi yang kerjaannya berat kayak kuli ya, kayak di tani dan lain-lain. Masa ngantuk pagi-pagi? Waduh, nanti bisa-bisa kehambat ya, dan bisa bikin fokus kita jadi terpecah. Aturannya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan karena ngantuk di pagi hari, bikin pekerjaannya langsung tertunda, bahkan gak bisa selesai ya. Oke deh, mudah-mudahan sedikit tips ya untuk keluarga sehat ya, bisa bermanfaat yang punya masalah dengan susah tidur. Ini Fandi punya solusi produk herbalnya. Bisa minum apa? Bisa konsumsi produk susu Etawa. Mau yang varian Zigo 26 juga boleh ya. Atau mau konsumsi susu Etamed, Etabes, Etakol, atau Etabos. Semuanya bagus untuk mengatasi susah tidur. Untuk anak-anak yang kecanduan gadget, bisa konsumsi produk baking. Baking ini produk tetesan. Minumnya 15-20 tetes 2 kali sehari, supaya anak-anak itu lebih terbebas dari pengaruh gadget ya. Jadi bisa bikin tidurnya lebih nyenyak juga ya. Bagus juga untuk orang tua yang punya masalah dengan saraf ya, dan juga masalah kepikunan. Langsung dapetin yuk baking, mumpung lagi ada promo beli 2 gratis 1 di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bestiku. Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nelpon, Bu, abis pengajian.
1: Iya,
0: pengajian apa malam minggu, Bu?
1: Ya, pengajian itu di depan rumah.
0: Oh, gitu. Senior, Bu, nonton wayang.
1: Malam apa ini kalau nonton wayang?
0: Ini ada acara wayang ulang tahun desa di desa sebelah.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Siapa tahu Bu Muslimah mau kesini kan, mau nonton wayang. Nganggur. Iya ya, Bu ya. Oke deh, silakan mau kirim goyangnya buat siapa, Bu?
1: Lagunya apa yang mau
0: di... Lagunya ini lagu terakhir, ada mau Lesti atau mau Melili, mau yang mana?
1: Yang Lesti apa, Mas?
0: Lesti ini lagu terbarunya, judulnya Kura-Kura Dalam Perahu. Ini lagu baru, Bu.
1: Oke,
0: mau kirimnya buat siapa?
1: Ada Mama Lum, selamat malam. Sama Oci, Tata, selamat malam.
0: Ya.
1: Mas Yari, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Sama Mama Lili, Abang Rustam, selamat malam. Tapi kemarinnya selamat malam juga. Malam. Siapa, Mas?
0: Siapa lagi, Bu? Tadi ada Mas Pur Kentong, ada Bu Ribut, terus ada siapa lagi? Mbak Lia. Ada Putra Kelana, ada Bang Julius.
1: Ya, Mama Lia.
0: Ya.
1: Bunda Wakil Wajah itu malam juga ada Mbak Lia ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada lagi Babe Oman Abah Faisal selamat malam. Ada si siapa ini yang ada di Kayangan itu, Bu.
0: Iya. Siapa lagi, Bu?
1: Ada lagi Melin.
0: Iya.
1: Ada
0: Mama Yoga,
1: selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya saya
0: masih
1: apa-apa. Iya. Sosial buat Mas Pandi, udah lama nggak telepon ini, Mas.
0: Iya, Bu. Iya, kangennya terobati ya, Bu. Oke, okay. Matur nuwun. Kalau gitu sehat-sehat di rumah ya, Bu.
1: Ya, makasih Mas waktunya, Mas.
0: Oke, okay, sami-sami, Panteng Radio, Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Muslimah sudah bergabung malam hari ini. Besok yang mau ke Teri Rama silahkan ya, hari Minggu. Ada acara cek kesehatan gratis di sini dari jam 9 sampai dengan selesai ya. Yang mau cek asam urat, kolesterol, mau cek gula darahnya ya. Sekalian mau borong-borong promo jujur Juni juara, mumpung masih berlimpah stoknya. Ada promo untuk pembelian 1 botol Agalius drink gratis 1 kotak susu Zigo 26 ya. CLT pun sama, beli 1 gratis 1 susu Zigo 26. Ada lagi promo Morinda, beli 1 gratis 1. Jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Terus apa lagi ya, Biosi, beli 1 gratis 1 susu Etawa ya. Monggo langsung diborong di Radio Tri Rama FM. Halo goyang malam. Waduh. Pak Gatot, diisi dulu dong pulsanya ya. Terima kasih Pak Gatot sudah bergabung ya. Tadi mau sapa-sapa sebentar untuk para pendengar-pendengar ya yang sering ikutan gabung. Ada Mbak Merianti dari Pesawaran, ada Mas Agus Sekuteng juga selamat malam. Ada Mas Firman Huda dari Rumbia, salam buat ibunya ya, sehat-sehat. Ada Mas Wahyu Endra juga selamat malam. Ada Bang Putra LA, Mbak Siis 28, salam untuk Mas Benikulnya. Ada lagi Bu Daryati di Raman Utara ya, Pak Suprinya juga selamat malam. Ada Pak Alan Mebel juga selamat malam, Pak Yusuf. Ada lagi Mas Andon S Magelangan Metronya. Ada Mas Ahmad Firnanda, ada Mas Wahyu Wiki. Iya, untuk Bunda Neri selamat malam ya, sehat-sehat. Oh iya, buat keluarga ya. Iya, untuk Bunda Neri selamat malam ya, sehat-sehat. Oh iya, buat keluarga yang

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar ya untuk di malam keluarga sehat? Untuk di malam Minggu di tanggal 20 Juni 2026. Alhamdulillah jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat ya, atau di album Nostalgia atau persembahan ya madu agarilunya keluarga sehat. Ada madu pala, nomor afit lambung, dan juga madu hitam pahitnya. Dan untuk di seputar di rumah keluarga sehat ya, yang mau kita tergabung boleh di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Satu dan yang album Nostalgia ya, atau mewali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang kecintaku. Pandang terus untuk di keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya juga selamat menikmati ya untuk serat malam ya bersama keluarga tercinta sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pansar Luas Gana dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Woibungar Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Ada persembahan atau kemadu Agarilus. Ada madu pala, Nopravita Lampung dan juga madu hitam pahit Keluarga Sehat ya. Jadi untuk Keluarga Sehat Indonesia, madu Agarilus ya. Jadi untuk game fun juga luar biasa. Untuk Keluarga Sehat yang punya permasalahan ya, untuk persendian, untuk lambung, kolesterol, diabetes ya, darah tinggi, untuk yang sakit migrain, ini bisa banget Keluarga Sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita ya. Untuk pastinya Keluarga Sehat mengetahui atau informasi ya, konsultasi di 0831 760 600. Baik, untuk pemesanan juga Keluarga Sehat ya. Dan untuk ribuan juga Keluarga Sehat, terima kasih sudah menempatkan untuk madu agar lulusnya Keluarga Sehat ya. Baik, untuk di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cahatar Woibungar Lampung Timur, atau untuk kediri radio jaringan Keluarga Sehat ya. Selamat malam Minggu tayangku. Yang mau lihat ya pagelaran wayang kulit ya, ini di lapangan Desa Tanjung Encono. Wih, meriah banget Keluarga Sehat ya tadi ya. Sayangnya aja sebelum ya mulai wayangnya udah pulang. Pergantian Keluarga Sehat ya. Dan yang ada di sekitar Woibungur atau Purbolinggo ya, Lampung Tengah yang dekat sini ya, yang mau lihat ya, tadi untuk dalangnya siapa tadi ya, kalau lupa aja semua ya. Aja semua suka lupa mah ya. Yang penting kalau lihat mah jajannya, kalau aja semua ya. Terima kasih untuk kedua Keluarga Sehat yang sudah mendapatkan untuk membantu Agarilus ya. Baik, untuk kedua radio dari Ramah atau juga jaringan atau yang sudah codi pesan antar Keluarga Sehat ya. Selamat teman pada Bu Ning ya, Padi Sutris Ganjar Agung, nyari persendian sudah borong ya, 3 sekaligus ya, yaitu madu nomor afit Keluarga Sehat ya. Terima kasih. Selamat teman juga untuk kedua Keluarga Sehat ya. Selamat malam, ada Bu Sukidi, si Dodadi ya, Gedung Aji Baru, sering ya konsumsi madu Lampungku. Terima kasih dan juga selamat malam. Selamat menikmati selamat malam Keluarga Sehat ya untuk di malam ini. Ada Bapak Hermawan dari Karang Menang Padang Dalam, Lampung Barat, sudah mendapatkan madu Lampungku. Terima kasih Bapak. Selamat malam juga untuk Keluarga Sehat ya. Untuk Diman juga selamat malam. Ada siapa lagi Keluarga Sehat ya, Ibu Maslika yang ada di Purbo Sembodo ya. Jadi sudah langganan, udah borong 3 madu Lampungku ya, luar biasa. Saya selalu apa Sadino Rembang 7 ya, sudah mendapatkan madu Lampungku juga di Inovasi Radio. Selamat malam juga untuk ini malam Keluarga Sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk ya madu agar Keluarga Sehat ya. Baik, untuk di Radio Trirama dan juga jaringan. Selamat malam, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan Keluarga Sehat ya, karena mencegah lebih baik ya daripada mengobati tentunya. Apalagi di cuaca yang dingin, yang punya asam lambung pasti sering kambuh ya. Coba konsumsi ya untuk madu Lampungku Keluarga Sehat ya. Jaga konsumsi sebelum makan, baik pagi, siang, dan untuk di malam hari sebelum tidur ya Keluarga Sehat.
Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita yang mau konsultasi dan juga pemesanan. Oke, satu dendang kembali, keluarga sehat deh ya. Atau kiriman jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia, persembahan untuk madu agar rilisnya.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trimedia Stereo dan MB Radio.
4: Go to stereo2.com.
5: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Lubulinggo.
6: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada Cinta, cerita kita di album Nostalgia.

Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia Keluarga Sehat. Datang ke diri di malam minggu ya, di tanggal 20 Juni 2026. Asih bersama Jess Keluarga Sehat di album Nostalgia. Ada persembahan Ayah Madu Agarilus, ada Madu Pala, Nomor Fit Lambung, dan juga Madu Hitam Pahit ya. Lagi untuk di sepatu di mal keluarga sehat ya, waktu sudah menjaga di menit 43, atau di jam 10, atau waktu radio drama dan sekitarnya. Dan untuk di mana juga terima kasih ya, atau keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk madu agarulusnya. Jangan lupa ya, atau dikonsumsi baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat, selamat malam, selamat menikmati serap malam, atau mungkin untuk di malam ini ya masih sibuk dengan aktivitas ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Beli Biskuit juga sudah hadir ya di album Nostalgia ya. Selamat malam juga ya, ada Mas Wahyu Indra dari Seputih Rahman juga sudah hadir di album Nostalgia. Kang Ahyar, kenapa dihapus? Tapi sudah menyatu juga ya. Assalamualaikum Radio Tri Rama, album Nostalgia. Ada Kang Ahyar, warga selagunya dong untuk Sebuah Nama. Kirim salam ada Ninggelis dari Malang, ada Jenita Putra Setia, ada Kang Rubingan, Mas Alfian, Bu Sri Suprapti, ada Maklum, ada Buda Muslimah, Penjaga Cinta, ada Mr. X ya ucapannya buat Ninggelis ya dari Malang. Selamat malam, selamat mendengarkan, kirim laguku untuk ajasnya. Terima kasih, hatur nuhun ya. Terima kasih kembali buat dirimu, atau kedendangnya ditunggu saja ya untuk Sebuah Nama. Namanya Ninggelis dari Malang, keluarga sehat ya. Semoga ya untuk Ninggelis juga mendengarkan. Udah lama juga gak gabung ya. Kemana aja ini Ninggelis dari Malang mah. Untuk dirimu pokoknya selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan ya, walaupun kamu tidak ikut tergabung, yang pastinya kamu selalu setia mendengarkan ya di 93,1 FM tentunya ya. Oke, selamat malam juga ada Bu Ediana. Selamat malam AJS ya. Hadir request lagunya dong, Biar Aku Sendiri. Lah kenapa? Kenapa sendiri? Kenapa sendiri Bu Ediana? Biarkan ku sendiri, ya ampun. Di sini pantengnya ya, bareng AJS biar enggak sendiri ya. Atau gimana juga selamat malam ya. Biarkan aku sendiri. Kayaknya dendangnya ini deh ya, belum masuk ternyata. Ya, tak ingin sendiri adanya, tak ingin sendiri. Terus sendiri, biarlah sendiri. Kalau biarkan apa, biarlah sendiri ya, atau biar apa ini? Kalau yang biarkan aku sendiri enggak ada ini. Bu Diana, tak ingin sendiri adanya, jangan ingin menang sendiri atau gimana ini? Atau mungkin ya tak ingin sendiri mungkin ya. Biarkan aku sendiri. Betaria Sonata ya. Betaria Sonata. Betaria Sonata adanya jangan ingin menang sendiri. Aduh, gimana ini? Jadi bingung aja sih, Mbak ya. Belum masuk ini. Coba nanti tak cariin dulu deh. Oke, lanjut lagi keluarga sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sekuteng absen lemas ya, dedangnya ayah dari Ebit, salamnya buat pelanggan Sekuteng dan semua pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman, dan juga untuk kru Tri Rama, salam sehat selalu. Terima kasih kembali untuk Mas Agus Sekuteng yang ada di Proliman Purbalingga. Salamnya untuk keluarga sehat ya, dan selamat malam ada Bung Romi Rumbia Pusat ya. Halo, selamat malam. Apa kabar, sehat ya? Dedangnya dong kisah kasih di sekolah. Kalau gak terlambat sudah ya. Salam buat semua fan Tri Rama dan juga kru Tri Rama saja. Pokoknya terima kasih ya. Terima kasih kembali buat dirimu. Ada Bung Romi, salamnya untuk keluarga sehat di album Nostalgia. Atau persembahan madu agarulnya keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit, lambu kun dan juga madu hitam pahit.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane. Rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Radio Trirama FM Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta? Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Hadiri lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta? Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Hadir

0: dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, berbekal mobil yang telah disiagakan di samping toko, komplotan pencuri wanita beraksi di kawasan Bukit Kemiling Permai, BKP, Kota Bandar Lampung. Modus tersebut digunakan untuk memudahkan pelaku membawa barang hasil curian.

0: dapat memanfaatkan situasi toko yang sedang ramai pengunjung. Aksi komplotan tersebut akhirnya terbongkar setelah karyawan toko galih di jalur 2 perumahan BKP memergoki pelaku saat menjalankan aksinya. Polisi kemudian mengamankan dua wanita yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan modus serupa. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku berinisial IR, 56 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dan ROS, yang merupakan warga Gading Rejo Timur, Kabupaten Pringsewu. Kedua residivis wanita tersebut ketahuan mencuri di toko galih pada 2 Juni dan 10 Juni 2026. Menurut Alfred, para pelaku sengaja membeli waktu saat toko dalam kondisi ramai. Ketika karyawan lengah, mereka mengambil sejumlah barang dagangan dan membawanya ke kendaraan yang telah menunggu di samping toko. Dari aksi tersebut, pelaku berhasil mengambil 100 renteng sampo merek Pantene, 12 liter minyak goreng merek Fortune, dan 4 bungkus kopi merek Kapal Api ukuran 350 gram. Total kerugian korban diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Polisi menduga komplotan tersebut beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 2 eksekutor yang masuk ke toko dan seorang sopir yang bertugas menunggu di kendaraan untuk mempercepat pelarian. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diduga berhasil membawa kabur sebagian barang hasil curian. Sementara 2 pelaku yang telah ditangkap ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Ayam Sidi Pasar Lewaskan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Pertubahan untuk Madu Tri Rama Kaji Keluarga Sehat ya. Dan untuk di sobat di rumah keluarga sehat ya, sudah di menit ya 16. Tentunya untuk di jam 11 ya waktu Radio Ramadan sekitarnya. Hal ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan ya pastinya untuk stamina pria dewasa. Dan ini juga direkomendasikan untuk yang sudah punya pasangan suami istri. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang ingin pastinya keluarga sehat ya, konsumsi Madu Tri Rama Kaji silahkan. Tentunya untuk yang sudah punya pasangan suami istri bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia, Madu Tri Rama Kaji ini juga bisa menguatkan libido dan juga ereksi, obati juga lesi dini, lemas sahwat, hipoten ya, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah, dan juga pastinya ya meningkatkan durasi keluarga sehat, mengobati juga lesi dini, mengentalkan sperma keluarga sehat ya. Jadi bisa memanjakan pasanganmu. Jadi untuk keluarga sehat ya yang punya permasalahan atau stamina, bisa keluarga sehat ya konsumsi Madu Tri Rama Kajinya. Bisa COD pesan antar boleh sayangku. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Keluarga sehat, kembali yuk satu denang album Nostalgia spesial menemani di istirahat malam ya. Jangan lupa ya dikonsumsi satu sendok satu jam sebelum berhubungan, atau bisa dikonsumsi ya selama 3-4 hari untuk keluarga sehat yang sudah punya permasalahan yang serius mungkin ya. Ini dikonsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat biar nanti kita akan ya berikan solusi untuk keluarga sehat tentunya, dan cara untuk konsumsi juga. Oke, dan untuk ini keluarga sehat satu dedang menemani di album Nostalgia ya, persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Eleh toh.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Akhirnya lulus juga.
6: Eh Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
6: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
6: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
6: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih bersama Jess ya, atau kediman keluarga sehat. Sudah di menit 37 ya, di jam 11 pada waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Dan untuk kediman keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina untuk pria dewasa. Jadi untuk madu Trirama KJ keluarga sehat ya, cukup dikonsumsi untuk 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, untuk stamina bisa dikonsumsi rutin terlebih dahulu selama 3 hari sampai 4 hari 1 sendok sebelum tidur ya. Baru nanti untuk di hari keempat atau kelima, keluarga sehat bisa konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, biar hasilnya lebih maksimal keluarga sehat ya. Atau informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat di 0831 760 600. Selamat malam, ada Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam kembali, ingin ku menangis. Ini ingin ku menangis ya, apa judulnya itu Bang? Ingin ku menangis ya, ingin ku menangis, kayaknya bukan itu deh. Nangis ya, ingin ku menangis, ingin aku menangis lagi. Atau kedendangnya kok tidak masuk ya untuk itu ya. Dari Tommy JBC ya Bang Yadi ya. Coba nanti tak cariin dulu deh ya untuk kedendangnya ya. Biarkan aku menangis kalau mungkin untuk dari Tommy JBC ya. Semoga itu dedangnya ya. Yes. Dan untuk di mana buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, ini reseller Agarulus dan juga reseller ya untuk madu Trirama KJ juga bisa dapatkan di sana keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga ada Mas Agus Sekuteng juga. Selamat malam, terima kasih sudah menyatu untuk di album Nostalgia tentunya. Selamat malam, assalamualaikum salam malam kembali, ada Bos Suprapti, Bu Muslimah ya untuk di malam ini. Gimana kabarnya aja sih? Kabarnya sehat alhamdulillah ya. Rikasnya dong dari Maria, spesial buat Mas aja, salam buat semua pendengar radio dari Ramadan juga jaringan. Salam sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dendangnya Maria. Oke, siap ditunggu dendangnya. Untuk kedemen juga selamat malam. Ada Bu Muslimah ya, sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia persembahan madu Trirama KJ. Oke, selamat malam juga untuk kedemen keluarga sehat. Terima kasih sudah menyatu untuk ya di album Nostalgia. Ada persembahan ya madu agar untuk keluarga sehat ya. Menemani di istirahat malam. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Ada Samsul Hidayah, absen Purwokerto ya. Ngadilui Kediri Selatan Jawa Timur. Sudah menyatu ada Dumayanti, hadir warga setempat ya. Langkat semua sudah menyatu. Ada Mas Ribu terjadi Amel, menyatu dari Sukadana juga selamat malam. Ada Pak Cikdul dari Jojok Pekalongan, sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam kembali dan juga selamat menikmati untuk istirahat malam keluarga sehat ya. Oke, dan untuk keluarga sehat ya, kembali satu dendang
menemani di Serat Malam Keluarga Sehat ya. Biarkan aku menangis. Jangan menangis, jangan bersedih. Pantengnya Trirama aja di album Nostalgia Persembahan Madu Trirama Kacing.

0: Heleh,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia atau persembahan madu terirama KJ dan juga madu agar lus ya. Yang ingin dapatkan silahkan dapatkan di radio terirama dan juga jaringan. Untuk madu terirama KJ hanya bisa dapatkan di radio terirama dan juga jaringan ya. Tapi untuk madu agar lus seperti madu pala, nomor fit lambungku, dan madu hitam pahit bisa dapatkan di apotek reseller atau gobat juga tersedia. Waktunya just pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio terirama.

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Jadi Tri Rama mas, dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh, daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak, madu kuat tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kawan terbaik ya Bes ya. Kemarin tidak ditemani barengan diriku ya Bes ya. Di pagi hari yang luar biasa cerah, kembali hadir diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-wellku semuanya. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama sampai jam 3 dini hari nanti.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMnet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang lo ya.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Keren, luar biasa ya. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini begitu ya, Bes ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Adapun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi. Selamat beristirahat, mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Adapun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Semakin pagi, suasana paginya luar biasa, semakin dingin gak hot-hot begitu bapak ronda ya. Tapi tetap semangat ya, apalagi sambil manteng diriku di pagi hari ini, aku bakalan ngasih yang enak-enak ya, kasih-kasih biar tambah semangat semuanya di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini, besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku di pagi hari ini yang memang lagi pada di perjalanan ya. Selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Yang lagi pada pantang di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi. Warga Palembang dan juga sekitarnya lagi pada ngapain warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik apapun itu aktivitasnya dan juga rutinitasnya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantau diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Adapun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku di pagi hari ini yang memang lagi pada pantau diriku di Radio Asri Yanda FM Pring Sewu Raya, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impress Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang untuk basi-basiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi kenayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Data terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya Bes ya. Seperti biasa juga, sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well masih di acara begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa.

ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih untuk basi-basi ku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan dikonsumsi dong, bes, buruan. Biar merasakan kasihan dan juga pembat yang sangat luar biasa daripada madu kajah Trirama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kajah Trirama FM.

0: Ajeng.
1: Tomaf.
0: Jeng, nomormu ganti lagi toh, Jeng. Nomornya yang bundar tapi suaranya Ajeng bes gusti. Jeng.
1: Loh.
0: Sehat.
1: Sehat, Mam.
0: Lagi ngapain, Jeng? Lagi teleponan sama yang bundar.
1: Enggak. Telepon sama ibu.
0: Jeng.
1: Mam.
0: Dirimu mau request lagunya apa, Jeng?
1: Lagu apa ya, Mam?
0: Apa? Apa, ayo. Oh,
1: Ayo. Semua untukmu ada nggak?
0: Semua untukmu.
1: Iya.
0: Alah bohong, Jeng. Jeng paling yang buat yang bundar. Jeng.
1: Non.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa, Jeng?
1: Buat mamaku udah masuk.
0: Belum. Baru pertama dirimu, Bes.
1: Mak, masuk.
0: Anakmu cek video callan kilo, Mak.
1: Mak Dery juga. Juga ya.
0: Bagi.
1: Mak, pasangannya. Bunda Muslima.
0: Pagi.
1: Bunda Sena.
0: Pagi.
1: Mas Junius juga.
0: Pagi.
1: Lagi.
0: Siapa lagi, ayo?
1: Lanjutin lah dirimu. Aku nyuruh sepatu. Lanjutin lah, siapa
0: ayo,
1: lagi?
0: Ayo, siapa lagi, ayo? Gak oleh dilanjutnya kalau sing bunder, gak oleh.
1: Udah boleh ya.
0: Gak oleh. Gaya ne sing bunder. Gaya ne bunder, bunder.
1: Buatnya Mama Bagas juga. Siapa lagi?
0: Siapa lagi, ayo? Siapa ya, siapa lagi?
1: Buatnya Penny, buatnya dia. Buatnya orang tapi kalau ngirim ke Wauden itu nggak ada, dia nggak dengerin.
0: Iya, sekarang Jambi nggak pandang Jambi.
1: Iya. Pakai streaming bisa kan?
0: Boleh pakai streaming, boleh. Dimanapun juga boleh kalau pakai streaming.
1: Besok aja. Ya buat semuanya aja lah, Mas.
0: Semuanya, Jeng. Lagumu enggak playlist loh, Jeng. Tak golek yo ranana iki, Jeng.
1: Ora neng.
0: Heeh. Apa
1: hayo? Disuruh orang yang bener
0: semua. Apa hayo?
2: Dia membawa dia.
0: Aku enggak mau, aku pengennya sing udu sing bunder sing request. Enggak.
1: 3 hari 3 malam
0: gayane iya. Jeng 3 hari 3 malam
1: iya,
0: ake pisan wae wis lemes ngene gue
1: iya mas. masuk Bunda Sena juga tuh masuk gitu.
0: Terima kasih, Jeng.
1: Iya mas,
0: sehat selalu ya, Jeng.
1: Insyaallah mas.
0: Semangat selalu, Jeng.
1: Iya, Mas.
0: Semangat sampai ke pelaminan.
1: Waduh.
0: Wow, amazing. Kesenangan sing bunder. Pantang radio.
1: Pating dirama dong, Mas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajeng yang ada di Sungai Lilin, Sumatera Selatan sana. Mudah-mudahan ya kabarnya sehat selalu. Semangat warga Lilin dan juga sekitarnya. Juga semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kajatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersemar madu kajatri Rama FM. Lia.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Lia?
3: Lagi teleponan.
0: Lagi teleponan sama siapa? Lia.
3: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa, dirimu? Rembulan malam. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
3: Buat
0: Pagi. Aceh pagi. Pagi. Aceh pagi. Pagi. Pagi. Siapa lagi? Pagi.

0: Siapa lagi? Ayo. Pagi. Pagi. Pagi. Siapa lagi? Semuanya. Spesialnya ada enggak? Spesialnya siapa? Buat siapa? Terima kasih Lia, mudah-mudahan sehat selalu ya Lia ya. Semoga selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya. Pantang radio. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia yang ada di seputaran kota metro sana ya. Warga kota metro dan juga sekitarnya, semoga juga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga produk aja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran kota metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar Madu Kaja Trirama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Wah, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, damai, seger, buger, seser, ya bunder.
1: Bunder.
0: Ya ya. Ya. Kek, ini teh dengan siapa di mana ini teh?
1: Putra Kelana Coy.
0: Putra Kelana Coy katanya. Wow, amazing.
1: Masih di Sukadana.
0: Kabar gimana kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Ini lagi ngopi-ngopi.
0: Lagi ngopi?
1: Iya.
0: Dan Sukadana wai bungur ki yo cedek lho, guys.
1: Ya cedek.
0: Lah iya. Mbok yo ditawani.
1: Anu iki Sherlock paling kita 3 kilo.
0: Lah iya, 3 kilo lho nek motoran ku yo arene 5 menit yo tekan.
1: Walah mek plencing serem.
0: Lah makane mbok yo enek omongan Mas Yudi pengen kopi tak gawekne ngono.
1: Iya sesuk aneh. Aneh tak kabari nek ero. Dera ayo.
0: Bang Putra. Dere mau request lagunya apa?
1: Nah, malam minggu ini kita minta
0: apa?
1: Judulnya Roma Irama Bella.
0: Yang mana?
1: Apa artinya malam minggu tuh?
0: Apa artinya malam minggu?
1: Iya. Yeah.
0: Enggak ada artinya, Be, sama aja.
1: Kayaknya Roma Irama.
0: Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Nah, buatnya Mas Epon yang lupa saya nih.
0: Siapa?
1: Mas Yudi. Betul?
0: Betul. Enggak salah.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Pagi, atau udah pagi. Ini mah ya ampun, gue sih nanggung. Ini mah udah berganti hari atau BST.
1: Oke, oke. Nah, buat ini Mas Yudi, selamat pagi. Selamat bertugas. Pokok SMA Krukur Radio Sri Rama.
0: Siap. Nah,
1: di mana Anda saja berada. Selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat yang masih bosan siapa?
0: Barusan ada Ajeng.
1: Ya, yang kecil suaranya tadi.
0: Yang kecil tadi ada Lia.
1: Nah, buat Mbak Lia juga sudah pagi
0: sudah. Baiki.
1: Nah, buat Mbak Ajeng.
0: Selamat
1: pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semuanya disayangi.
0: Amin. Keluarga.
1: Pokoknya semua akan Sri Rama.
0: Siap.
1: Sudah saya sebut satu persatu. Yang sudah hampir bersatu. Nah, pokoknya semuanya selamat pagi.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, matur sembah nuwun Bang Putra Kelana. Mungkin-mungkin je pawarta sehat sekeluarga je semangat terus je. Panteng radio besti.
1: Tri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Bang Putra. Mungkin-mungkin je pawarta sehat sekeluarga je. Warga Sukadana dan juga sekitarnya, semangat juga yang pengen dapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaca Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM yang ada di Jalan Kauman, Gang 12, Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kaca Tri Rama FM.
1: Madu kuat, selamat-selamat.
0: Jen, penjaga cinta. Apa? Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat? Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi ngopi.
0: Ngopi.
1: Terus nyambil nelpon orang ganteng.
0: Wih, Jen. Apalagi ya, kalau sekalian akunya dibikinin ngono. Kita kau ini lagi ngopi tapi orang pernah nawani Mas Yudi kopi. Mau ya ngono orang nawani. Saiki ya podo orang nawani lah Gusti adalah.
1: Ya kan cedek Bang Putra Selana kena.
0: Lah iya mau ya aku ora ditawani. Iki ya podo cek ngopi tapi aku ora ditawani lah Gusti adalah. Lah jare sinten nado. Lah gur ngelewat gur ngelintasi ngono kuwi ya.
1: Bang Putra Kelana mau kan cedek jerene iso limang menit
0: tekan. Nah, Lerika.
1: Nah, aku tekan kono ya adem walaupun remes pak.
0: Ngono. Ngene wae. Gula kopi aja diceduh dhisik ben kene diseduhe ngono.
1: Yo, ceto.
0: Moga dirimu mau rekas lagunya apa dirimu?
1: Dari Bang di rumah irama juga ya.
0: Yang mana?
1: Tak berkelana.
0: Eh?
1: Judulnya berkelana.
0: Berkelana. Lho ya masa ya rumah irama kon nyanyi pindo ya mesane to ya ya. Mbak ya liyane ngono.
1: Sampean sing goleki kan penak to engko boten kan kata Bang Putra Dimuran.
0: Lah ora mesane rumah irama kon nyanyi pindo engko ndak kesel. Liyane.
1: Ya liyane.
0: Ya iya. Masa ya pindo ya kesel to.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Tak jalur rumah bambu ae.
0: Rumah bambu. Siap. Sambil dicek ya digoyang dulu bar siapa goyangnya.
1: Jadi ada aceng ya.
0: Heeh.
1: Bang Putra Kelananya tadi ya salam kenal ya.
0: Siap.
1: Terus
0: ada nanti
1: maklum.
0: Mama, pagi mak.
1: Kayak ini ketemu jambir aja kan.
0: Lembu.
1: Boleh ngurah kalau sampean.
0: Urah.
1: Sampean dah tanggung jawab boleh itu.
0: Lembu lah ke priwek jal aku rono loh lima mak orang eneng bangsa nih.
1: Tak lapor ke Indonesia hari ini ketemu nih sama Pak Titi juga.
0: Apa ya?
1: Oh, kira-kira ketemu lagi taruh kecencur.
0: Masa no bes.
1: Ada lagi punya Sena ya. Ada lagi Nelly.
0: Ence pagi.
1: Bang tulisnya ya.
0: Ence.
1: Terus itu tadi siapa yang bersambung dengan Ajeng itu lupa.
0: Oh Depa, Akang ya? Depa sing paling bunder.
1: Ya, selamat pagi ya.
0: Buat semuanya aja ya. Kan spesial buat apa ya. Spesial ada enggak?
1: Buat dirimu aja lah.
0: Siap. Terima kasih matur sembanuamu, matur sembanuun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Yah, pantang radio BST.
1: Pantang dirama dong. Luar
0: biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanuun penjaga cinta dari Rumbia. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga ya. Neng Gelis Darah Malang, selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya ya Neng ya. Nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Ada Kang Ahyar juga, selamat pagi ya Kang Ahyar. Request dan nanya nyanyian rindu dong, katanya dari Epita Mala ya. Kemudian juga di goyangnya ada Neng Gelis Darah Malang, ada Jenita, ada Putra Setia, ada apa juga Mas Alfian, ada Ibu Sri Suprapti, ada Malumi itu juga digoyang, ada Ibu Muslimah juga digoyang, ada Penjaga Cinta, ada Mr. X juga digoyang. Ucapannya buat Neng Gelis Darah Malang katanya, spesialnya buat Neng Gelis Darah Malang. Selamat mendengarkan kiriman laguku buat Ayadinya, terima kasih. Aw, dirimu mah gombal besti, gombal gombal ya. Terima kasih ya Kang Ahyar ya. Kemudian ada Mbak Ning, selamat pagi Mbak Ning. Selamat pagi Ayudi, alhamdulillah sehat. Di pagi hari ini jumpa lagi ada Mbak Ning Setiawati ya. Digoyangnya untuk semuanya saja. Buat Mas Yudinya terima kasih, katanya siap. Terima kasih Mbak Ning, sehat selalu ya Mbak Ning ya. Ada juga Mami Melda juga, selamat pagi Mi. Dadar gulung Mi, dadar gulung Mi, dadar gulung. Selamat pagi ya Mi. Sehat selalu ya Mi. Semangat juga ya warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Monggo yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran kota Bandar Lampung sana ya. Kemudian apa kabar? Ada beli bis putih Camas Bungur Lampung juga, selamat pagi bis. Sehat selalu ya bis. Kemudian apa kabar? Selamat paginya Yudi, ada Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah juga, selamat pagi Pak Gatot. Mudah-mudahan kabar terbaik juga bersama keluarga tercinta ya Pak Gatot ya. Pak Gatot lagi ngapain Pak Gatot? Biasanya Pak Gatot jam segini lagi mimi cucu ya. Mimi cucu etawa biar tambah suwehat katanya Mas Yudi. Selamat pagi Pak Gatot. Sehat selalu, semangat juga ya warga Trimulyo dan juga sekitarnya. Juga semangat yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaja dari Rama FM, boleh juga langsung merapat ke Radio Inovasi yang ada di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Boleh juga COD delivery ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku, welaku? Apa kabar yang sudah miskal-miskal diriku di pagi hari ini, ngasih tanda kalau dirinya lagi pada pantang diriku di pagi hari ini? Siapakah ini? Ah, nomornya baru best lo ya. Selamat pagi buat yang ujung 0966. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu juga ya. Semangat selalu ya best. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu kaja dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja dari Rama FM. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dapatkan madu kaja dari Rama FM di radio kesayangan Anda ini best ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh ya. Terima kasih juga yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama bes. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Kalau tidak dikonsumsi gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja dari Rama FM. Tapi kalau sudah dikonsumsi, merasakan sendiri khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja dari Rama FM. Semakin perkasa karena bagus banget untuk menambah vitalitas pria dewasa ya. Dapatkan juga madu kaja dari Rama FM di radio kesayangan Anda ini.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga. Biosi. Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bes. Dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Monggo yang belum ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, pergunakan di 08 12 93 10. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp juga boleh ya. Adapun yang memang lagi pada Facebookan, jika jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Status terbarunya sudah ada Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Adapun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuat dan tahan lama.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oleh masuk pintu ini.
0: Oleh masuk jangan pintu. Gentian. Bes, gentian liane.
1: Ayo, nih sing pada masuk ayo.
0: Ya, gentian ya. Gentian liane ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajan. Musyo yo masuk pintu. Yo mesakne liane sing urung kebagian ngono. Terima kasih, Je. Penjaga bukan. Ada Putra Kelana dari Sukadana, Lampung Timur. Mudah-mudahan ya sehat selalu, semangat juga begitu ya. Terima kasih warga Sukadana dan juga sekitarnya. Lia, lagunya ditungguin ya Lia ya. Nanti aku putarin lagi, tenang saja ya. Kemudian apa kabar ada Mama Arif? Mama Arif dari Bandar Lampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Digoyang, oh salam sehat buat yang lagi begadang, teruntuk buat Mas Yudi, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih ya Mama Arif ya. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mama Arif ya. Semangat juga ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis begitu ya Bes ya. Terima kasih Mama Arif dari Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran kota Bandar Lampung sana ya. Kemudian apa kabar lagi Besiku, tayangku, welku? Apa kabar? Selamat pagi yang udah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Apa kabar ada Ibu Ning? Ibu Ning Badai Sutris, terima kasih Ibu Ning Badai Sutris. Sudah ikutan bergoyang juga, sudah ngeborong juga produk-produk daripada madu madu Namu Rapid ini Mbak ya. Terima kasih Badar Sembaduwon. Kemudian juga ada Ibu Sutarni dari Tanjung Kencono juga, terima kasih Ibu Sutarni. Kemudian terima kasih ada Pak Abdul Kolik juga, terima kasih Pak Abdul Kolik ya. Ada juga Mas Purwandi, terima kasih Mas Purwandi dari Setia Batin ya. Tadi juga sudah mengkonsumsi yang namanya produk-produk daripada Garut Series, terima kasih Matur Sembanuan ya. Kemudian terima kasih kembali ada Mas Kelvin dari Metro Selatan juga, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Tirto dari Toto Mulyo juga, terima kasih sudah hadir ke Radio Tri Rama FM. Kemudian juga ada Ibu Sonia dari Gumukar Rejo, terima kasih juga sudah hadir ke Radio Asriana FM Pringsewu Raya ya. Bude Casri, Bude Casri kemarin aku ke Inovasi Radio Lampung loh. Terima kasih Matur Sembanuun Bude Casri ya, dari seputaran Mandala sudah ikutan bergoyang juga ya. Kemudian ada Ibu Sukidi juga, terima kasih Ibu Sukidi. Kemudian juga ada Bapak Eko Sukadi dari Raman PC 9, terima kasih Matur Sembanuun ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Tadi juga sudah hadir, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agaril Series tentunya ya. Ada Ibu Suyati juga, terima kasih dari Karya Bakti sudah hadir juga ke Radio Bima FM. Kemudian juga ada Ibu Kasri dari Bun Bina Bumil ya, terima kasih juga sudah hadir ke Radio Bima FM. Kemudian juga ada Bapak Haryono dari Tambaluhur juga, terima kasih sudah hadir ke Radio Tri Rama FM ya. Kemudian ada Ibu Mesnawati dari Tegal Ombo, terima kasih Matur Sembanuun sudah hadir juga ke Radio Tri Rama FM. Kemudian terima kasih yang sudah pada hadir, ada Bapak Hermawan dari Karang Menang Padang Dalom. Terima kasih sudah hadir ke Radio Gistara FM yang ada di Lampung Barat sana ya. Kemudian sudah diantarkan juga sama Mas Joko dan Pak Udin. Terima kasih Pak Udin ya. Dari Sebuti Raman tadi sudah diantarkan juga ya. Kemudian terima kasih kembali yang sudah pada ngeborong, ada siapakah ini Bestiku Tayangku Welko. Ada Papa Yoman dari Dharma, keluhannya asam lambung, terima kasih ya. Ada juga Bapak Boyman dari SB5, terima kasih juga tadi sudah hadir ke Radio Tri Rama FM. Kemudian juga ada Ibu Muslika, juga terima kasih ya. Kemudian terima kasih kembali ada Ibu Suratmi dari Metro Selatan, juga terima kasih. Kemudian terima kasih kembali ada Bapak Sadino dari Rombong 7. Tadi sudah hadir juga ke Radio Inovasi Lampung Tengah. Kemudian ada Uti, Uti Purwati dari Pekalongan. Terima kasih loh Uti Purwati loh. Tadi sudah hadir juga ke Radio Tri Rama FM. Ke Radio Inovasi Lampung Tengah ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya Uti ya. Ada juga di sana, ada bapaknya juga di sana. Ada siapa ya namanya, lupa lagi saya Uti. Terima kasih ya Ti. Sehat selalu ya Ti. Halo, selamat pagi. Begadang berseman pada Kaja Tri Rama FM.
2: Pagi Kaja, tahalang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari aku.
0: Aku dari mana?
2: Ya, aku dari di Taman Sari.
0: Dari Taman Sari, ada Bang Julius dari Taman Sari, begitu maksudnya?
2: Iya, benar sekali.
0: Dirimu teh, apa kabar?
2: Sehat.
0: Dirimu teh, lagi ngapain?
2: Nonton bola.
0: Nonton bola? Mana sama mana, Besti? Hah? Mana sama mana?
2: Ya, menang itu penjajah ya.
0: Menang, oh Belanda? Jen, luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Timnas pusat, Besti,
2: iya,
0: menang.
2: Timnas pusat menang 4-1.
0: Iya, 4-1 lawan mana, Bes?
2: Lawan itu, lawan Swiss.
0: Lawan Swiss? Ya Allah.
2: Bukan Swiss ya ini ya?
0: Oh, nah.
2: Mana ini? Ya, itulah ya.
0: Nah, tadi sebenarnya pelatih Belanda juga sudah WA, Mas Yuki buruan, kendang mangkat, kemaino, ngono. Tapi aku gimana loh Pak, aku loh pas kebendur pas siaran radio yang gak iso, ngono.
2: Kayak nih,
0: Bes, dari pemerikas lagunya apa?
2: Enaknya apa ya nih?
0: Ya ndak tahu, kok tanya saya.
2: Ya kan referensi gitu kan.
0: Ya ndak tahu semuanya lo enak ada gue.
2: Apa ya gitu?
0: Ya pemenangnya ditambah uya, tambah yemicin ada gue lah Jen.
2: Apa
0: ya? Nah iya.
2: Lah aku mau goreng lagi. Kok tak kirim deh ya?
0: Dan tak tunggu Bes, tak tunggu.
2: Dan aku request ini ingin memeluk dirimu ya, tapi bukan kamu.
0: Iya
2: bukan kamu.
0: Ya, bukan kamu. Mendingan aku enggak dipeluk Bes daripada dipeluk dirimu. Mendingan aku dipeluk karo Dede Penny Bes.
2: Judulnya gitu loh.
0: Oh, judulnya. Kirain Bes. Aku jadi merinding toh Bes.
2: Aku juga enggak mau.
0: Merinding aku. Lek cara tenanan ojo karo aku wae Bes karo aja Sulistyo Ningsih wae.
2: Masalah. Kalau sing
0: sambil ngecek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya, semangat.
2: Goyangnya buat semuanya saja.
0: Semuanya itu saja.
2: Tumben ini sepi nih ya.
0: Lagi pada nonton bola Timnas Pusat, Bes.
2: Ya, kayaknya iya.
0: Iya. Spesialnya buat siapa, Bes?
2: Tidak ada.
0: Gak ada. Sakno.
2: Ya, siapa tahu ada yang mau gitu kan. Boleh lah, dapet.
0: Gak ada.
2: Ya, siapa tahu kan.
0: Cari kocok-kocok ini ya. Yalah, ngimpi. Timbangan spesial gue awakmu, mending gue Mas Yudi.
2: Iya. Karena dia itu kepentok gitu kan.
0: Mending gue Mas Yudi. Singwes temenan dengan gue.
2: Singwes
0: temenan, sing perkasa.
2: Kan dirimu kan maksa itu kan.
0: Gak ya, aku gak maksa. Dede Penny, aku gak maksa ya Dede Penny ya. Enak aja aku maksa. Penjelian Banteng Radio,
2: Banteng Tri Rama, dadah.
0: Caca. Terima kasih Matur Sumanuun. Bang Julius dari seputaran Purbalingga Lampung Timur ya. Warga Purbalingga dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu KJ Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM yang ada di seputaran Jalan Kauman, Gang 12 Taman Negeri, Kecamatan Waibungur Lampung Timur, bukan Purbalingga Besti, Waibungur begitu ya. Terima kasih. Bunda Samba, Jen, Bunda Samba udah berapa tahun lo, berapa abad lo? Aku tidak mendengarkan suara dirimu lo, Bunda Samba lo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama. Selamat pagi, Besti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Request dedek yang kehilangan, digoyangnya untuk semuanya. Bunda Samba Tridatu Lampung menyatu, katanya Besti. Luar biasa ya, Bun. Sehat selalu ya, Bun. Warga Tridatu dan juga sekitarnya semangga yang pengen kedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaca Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Di sana nanti ketemu sama Mami, Papi dan juga Neng Jody. Mas Jody maksudnya Besti. Terima kasih ya Bun. Sehat selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu KJ Tri Rama FM biar semakin sehat ngana gue ya. Madang guys jarene Gusti. Lodola Jen. Wena koyone bes. Tapi koyo adoh jane yo cedak sing marai adoh kidalane. Terima kasih Matur Sumanuun Bang Julius sudah mengirimkan aku makanan di pagi hari ini yang membuat perutku menjadi keroncongan begitu Besti ya. Terima kasih Matur Sumanuun Bang Julius ya, luar biasa. Habis nonton bola langsung madang guys cari ini. Jen langsung dikirim nak ngana gue. Cuma kirim nak yuk foto netok ngana gue lah Jen. Terima kasih Matur Sumanuun ya Bang Julius ya. Terima kasih juga untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku. Jangan lupa rutin mengkonsumsi yang namanya madu KJ Tri Rama FM. Madu tak kuat tahan lama, biar semakin tahan lama semakin greng, menambah vitalitas pria dewasa. Dapatkan di radio kesayangan Anda ini ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Assalamualaikum Pak Hasan.
8: Waalaikumsalam.
9: Oh, Pak Darto.
7: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
9: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
7: Terus sekarang gimana, Pak?
5: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
7: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
9: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
7: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
9: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
7: Wah, boleh saya coba ini?
9: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
7: Oh, iya,
9: badan
7: iya.
9: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif. Di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
10: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
10: Biosi.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: pikir. Panteng terus Trilema FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Trilema, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah nggak semangat, nggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah nggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh. Tapi, semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trilema KJ atau Trilema Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilema FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Jen, luar biasa ya. Dilanjut lagi kita bergoyang, Bes. Masih ada waktu sekitaran 42 menitan lagi untuk kita bergoyang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduka Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM.
1: Maduka Tahan
0: Lama. Anu melis.
1: Iya.
0: Iraha, arek isuk, arek pageto, atau pada iraha?
1: Ay.
0: Nunggu melis.
1: Ya,
0: dirimu, dirimu rek-rekos lagu nanaon dirimu.
1: Oh, ini aja.
0: Naon?
1: Satu hati sampai.
0: Leh. Neng gak kui dermaga biru. Neng gak kui Carmila. Neng gak kui meneh. Yo kae meneh.
1: Mawar bodas.
0: Lah.
1: Napa aja?
0: Piung. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Buat mbokku. Balum.
0: Siap.
1: Buat ayang Inggris.
0: Rios, tenan naon penting mah dirimu resep entek ka isuk de geto de ge mali lah de mohang.
1: Itu kan cenah Ibu Esyana atau Ibu Endri. Itu kekurang karena mbok kukutul.
0: Gak, deki arep iki lo M. Aku gak kenal karo M. Jarene wingi ngono. Ngada-ngada. Ya memang ngono kuwi lo mbok. Makane sebut ya M. Menghayal karo mimpi.
1: Ngono. Bong Ibu E. Wes
0: kena iki ketemu aku. Lah. Wes ngono wae mbok saiki MM menghayal karo mimpi. Ngono kuwi mbok ya.
1: Yang pertamina ketemu. Ya Allah gak nopo iki ganteng to ngono.
0: Ya lah Gusti. Ampun amit depan bayi. Terus buat siapa lagi?
1: Buat Oka.
0: Heeh.
1: Siap katanya. Ayu di menerima tumpu gitu.
0: Ora kak.
1: Lalu yang ngomong gelap gitu.
0: Ya mah.
1: Jadi ku terima tumpu tak ya.
0: Mah. Ojo kak, aduh kak, Lampung Timur aduh kak.
1: Baru Big Boss bareng kak dikirim tumpu.
0: Mah.
1: Terus buat
0: Bang
1: Bagi, Budet Sambal yang langgeng, yang Facebook buat Incesnya Pak Parno
0: Pagi
1: Toyu Julius Ria
0: Asyam
1: Ibu E FDG kok Mama Mukla
0: Pagi
1: Mamelda
0: R.A.
1: Pak Ulapa
0: Aciap
1: buat sayang Vero
0: buat apa?
1: Ragu betul
0: apa?
1: Sayang
0: Arab kepiye ora mimpi karo menghayal bes bes wong koyo ngene kok
1: buat ayang darah malah
0: kan
1: terus buat
0: kabeh dia sebut ayang lah jare wong e amit-amit jebak bayi jadi ning ngono
1: ayang sebagai adik apa sebagai kawan
0: ayang sebagai adik ingat umur M ingat umur kudune ayang ki sebagai putu ngono
1: oh iya ya wes terus Pak Udin yang ngasih Gopar buat Pak Elia buat siapa tuh Pak Neri terus Dewi Ranger terus Mr. E terus siapa kaya
0: siapa nih
1: siapa pendatang nganyar
0: siapa
1: Mama Lili. Pokoknya buat
0: semuanya aja, spesialnya buat siapa? Spesialnya anak pora, kira-kira spesialnya M
1: buat Lia.
0: Buat Lia. Ya ampun, menghayal meneh, mimpi meneh, bes.
1: Jadi kita lu cara malah ngamuk.
0: Bes, terima kasih, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan yo jo sehat.
1: Ngawur.
0: Pandang radio M.
1: Panteng cerita mas.
0: Bye. Bye. Terima kasih matur sembah nuwun MM yang ada di seputaran Waibungur Lampung Timur.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih besti-besti ku, tayang-tayang ku, well-well ku yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi lebih lanjut di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum, buruan langsung dikonsumsi ya. Apa kabar? Selamat pagi mamaku, maklum itu. Waktunya sudah mepet banget ya mak ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat juga ya. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wobah-wobah lara jebule tak eling-eling. Manusia itu ada 360 sendi, tapi sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Apa? Sendi yang paling sakit sendi sendirian. Laya ora. Saben awak menungsa niki nderek dawe Imam Ghazali niku ana 370 ros-rosan. Sambungan balung, engseling balung niki ana 370. Konalikane diparingi bendu nang alam kubur nampak siksa kubur, ngati-ati. Siksa kubur nderek dawe Kanjeng Nabi ada beberapa hal. Salah satunya rong perkara. Siji gara-gara bolongan ngisor irung, loro bolongan jero sarung. Kabriwe. Siksa kubur salah siji dari salah dua niku. Nomor siji penyebabnya adalah kulon jenengan ora bisa ngreksa bolongan ngisor irung. Nomor loro bolongan jero. Nomor siji bolongan ngisor irung tutuk lambe berarti nopo hafizil lisan ahli swarga salah siji tanda-tandane adalah wong sing reksa karo omong sa omong. Mulane ibu nek arep kumpul kanca batir ndeleng-ndeleng salah satu penyebab kebagusan adalah perkumpulane wong sing soleh solihah. Hulato uhus solihin perkumpulan circle nek cara bahasa nom-noman angger cara ibu-ibu ya besti perkumpulan kanca batir jenengan kok seneng kembul karo wong sing senenge ngrasani mitnah gede cilik kan jenengan melu del nang kono melu ngrasani sinau ngrasani wong begitu jenengan tinengah soke ora manggon nang tempat kono jenengan sing dadi korban rasan-rasan gentenan jenengan sing dirasani niku kaya niku ben sing kanak-kanak sing penting kula jenengan orang lak aja moyoki aja ngece aja menghina. Kenapa wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni kuwi temenan. Man hayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong ngece madani menghina dosane wong wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote padha. Berarti cara bahasane kaya kula wong desa, wong nek senenge moyok biasane ngoyok, wong nek senenge madani biasane melu-melu nglak. Ngati, hati-hati. Niki perkumpulan sing soleso leha. Mulane masyaallah. Awak niki pating perdil siji penyebab sisa kubur gara-gara omong. Mitnah wong. Ngerasani wong wong nek nyolong dosane dosa nyolong dosa wong nek nyolong dosane dosa nyolong wong nek ngantemi wong dosane ngantemi wong tapi nek dosa wong sing senenge ngerasani mitnah gede cilik kan jenengan melu del nang kono melu ngerasani sinau ngerasani wong begitu jenengan tinengan soke ora manggon nang tempat kono jenengan sing dadi korban rasan-rasan gentenan jenengan sing bira sane niku kaya niku ben sing kanak-kanak sing penting kula jenengan orang lak aja moyoki aja ngece aja menghina. Kenapa wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni kuwi temenan. Man hayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong ngece madani menghina dosane wong wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote padha. Berarti cara bahasane kaya kula wong desa, wong nek senenge moyok biasane ngoyok, wong nek senenge madani biasane melu-melu nglak. Ngati, hati-hati. Niki perkumpulan sing soleso leha. Mulane masyaallah. Awak niki pating perdil siji penyebab sisa kubur gara-gara omong mitnah wong ngrasani wong. Wong nek nyolong dosane dosa nyolong. Dosa-dosa. Wong nek nyolong dosane dosa nyolong. Wong nek ngantemi wong dosane ngantemi wong, tapi nek dosa ngrasani ora mung nambah dosa tok, tapi kebagusane sing ngrasani mlebu maring sing dirasani. Wis tiba ketibanan Anda. Nggih, wis tiba gabrung dadi kerungkep ketibanan Anda. Wis nambah dosa kebagusane diwehna karo si sing dirasani. Naudzubillahi min. Mulane bodho-bodho wae kana wite kana panggo. Nah, nek iki bae dadi wong wis. Niki, nomor loro lubang jero saru wong sing pipis ora cewok. Ngati-ati Mas. Dume yo. Dume ana selang kaya pada semangkean. Metu mudun kang mobil ora maring toilet, ora maring pom bensin atawa mejis sing ana toilet ora. Ki sengaja nguyuhi ban. Nguyuhi tembok. Ya, padahal mejite ya perek ana musolane, musolane atawa toilete, pom bensin atawa toilete. Iya. Kadang kala bapak-bapak malah pada sembrana. Mas Uli nyong taruh orang pisu-pisuan. Apa sih? Nganggo obat. Obat apa? Obat abitna. Wer, wer, wer, wer, wer, wer. Karo-karo bayang. Wer, wer, wer. Niku pipis ora cewek, nguyu ora wawik. Niku besok diparingi bendu lantaran apa? Wong kadang kala mung dikelesot-kelesot. Nah. Ya, ngati-ati. Monggo niki resik-resik percikan banyu pipis sing bacane wong lanang kan padha ngaleng nguyu ben ndadak digawe angka wulu kaya kae. Kadang kala anu dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janjane ucapku. Ya. Ya, dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janu jaru-jaruku. Hah, sing nomor loro lubang jero sarung wong sing pipis padha ora resik-resik, ora sesuci, ora tohara, ora wawe. Nggih, Bu, nggih, ngati-ati. Kuwi sapa wong nampa siksane ngalam kubur? Ros-rosan niki pating pertil. Kang mangkan dari Dawi Imam Ghazali, balung ros-rosan kula jenengan sekujur tubuh ana 300 swidak. Ora ngendil ditung dhewek. Ciro lu pat ma nem tu wulu sanga pirang-pirang lah orang ngitung ya semuanya orang genep ana 300 swidak niki lho niki perdoyo sawak jebule lihat nek nampal siksa kubur niku pating pertil pertil pertil melas orang mung pertil tok wong padang gembor saking banget ting larane gembore kepripun Rabbi renjiuni Gusti tolong pangeran balik nama ningkula nang kali kidang balik nama ningkula nang soka raja pangeran ngapa nek wis balik maring kali kidang urip maning la'ali a'malu salihan fima taraktu kula bakal nglakoni apa sing gemen tak tinggal ngibadah ora sholat tak tinggal dume orderane ake ora kober sholat nggih dume orderane pirang-pirang ora kober sholat nek lagi diparingi melarat ta iya gelar sajadah telung jam nangis njaluk rejeki giliran wis ana rejeki kelalen karo sing aweh rejeki benjang pangeran nek kula urip maning manggon nang alam dunya nyong arep sembahyang jamaah nyong arep maca Quran bocah yatim tak santuni bandane kula sing tak tumpuk-tumpuk kae ana sing tenggung ibadah ana sing go kesenangan keluarga ana sing go kesenangan sodak kawan yatim piatu kabeh besok nek kula urip maning pangeran tapi Allah le ngendika mantep kala wis ora musim wis ora usum, wis ora wektune, wis ora wayahe. Nggih, mulane kalimate Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Niku tembung sing mubah, tembung sing ora ana gunane len jaluk maning manggon urip nang alam dunya wis ora bita. Wis ora bi. Mulane kula ditangleti Mas Ulin dalem. Cara Mas Ulin apik mati apa apik urip? Ya maksudnya priwe maksudnya kok? Ya nyong takon mas, oke ya gue, ya urip barokah, mati juga barokah. Loro-loro ne barokah. Milih sing ndi tapi Bu? Milih urip dhisik. Oke. Tapi kan kita menjabarkan urip barokah, mati barokah. Barokah mati tak disiti. Barokah mati wong nek wis mati insyaallah wis ditutup pintu kemaksiatan karo Gusti Allah. Contoh, barokah wis mati wis ora bisa ngrasani wong maning. Wis ora bisa nyolong beras jimpitane wong maning. Wis ora bisa nggak cerki galengane tanggane maning. Iki barokah wis mati. Berarti napa insyaallah barokah mati adalah pintu kemaksiatan wis ditutup greg karo Gusti Allah. Barokah urip luwih akeh. Apa itu? Bisa nglakoni sing kula jenengan dereng lakoni nalika wis mati sore bisa sih? Napa? Bisane kita ngibadah nalika urip nang alam dunya. Salat nalika urip. Ngaji nalika urip. Gawe kopi nampan digawa maring meja nalika nese. Leres. Engge sedekah nalika sore, walaupun sedekah gong wong mati yo ndak masalah, tapi lebih utama nalika sore nang alam dunya. Engge. Haji dibadal yo ndak masalah, tapi lebih utama nalika sore nang alam dunya. Niku, berarti bisa nih kita sedekah sempurna nalika sore. Berarti barokah urip bisa nglakoni ibadah, seneng nyolong, maksiat ini itu, nembilingi wong, ngejak tawuran, pokoknya penyakit lah. Kocapa mati? Mati, begitu mati setesa seneng banget. Ure, premane mati. Mati bahasa Inggrisnya ndu modar. Premane mati, ure, seneng. Tapi walaupun premane mati, tapi dalam keadaan Islam, makanya disolati. Ndi ana wong sokaraja khususnya kali kidang ana wong Islam Muslim sedo tapi tangga teparo mungkin saking geting orang gelem nyolati belas orang nana sing gelem nyolati sedesa kena dosa kabeh. Tapi nek ana wong siji sing wis nyolati liane sudah gugur kewajiban. Bah ya tampil wah nek iku ora dadi ge kang rebelas lan sing nyolati ki dosa kabeh kamangga ge mayite Islam ya nyong tak tampil perlu ne ben setesa ora kenang to dosa mung ora ngerti apa-apa kena dosane. Tapi nek ana wong siji sing nglampahi salat jenazah nyolati jenazah liane sudah gugur kewajiban jenenge fardhu kifayah. Dan es rampung disolati mbak yai daunang dalam mbak yai kemajite kawan jabang gue kawan coba disepsai nih wong sekitar masyarakat kono poro rabu enggang tansah kulo hormati niki poro rabu ahli tasyiah enggang tansah kulo tersenani niki seksai nih gue niki niki majite dalam keadaan saya gue. Tapi waktu semono orang kaya jenengan jenengan wong apik dan wong gianggi jenengan wong apik kan diomong kon nggih niki-niki mboten sae nggih meneng bae sae nggih meneng bae aja nang muni malah ngutik tanggane aja muni aja muni aja muni saking gethinge sae nggih meneng aja muni sae meneng akhire ping telu ditangu kaya niku mbah yo ora dijawab karo disemauri mbah yai dawuh mas para rawuh dalem mbah yai ngerti ya premane mati aku ngerti sampean gethinge kaya ngapa tumindake kita boleh benci karo maksiate tapi aja gething karo wonge kita boleh sengit karo dosane ning aja sengit karo menung sane kaya niku. Aku ngerti mas, sampean sengit karo ki perkara dosane, ngejak mabok, anak-anak tadi pada seneng ngelayap gara-gara dijak nang wong. Ya aku ngerti mas, tapi ngerti ya mas, nopo mbah ya, ki preman mati dalam keadaan sae. Domong dalam keadaan sae, ana sing arep grundeng ngomong ora kepetu, akhirnya ngrundung, sae-sae apa? Ora wani ngomong, sae-sae apa, ya kaya seneng mabok, sae-sae apa? Tapi ana wong ngacung, Mbah Ki, dalem endrokse mangga. Niku mbah ya ngendika preman mati kan kaya nika uripe pahite kaya nika nalika urip nang alam dunya, ngejak bocah-bocah pada tawur, ngejak pada mabok, ini pokoke mempromosikan perkara sing ora bener. niku mati saya pripun Mbah Yai? Oh Mbah Yai dawuh nang ya wong kowe takon ya adile diwangsuli. Nggih Mbah Yai tak jawab. Nggih. Seapapun akeh dosa wong nggih tetep mati dalam keadaan saya. Saene pripun Mbah Yai? Barokah premane mati nang desa kene wis langkah maning sing nyolong pitik. Wis langkah maning sing meromosikan kejahatan. Wis langkah maning sing meromosikna ini itu judi dan sebagainya. Barokai mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup grek karo Gusti Allah insya. Tapi jangan lupa bu, amal ana amal jariah, dosa ya ana dosa jariah. Amal jariah, sedekatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi awwaladin sholihin yad'ulah leres. Tapi jangan lupa dosa ana dosa jariah. Wonge wis mati tapi si oli kiriman dosa. Mereka ne tinggalane nang alam dunya si elek si ana. Napa contone ibu dolanan setan kepeng. Dolanan Facebook ngerasani uang ngerundengi uang mitnah uang ngelek-ngelek uang jenengan nandur tembung nang elu apa yang anda pikirkan kan nang Facebook elu iya gawe status kemudian jenengan nulis ngelek-ngelek si anu ngelek-ngelek si anu ngelek-ngelek si anu iya ne bener sekalipun bener tetap ora pareng apa maning barang fitnah betapa menjijikan fitnah tersebut ibu ne nulis tung tung tung tung tung tung tetap jenengan tetap dalam rangka apa menebar kebencian menebar kebencian pun wong liya melu sengit wong liya melu keting naudzubillahimin tembunge si ana sing mosting wis modar wis mati wis seda tapi tulisane masih ada tinggalan elek si ana nang HP ditonton wong birang-birang dideleng wong birang-birang ngati-ati kiriman dosa ngalir gara-gara setan. Lene monggo berbicaklah kulon jenengan ing dalam dolanan setan kepeng iso HP ya ana fungsine ngabari kanak-kanak sehat paman sehat pak dip sehat nah atawa TikTok ya ana abike apa ne tul Gus Baha tul Gus Kausar tul Mamas Ulin kan kepen Allahumma anak kebaikan kebagusan jenenge wong teknologi ya anak eleke anak bagu bagu mantung karo sing nganggo nggih Bu nggih monggo niki sarang sarang mulane dalam hal ini mereka sing manggon nang alam kubur mereka padang gembor jerit mulane selagine mumpung iso urip nang alam dunya bisa ngibadah bisa salat sebisa kulon jenengan lha nek ana tembung masulin nopo banda ora digawa mati nikulo mboten nikulo matur banda mulai sing akeh digawa mati nikulo kaya niku ngerana wong ngomong rusak semangat-semangat ngulit banda banda ora digawa mati kaya omongannya wong males loh ora males kemri pengen sugi ora kelakon kan berarti anus pegel mulai ngomong kaya niku kita sholat nutup aurat butuh penutup aurat raurane wong lanang sarung sarung tukune karo duit ora karo untu ibu sholat damel mukena mukena tawa ruku nggo nutup rambut ben ketutupan nalika jengeng-jenging rambut aja katon ngati-ati ibu-ibu termasuk wong wadon sing sholate mubah sholate sing ora ditambah niku nalikane ruku jengeng-jenging bledang-bleding rambute keton lan monggo ngati-ati niki salat rambute niki aurat. Salat kok ora urate katon salate bat. Lan niki wis ana alate, ana alat lah. Kae lho. Apa kae? Nah gue ciput. Ciput dan keong ngene iki, ngene iki. Ya, bandha tiga apa mati? Iya. Syaratnya kepripun? Ditukar krihin karo mata uang alam kubur. Apa gue sotako jariah ilmu manfaat anak-anak sing soleh liha mbak biarto ndamel kados niki butuh biaya butuh wrakat sotakuan biaya wrakat zakat biaya wrakat umroh biaya wrakat haji biaya wrakat sholat biaya wrakat sing orang bayar si jitok apa syahadat ngucap hati nampak tapi sholat zakat, puasa. Puasa pembayar wong nang kono puasa Ramadan ana zakat fitrah, menyegerakan berbuka ya pakai biaya banda semampune niku haji napa malih pakai ragat. Mulane jeneng Nabi mengajarkan kesederhanaan bukan kemelaratan. Nyuwun karo Gusti Allah diimbangi karo matos rezeki ben rezekine barokah. Amin Allahumma amin ya robbal amin. Ngaten nggih, banda digawa mati, wakaf masjid, infak sedekah, nyantuni bocah ya yatim pake biaya. Dadi nek ana wong matur banda tidak dibawa mati, monggo, tapi ini kalau pribadi banda digawa mati. Kenapa? Kita temen apik, dermawan, tetap pakai peragat. Ngaji peragat, ngaji peragat, sholat peragat, haji peragat, umroh peragat, sedoyo. Nanti kita sholat tutup aurat, kita pakai peragat. Insya Allah, moga-moga masyarakat kali tambahin murah rezeki, gampang rezeki. Ya Robbal, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Pada kencot ya.
0: Udah tuh tukun jajan.
1: Curu-curu nyong ora kencot apa.
0: Ya Allah, sing dalem wong jajan. Pengen. Pripun, Bu?
2: Sampun. Roti gede banget.
0: Monggo niki kula matur, kersane kula jenengan iki oleh salat dadi ora mubah. Mubah kenang apa Pak Ulin Mas nyone dundang Gus Kabupaten Mamas bae. Wong ora pengin dundang Gus Mas bae. Om. Om. Oke, okay, yes. Abot ngurani ya. Pin ngaten. Bu. Jebule tak angen-angen sing jenenge salat ki pancen abot. Abot nggih. Angger pecengkang jenging prodang ledenge ta asal gelem. Sing abot apane? Khusuk. Khusune sing angel. Ora mung kula sing matur, Allah sing dawuh. Wasta'inu bisabri was salat.

kon jaluk tulung yang Allah dalane loro, siji nglampahi sabar, loro nglampahi salat. Difitnah ya ben, diomong elek ya ben, wong nyatane nyong jeneng sepada elek nggih. Lah ya tua nyong rika ya pada-pada menungsa, ora sapa-sapa, ora sing blangkonan, ora sing kubrukan, ora sing sapa-sapa, wong jenenge menungsa ya sadar. Menungsa, menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean. Gue padha ngaku dewek. Ora sapa-sapa, nyong rika diomong elek meneng. Difitnah diam, sabar. Sabar ke panjen angel. Leres. Wassalah lan kelawan salat. Apa lanjutane? Wa inna lakabiratun. Salat kuwe barang abot. Allah sing dawuh lho, Bu. Salat kuwe barang abot illa kejabane sing pripun alal khasiin, wong sing pada khusyuk. Justru sing khusyuk kuwe sing paling abot. Kulo salat sapet umur 5 tahun tekan seprene tak rasa-rasa belas ratu khusyuk. Temenan. Ya pikiran apa sih ngora? Loh, semakin banyak perkara semakin akeh pikiran, berapa sih? Semakin itu arisan, kepikiran arisan. Arep kondangan, kepikiran ngasuk Bali apa ora? Sing dikondangi ya. Iya. Iya ya. Begitu makbar kene bubar. Nyong, Bu, nyong. Bapak bae. Alhamdulillah kebatire. Jan, estu Bu. Lah mengko ge syarat engko mengko. Nyatane salat ke panjenengan abot begitu Allahu Akbar. Ibune kelingan, aduh jangan urung ditutupi. Mikire jangan. Allahu Akbar apa masyaallah. Ah. Salat ke barang abot apane khusyuk. Mulane Mbak Kanjeng Nabi dawuh ibune waula terus carate pripun ben khusus mazulin kaya niku kan. Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi 70 wa 20 darajat. Wong salate jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan digaringi paringi ganjaran 27 derajat. Senajan ora khusus. Wong lagi makmum be ora bisa khusus apa mending salat dhewekan. Tap lho iya kulang lakoni dhewek pemene nek sing arep imam wis dawa suratane yakin Bu kula salat nang masjid nang dalan-dalan kae kok nang dalan minggir melipir nang dalan melu salat lah magriban isan atawa salat Jumat nanti niku wong lanang salat Jumat melipir yo Mas melipir nggih melipir set sembahyang Jumatan nang dalan-dalan nang pinggir dalan urang nang dalan. Dalannya tabrak motor. Pinggir dalan ambil reset. Nah, wis nang kono, ya temenan. Khotbah rada suwe, ngantuke ya temenanan. Ya wis salat. Sementing kan ora lendean, ora berbaring, ora lendean. Karun jagung ya budune tetap ora batal. Kejabane lendean karo turunan lah niku nek ngliyep budune batal. Niku akhirnya apa yang terjadi? Begitu sholat surat an-nidawa, Fatihah wis diwaca, kula meneng. Kan kaya niku aturane maghrib ngisa subuh, Mbah Yai maca Fatihah jenengan meneng menyimak. Yes, Mbah Yai maca suratan pendek, liane jenengan nembe maca Fatihah nusul. Suratan pendek diwaca, Mbah Yai maca suratan jenengan maca Fatihah. Nyata kula sholat nyimak Fatihah imam. Ujar gula kan paling kulhu apa kor kuliah. Surat an-nidawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kula fi fatah ping telu ngarep urung rampung. Akhire bingung arep maca apa maning nggih ya. Akhire mripate kula buka sing nang tembok tak wacani kabeh. Saldo masjid 300.000 pamane gae sing lebih parah manggon nang gegere sing nang ngarepe nyong
mangkat Jumatan nganggo kaos ireng disablon. Mantep banget tulisannya, panitia kiamat. Mantep banget, Pak. Tapi wong nyatane salat jamaah walaupun mripate plirak-plirik apa sing ora. Yang penting tidak membatalkan sholatnya orang ngomong atau gerakan yang berlebih, ya sudah batin sholatnya tetap sah, tur khusyuk senajan ora khusyuk barokai sholatnya berja. Tapi ini sholat dewek kan angel kan khusyuk, yakin gula kokin ana bae Allahu Akbar klumprang ngeong kucing sembahyang mikiri kucing. Walaupun ibu takon pripun Mas Ulin, bagaimana pin kita sholat yang khusus senajan ora khusyuk, mereka jeneng nami mengajurkan le sholat berjamaah, berusaha terus semampu kita sebisa kita diusahakan sholat yang berjamaah. Terus apa bocah-bocah lanang lir, Mas takkan dani, besok naik sampean gawe umah, saran ya perintah si orang menging ya pamanik, saran naik gawe umah aja perak masjid musola, temenan. Terus pripun sing per kuburan? Loh, wong nek omahe perake masjid musala abot renggane, abote kepriwe? La sholata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna sholate wong milih sholat dhewekan senajan dia apa? Dia adalah tanggane masjid tangganemu, sholat kok milih sholate dhek. Kan. Termasuk di dalam kategori 10 golongan wong sing sholate oli keseltok orana neganjarane cara sokaraja kerigan kerja bakti mung keseltok ning orana neganja pinten bahkan jeng Nabi Dawu asyuratu nafarin 10 golongan nomor siji sholat wahidan bighairi kirohatin wong sing milih sholate dewekan bacaane bubar ora khusyuk sisan. Nomor loro yusolli wala yuaddi zakata wong sing sholat jengkang jengking peledang peleding tapi seneng rampok bandane fakir miskin ora gelem ngetokna zakat. Diling-ling ibu nggih. Sing nomor tiga imamun imamu qaumin wahum lahu karihun imam sing ora disenengi ora dicocoki karo makmum. Kenapa? Dadi imam egois.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Mana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Hagelnya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

gue sih kepriwe orang gak tekna kebutuhannya makmum dadi ya karepe dhewek. Dadi mas-mas jenengan kan calon imam suatu saat, imam besar masjid Istiqlal napa ndi papan nggih apa Masjidil Haram ya alhamdulillah niki lanang-lanang konco-konco bolo Kurowo. Besok imam sholat wajib mengerti kebutuhan jamaah. Jamaah kuwi ana loro mas, siji mahsurin, loro ghairu mahsurin. Bedanya apa mas? Menawi mahsurin, makmum siap lahir batin kepada imam. Pak Kiai, sholat dawa mangga, suratane panjang mangga, kula pendek ya seneng, dawa ya seneng. Niku nek mahsurin, contohnya teng pondok, contohnya teng Masjidil Haram, contohnya teng Masjid Nabawi, panjang pun ora masalah, wong tempatnya barokah, sangat-sangat barokah. Tempat-tempat suci niku, Haramain, maka Medina, pripun. Nomor loro, ghairu mahsurin, apa gue makmum sing wis gelem jamaah be wis luar biasa. Bakul cilok melipir, bakul bakso melipir. Truk sopir-sopire melipir sing nang dalan-dalan mampir masjid perlu ne salat Jumat atawa karyawan pabrik ninggalaken jam waktu istirahat nggo mangkat salat Jumat maka khatib dan imam kudu weruh oke makmumku waktune cepet selek kepengin kerja maning mulane sing penting salat jamaah sudah prestasi yang hebat mulane aja nganti digawe kapok. Lho panet jamaah kapok wonten. Karyawan pabrik metu tet koni ngaso setengah rolas atau jam rolas kurang seprapat melebu maning jam setengah siji. Waktu ini karyawan pabrik terbatas. Ana waktu ini madang di waktu ini ngopi di waktu ini. Tapi ya karyawan pabrik kersa mampir melebu maring masjid perlu nih sholat jamaah, sholat Jumat ninggalakan kantin, ninggalakan warung, ninggalakan udute, ninggalakan kopine. Lah nyong tok salat jamaah lah, mangkat salat Jumat. Tel, begitu mangkat jebule apa? Khotbah setengah jam. Suratane dawa. Dawa rampung salat mlebu teng langsung ora koper medang, ora koper madang, ora koper ngopi. Akhirnya wong mengatakan, "Lah ora ngamani-maning sembayang nang kene." Oke. Okay. Nggih. Dadi imam pun harus melihat kebutuhan makmum. Oh, makmumku ki anu makmum kepriwe? Oh, wektune cepet ya nyung sementing pada salat jamaah. Pokoke salat jamaah wiritan cedhela ndongak wis. Wiritan ndongak wis dito ngani wiritan sekedhap ora ketang maca istighfar ngen ta ibun sabitun wong sing ahli nyuwun tobat iku disenenge karo pangeran. Wis istighfar wiritan sekedhap ditongani. Niku ndonga ba bareng niku pun dadi aja nganti makmum digawe kapok. Iki salah imam, salah khatib gawe makmum pada ora betah berjamaah. Lah iya wis pada gelem jamaah wis hebat ta nang desa-desa. Wis gelem mangkat maring masjid wis alhamdulillah ninggalaken kangkung lagi dipritili. Leres ninggalaken kayune lagi digosoki apa kene diapane iki pake jenenge kae. Nah gue lagi dipasahi gawe gawangan, nah tak tinggal mbayang dingin lah, wis alhamdulillah. Mulane masyarakat Kali Kidang wis pada kersa sholat jamaah sudah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Mulane aja nganti digawe kapok lah gak suka orang ini maning. Nah misalnya angel maning bok surut dawa, surut kayak asam urut kayak kambu kok lah gue. Jadi ini maksudnya kayak niku. Jadi harus melihat imam-imam harus melihat kebutuhan makmum. Aja nganti termasuk kategori imamu kaumin wahum lahu karihun. Imam sing ora dicocok ki karo jamaah. Niku salate kerja bakti. Nomor 4, wong sing seneng ngombe-ngombeni inuman khamer atawa sing memabukkan senajan orang nganti mabok. Sing nomor 5, wong sing kepriwe wong sing salate kerja bakti, akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Utange 1 juta kon balekane 1200. Utange 1 juta kon balekane 1300. Ini ngati-ati perkara riba. Duh.
Sing nomor 6, wong sing dadi tanggungane wong lunga nganti inep-inepan ora pamit. Tanggungane wong sing kepri maksude masulin kaya niki. Bojo wadon tanggungane bojo lanang. Anak tanggungane wong tua, metu saka omah saka lawang arep inep-inepan wajib izin karo wong sing bertanggung jawab. Siapa? Wong tua. Bojo lah, bojo wadon sing tanggung jawab bojo lanang. Ibu metu saka lawangan, jenengan duwe bojo, metu saka lawang omah, metu saka omah sekalipun orang inep tapi kemanapun tempat kok kira-kira kepentingan wajib izin karo bojo lanang. Soalnya nek metu omah sing lanang gotak ora ngerti ora pamit ora ninggali omong kuwi dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampak. Berarti nek bojo wadon lunga wajib pamit, wajib pamit. Nek bojo lanang ora wajib pamit. Tenang bae. Jadi ya protes pak, protes. Bu, bojo lanang wajib pamit, bojo wadon wajib pamit karo bojo lanang. Suami dipamiti. Ibu tindak kemana pun metu saka lawang omah wong jeneng dadi bojone kudu taat apa dadi mestine wajib diridani bojo lanang. Pamit. Bojo lanang ora wajib pamit, ora wajib pamit. Tapi ana tapi ne yung, tenang bae yung. Tapi yang berkewajiban adalah istri, tapi yang berkepantasan ninggali omong adalah bojo lanang. Kewajiban karo kepantasan sesuatu yang berbeda. Kewajiban kepada ibu, tapi ini kepantasan mantes-mantese ya bapak tindak-tindak ya ninggali omong ben ngapa ngregani bojo wadon. Ibu berkewajiban kudu metu saka omah diridani bojo lanang. Soale nek metu kok sing lanang goleki gotak ora katon kuwi dukume minggat. Sing lanang balik kerja kesel kaya ngapa sing watu lagi senam aerobik 1 2 1 2. Eng omah grabah pating jereng kanang, piring pating gudag. Nah, wedang-wedang langka, kopi-kopi langka, banting sisan kopine del. Jejak sisan. Gue. Terus pripun Mas? Ya jenengan ya pamit Mas. Jenengan kerja mangke. Ya, nyong tak kerja Dek. Temengko jam bareng asar nek jenengan urung kondur kudu. Mangko nyong arep ngene arep bali desa. Nah, masih Dek, laya mengecilkan tubuh. Pina wake orang geteber. Mengecilkan, geteber kaya bokor. Mena wake apik. Ya Mas, ya sing ana. Tapi ya gue nger koyar blunga anak kopi-kopi adem-adem ya ora apa-apa. Oh ya Mas, gawekna es teh mbora. Ya wis, ana. Wis maksudnya kaya niku. Kemana pun tempat aja nganti ora atas izin seorang suami. Bojo lanang lunga tindakan memang ora wajib pamit, cuma bagus sing ngregani bojo wadon ninggal omong ben ngapa anak wong golati bapak ibu dadi ora bingung oleh jawab. Siki nek sing lanang las los metu ora ngomong, ora kandha-kandha apa-apa, ora laporan apa-apa. Baune teka golek di bapak. Bu, bapak tengku ndek embo minggat, mbok. Pucul lanang diarani minggat. Ya. Iku sini ku nomor 6. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti. Nomor 7, nomor 6 adalah wong sing minggat. Iku salate ora ditambah, minggat. Ninggalaken apa sing dadi kewajib bane. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti adalah wong wadon sing dibendune bojo lanang. Wong wadon. Ibune mesti mbate, "Dene wong wadon bae." Sing nomor 8, wong wadon maning. Sing kebriwe, sing nganggone salat jenggang-jenging meledang-meleding rambuté keton. Mulane nganggo iki keong-keong apa mikir? Siput. Nomor 6 wong wadon sing ditakdir sing dinilai minggat. Nomor 7 wong wadon sing dibenduni bojo lanang. Nomor 8 wong wadon sing salat e rambuté keton. Berarti ki wong wadon kabeh ya. Ibune mesti mbatin. Sing wong lanang dong Mas. Oke. Sing nomor 9 wong lanang. Wong lanang ki dilewati bae ya Pak ya, dilewati bae.
sing nomor sanga adalah Imamul Jair, pemimpin sing zalim. Baik itu lurah, baik itu bupati, baik itu siapapun, minimal pemimpin dalam rumah tangga seorang bojo lanang. Wong wadon tindakan wajib pamit, betul itu kewajiban istri, tapi jangan lupa istri juga punya hak. Hak-haknya istri ada, kewajiban istri juga ada. Jangan di wong lanang mungkar pen nuntut dihormati, diajeni tok, tapi zalim karo bojo wadon. Contoh, wong lanang kudu pengertian. Contoh, Mas, kenyo ngarep ana kondanganan. Ya sing ana dhek sing ati-ati mangkat. Mas, kenyo ngarep mangkat kondangan. Ya sing ana ati-ati dhek. Mas, kenyo ngarep mangkat kondangan. Ya wis ana ati-ati. Mas. Kewajiban sudah istri laksanakan, tindakan pamit. Tapi jangan lupa, mas-mes kan mesti arep ana apa gitu. Leres niku maksudnya kaya niku. Kewajibannya ada, haknya juga ada. Dadi wong lanang aja mung semangkean. Tume wong lanang karepe diajini, durep. Cekap semanten atur kula. Sing nomor 10, wong sing kepriwe sing salat kerja bakti, wong sing salat jenggang-jenging meledang-meleding tapi tumindake omongane sang saya tambah parah. Walaupun kulo pribadi kita semua kerasa kualitas Islam kita tidak sebanding dengan para ulama, apalagi sampai Kanjeng Nabi. Karena kualitas keislaman nang Sokaraja dibagi telu. Pinten? Tiga. Siji, Islam kamil. Loro, Islam nakis. Telu, Islam murtad. Kamil, nakis, murtad. Kamil. Balik nih, kamil. Apa bedanya? Mbah. Islam kamil. Kamil itu artinya sempurna. Islam para nabi, Islam para wali, Islam para syuhada, Islam para solihin, niki Islam kamil. Saya belum, aduh, jauh panggang daripada api. Lah, kelas gula niki nomor loro. Apa maksudin? Islam nakis. Apa itu? Islam yang serba kekurangan. Contohnya, kulo sholat gelem, nyolong ya gelem. Niku kulo sholat gelem, ngerasani wong ya gelem. Niku kulo sinten bu? Hah.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane nyate kudu mbah meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Kulo lo kulo. Sinten, Bu? Niku. Sing nomor telu niki sing parah. Islam murtad. Islam sing ngepripun? Islam ning murtad, kudu murtad. Nek murtad artine metu, tapi nek Islam murtad, Islam ning ora gelem nglakoni kewajiban. Tapi kiye dibagi loro wae. Secara Syekh Nawawi Al-Bantani, nomor 1 adalah Islam murtad kislan, loro Islam murtad iknan. Bedanya apa? Kislan gue artinya keset males. Dari kata kasal, keset males. Jadi dijak barang apik tapi omongannya halus, nolak tapi halus. Contoh, hayala sholat. Tanggane lagi ngangi-ngangi, gak ini gawangan. Akhirnya dipenginkan, mas, isadan, duhur, ayo pada sholat yuk. Nolak tapi alus. Anu ngapurane pak lah, kaya anu ngolah ya, nek cicilan wis rampung ya, ngopi lah ya, mangke, injang ge. Nolak tapi kalimatnya ana bae, tapi alus. Wong nek kaya niki ora gelem ngelakoni tapi alasane alus. Cara Syekh Nawawi nek mati, esiken nanti sholat kaya umume. Tapi ngati-ati nomor loro. Islam murtad iknan. Ya gue Islam murtad orang gelem ngelakoni kewajiban dicak barang apik tapi malah montong-montong emosi cara bahasa liane angas. Ngerti angas bu? Nantang geluki angas ucok angas temen nah, ya. Contoh dicak barang apik tapi nantang. Kang kewis adan yu pada sembayang yu pada sholat alah sholat tai kucing. Sholat ngapa? Sholat yang melarat, orang yang melarat. Nggak apa-apa, dewek kan nyongkak bebah temen. Oke, next model kaya niku, nantangnya kaya niku. Kok nganti mati sih kaya modele atau saya kaya niku? Cara Syekh Nawawi, nek mati, orang perlu dikubur. Temenah. Terus pripun pak, nek orang dikubur priwe. Terus Syekh Nawawi, kon timpak na asu. Kok pangan? Asu, mesti ini kulo ora tegel. Nek cara kulo mending ya dibuang kolam lele dumbo. Ngumpan lele. Lele kok priwe? Ora pangeran atos kewajibane atos e kaya niku diatosi karo Gusti. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semampu kita, sebisa kita ditata atine urung gelem nglakoni lah mungkin urung nambah hidayah tapi atine sing apik. ngerti nggih, omongane sing apik, urung dipanggil kon nglakoni Allah tapi atine ditata, omongane dijaga. Ben ora kategori ini napa? Islam murtad, iman sing angas. Wong nek angas, wong nek atos, diatosi balik karo Gusti Allah. Wong kuwi apa tandu rane. Nggih Bu nggih, sareng-sareng monggo 10 menika nggo bukan kita ngrasani kulon jenengan atawa sapa-sapa tapi nggo apa ya, sangu awake dewek dewek ben kulon jenengan kulo pribadi dan sedoyo diparingi sholat, sholat ingkang ditampi kali Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Kumukum masyarakat kali kidang soka raja pinaringono wilujeng selamat keluargane duriae mantep iman islame, teguh kukuh iman islame, rezeki sing lancar kata berkah, ibadah ingkang istiqomah, duriah ingkang soleh soleh yang alim ngalimah, pinjang pecah paring ingkang husnul khatimah, li ridho illah wa li ridho irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ila hadihin niyah wa li kulli niyatin salihah li btighai mardhatillah wa li syafa'atir rasulillah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila arwahi simbah basmiyarji salim wa almarhumah ibu siem. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu 'anhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkaturan sedaya para ahli kubur kula panjenengan sami leluhur kita sedaya, terutama ingkang sedaya para leluhur ingkang hamba reksa wonten telatah kali kidang, para ahli kubur, para ahli kubur pinaringono wilujeng berkah datang suargane Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li bainahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil al-wali wal-afad wa taqdili nabiyya jami' al-hajat wa tutahiru nabiyya jami'shat wa daran wabiyya adaka ala darajat wa tbaliku nabiyya sallal ghayat.
4: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

keluarga sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeyeng-zeyeng aku, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, besi-besiku yang lagi pada sibuk-sibuk di dapur ya, buat para ibu-ibu semuanya deh. Kembali lagi ditemanin barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

Ini Zeying, sehat-sehat ya Zeying, yang lagi pada sibuk-sibuk, yang lagi pada sarapan ya. Karena pagi-pagi harus sarapan, Besti, untuk mengatasi rasa lelah kita. Bukan lelah aja, lapar dong ya kan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh udah pada lapar ya, karena semalaman kita terkuras energinya. Emang iya? Ya bisa jadi, ya kan, gara-gara kamu mimpi dikejar-kejar sama si dia. Tiba-tiba banget mimpinya dikejar-kejar sama dia. Ya, kalau misalkan mimpinya dikejar-kejar ular, pertanda apa ya, Besti? Ngeri banget ya. Soalnya Vina pernah mengalami hal itu ya. Tapi semoga aja kita dijauhkan. Karena kalau misalkan kita mimpi dikejar ular atau mimpi ular gitu ya, katanya tuh ada hal buruk yang akan mengintai kita. Semoga aja enggak ya, Besti. Enggak, Besti. Itu hanya mitos aja, ya kan. Ada juga loh hal-hal baik yang bisa terjadi ketika kita mimpi itu ya. Tapi semoga aja sih gak pernah mimpi itu. Soalnya bener-bener kayak nyata kalau misalkan mimpi itu, Besti. Beneran deh, Vina soalnya pernah ngalamin hal itu. Dan bener-bener kayak nyata gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Mimpi ke mimpi-mimpi buruk. Ayo Besti, pagi-pagi gini jangan lupa sambil diminum dulu biasi siaganya, biar kamunya mata tersehat, biar Besti juga kuat menjalankan segala rutinitas paginya yang sangat dar-der-dor sekali ya. Sambil ditemenin terus barengan sedap dengan dinang-dinang yang asik-asik sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakalan Vina hadirkan di suasana pagi ini ya, Besti Zeying. Yang mau gabungan juga boleh banget, Besti, atau mau CODM silakan ya, bisa langsung aja hubungi call center untuk nanti bisa dianterin ya, Besti, di 0831 760 600. Pokoknya jangan lupa ya, Besti ya, selalu rutinkan konsumsi biosi siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Nantinya kita bakal ngerasain manfaat luar biasa dari biosi siaga ini loh. Jadi ayo buruan-buruan yang belum dapetin biosi siaganya, bisa merapat aja ke radio kesayangan kamu ini ya.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Mana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

sedang semangat dangdut pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeying, harinya hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya, hari yang mantap. Pokoknya semuanya harus tetap bahagia karena Vina selalu akan membahagiakan besi-besi semuanya. Kata-katanya wis masuk belum ini ya? Udah masuk kayaknya ya, kata-katanya tuh emang paling jos gandos gitu kan. Jos gandos kayak gendos. Gendos itu loh besi yang dalamnya kelapa itu kan, kalau misalkan udah tua nih kelapanya, terus habis itu ada ini namanya apa? Gandos kan. Kalau Vina tuh bahasanya gandos. Kalau besi apa? Biasanya itu enak banget loh. Iya kan? Apa sih namanya ya besi ya? Ada kok namanya kan, yang kalau misalkan kelapanya tuh udah tua terus dibiarin terus menerus, nanti dia akan muncul tunas, dan kalau dibuka itu ternyata dalamnya itu kayak ada gandosnya. Kalau Vina bahasanya gandos besi, nggak tahu ya bahasanya besi itu apa. Itu endul banget loh, ada manisnya gitu ya, pokoknya rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada nggak tuh, ya kan? Bukan rasa yang pernah ada, tapi itu ada kayak rasa dari air kelapanya gitu loh ya besti ya, yang sudah terbentuk oleh tunasnya itu, dan ternyata mungkin itu yang jadinya kelapa nantinya ya. Vina kalau disuruh belajar itu mah nggak ngerti besti, yang ada malah Vinanya bingung sendiri nanti ya kan. Iya, kemana-mana nanti ini pikirannya nggak jelas banget. Jadi buat besti-besti semuanya yang biasanya makan itu, tahu nggak sih manfaatnya itu tuh luar biasa banget loh ya kan, yang biasanya kita dapatkan di kelapa yang udah tua dan bertunas ketika dibuka. Wow, surprise! Seperti ada bijinya, dan itu kalau Vina bahasanya gandos ya. Kira-kira bahasanya di tempat besi-besi apa? Coba komen dong. Komen. Nanti bakalan kisah spill satu persatu ya kan. Cuman ada yang tahu gak sih bahwasanya manfaat dari air kelapa itu apa besi? Ya bukan hanya untuk elektrolit oleh tubuh kita aja supaya gak dehidrasi ya, tapi ternyata banyak banget loh manfaat dari air kelapa. Coba deh kita mau bahas satu persatu nanti ya besti ya, manfaat dari air kelapa yang begitu pentingnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, terus kemudian buahnya, terus abis itu juga apa besti itu namanya yang kalau misalkan kelapanya ditebang, terus habis itu ada tunas mudanya gitu kan di pucuknya itu, dan ternyata itu bisa dimakan langsung atau disayur. Ya enggak sih, endol kan. Nah, itu tuh. Pokoknya semuanya bermanfaat banget ya, tapi semoga aja BST bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena memang kelapa itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita loh. Yang penting banget untuk kita cari tahu, dan siapa tahu dari BST-BST semuanya ada juga yang belum tahu kan. Makanya nanti kita bakalan cari tahu kira-kira manfaat dari air kelapa atau juga kelapanya tuh seperti apa ya. Tapi kali ini kita mau absenin dulu buat zing-zing aku yang udah merapat di suasana paginya ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira paginya di tempat besti tuh cetar membahana atau malah redup-redup manja ya. Apapun itu cuacanya, besti tetap semangat aja ya, sambil terus pantengin Radio Trirama dan jaringan di suasana hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Ade Kuslan dari Serangges Pagar Liwa Lampung Barat ya. Pasar Liwa Lampung Barat, terima kasih Bapak. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lampung Barat juga, terima kasih. Ibu Suprapti dari Tandus juga ya. Ibu sehat ya Ibu ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita yang dari seputaran mana lagi nih. Wow, dari wilayah mana nih? Di Gedung Aji Baru. Iya, terima kasih ya Ibu Tugia, sudah COD-an ini sama Mas Budi ya. Ada Bu Demir dari Wates juga, terima kasih loh. Wow, Bu Demir dari Wates jauh-jauh loh ke Radio Asrianda ya, luar biasa sekali deh. Pak Tumijan dari Jatipurno juga terima kasih ya. Ada Bu Jamini dari KNPI juga terima kasih. Terus gak ketinggalan ini ada Pak Supriyono dari PC juga nih. Wow, Pak Supriyono ini udah dapatin biasis siaganya, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga Mama Yoga dari Blue Rock, terima kasih Mama Yoga. Ada Ibu Saini dari wilayah 26 Reja Mulyo ya. Gak ketinggalan ada Ki Soborowo dari Andala Cermin Rawapitu juga, terima kasih. Terus ada Bu Cicirea, Cicirea, Cicilia.
Ciciria atau Cicilia ya, Cicilia dari Merandong sekampung ya, terima kasih. Terus ada lagi, ada dong besi kita dari seputaran Blongkowati ya, ini ada Pak Subandi. Selamat pagi Bapak, Pak Eko juga ya, masuk Pak Eko. Pak Yus dari Blitar juga terima kasih. Dan masih banyak lagi besi-besi kita yang selalu setia banget sama produk-produk Biosisiaga ya. Sambil besi santuy-santuy, sambil ribet-ribet ya kan, karena biasanya kalau pagi tuh ribet, riweh, semuanya ya harus dikerjain. Semangat selalu sambil diasikin barengan sedap semangat dangdut pagi barengan Vina, persembahan dari Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lan jane ngaten kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Masih barengan Vina terus di suasana paginya yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bukan Besti, kalau kamu tidak merasa menyenangkan ditemani oleh aku, ya udah, aku gak akan menemanimu. Besti. Tenang. Vina mah selalu bakal nemenin kamu. Jadi emang aman banget walaupun kamunya gak mau ditemenin sama aku. It's okay, no problem. Aku tidak akan marah padamu, tapi aku akan muring-muring sama aja. Okelah kalau begitu Belsi, seperti yang udah kita sebutkan di awal tadi ya, kita tuh mau ngebahas sedikit seputar kelapa. Yang mungkin ini jadi salah satu buah yang sangat luar biasa sekali, mulai dari batangnya, terus kemudian buahnya, daunnya, terus habis itu apalagi akarnya mungkin ya yang tidak terlalu digunakan, tapi dari batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Untuk ya kalau batangnya otomatis buat rumah bisa ya kan, atau buat kerajinan apa gitu kan, kursi atau apa gitulah ya kan. Terus habis itu kelapanya bisa buat bikin apa namanya itu Besti, minyak kelapa juga bisa buat santan ya. Ya iya dong, santan kan dari kelapa, gimana sih Besti. Terus habis itu juga mungkin bisa jadi minuman segar yang menyegarkan, apalagi pas cuacanya tuh cetar membahana gitu kan, panas haradang-haradang enaknya yang seger-seger, minum kelapa muda Endelita tralalala mempesona. Mulai ya, kita harus fokus trulala ya. Emang Vina tuh kalau misalkan gerak dikit ke distract gitu ya Besti. Yaudahlah kalau begitu ya Besti ya. Kelapa seperti kita udah tahu ya Besti ya, ini adalah salah satu buah yang kaya manfaat. Air dan dagingnya yang mengandung elektrolit, serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menghidrasi tubuh kita, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar gula darah Besti. Nah ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari air kelapa, mungkin yaitu dengan kita bisa mendapatkan isotonik alami ya, karena air kelapa tuh bisa sebagai isotonik alami tubuh kita Besti, bisa menjaga dehidrasi. Dimana kelapa muda atau air kelapanya itu kaya akan elektrolit seperti kalium dan juga magnesium ya, dan bisa menjadikannya sangat baik banget untuk menggantikan cairan cairan tubuh kita yang hilang setelah berolahraga atau mungkin besi yang mengalami diare ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Kenapa bisa seperti itu besi? Karena air kelapanya itu bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara melancarkan saluran kemih. Makanya kenapa kita itu kalau misalkan disuruh minum air kelapa, udahlah diminum aja, itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya manfaat dari air kelapa yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa disebut seperti itu besti? Karena ada kandungan kaliumnya yang menyeimbangkan natrium dan juga membantu untuk melepaskan pembuluh darah besti. Merelaksasikan pembuluh darah maksudnya ya. Jadi udahlah, aman banget untuk kita konsumsi ya kelapa ini besti, mulai dari airnya dan juga dagingnya. Daging kelapanya sendiri ternyata manfaatnya sangat luar biasa juga, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Wow. Jadi ternyata kenapa bisa disebutkan seperti itu ya besti ya? Ternyata daging kelapa itu kaya akan serat dan juga asam lemak rantai menengah ya, atau biasanya kalau disingkat tuh ada MCT, yang ternyata memberikan efek kenyang lebih lama gitu dan juga membantu untuk membakar lemak. Wow, wow. Ternyata besti luar biasa bukan? Iya, luar biasa banget dari daging kelapa ya. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja besti, ternyata bisa mendukung fungsi otak, di mana senyawa MCT-nya pada daging kelapa itu dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak gitu ya, yang baik untuk penderita gangguan memori. Jadi kalau misalkan besti sulit banget untuk mengenang kenangan masa lalu, ya bolehlah minum daging makan daging kelapa ya besti ya. Itu sangat direkomendasikan sekali ya, apalagi masih kenyal-kenyal gitu kan, masih yang muda gitu. Enak banget gak sih? Dagingnya juga ternyata bisa meningkatkan kolesterol baik besti. Bukan kolesterol jahat ya, tapi kolesterol baik. Karena lemak serat dalam daging kelapa itu dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus bisa menurunkan juga kolesterol jahat atau LDL. Wow, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari kelapa muda. Bukan kelapa muda aja, ini kelapa tua juga bisa dimanfaatkan sangat baik ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya juga supaya kita tidak rentan sakit besti. Bukan hanya itu aja, seperti yang Vina sebutkan tadi, bahwasanya kelapa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat minyak kelapa. Tahu kan besti, minyak kelapa tuh mehong, semehong-mehongnya ya, pokoknya mahal banget. Dan minyak kelapa itu ternyata bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut. Besti pernah kan kalau misalkan kamu tuh mengalami kerontokan, atau mungkin besti ada permasalahan di rambut, coba deh kamu pakai minyak kelapa aja, itu bagus banget loh ya kan. Dan ternyata ya itu minyak kelapa itu sangat luar biasa sekali ya, sering banget digunakan sebagai pelembab alami dan juga conditioner untuk menjaga kelembapan kulit serta menutrisi rambut kita. Jadi itu ya besti ya, manfaat luar biasa dari kelapa. Mau kelapa muda atau kelapa tua, semuanya sama aja bagusnya ya besti ya, cuman bedanya keras dan enggaknya aja sih. Dan mungkin besti juga akan merasakan rasa manis-manis bercampur dengan apa ya, kalau bahasanya tuh pokoknya endul banget deh besti ya. Air kelapa tuh seger dan enak banget, apalagi pas cuacanya panas-panas tuh makin aduh endul gitu rasanya ya kan. Dan bukan hanya itu aja besti ya, yang bisa kamu dapatkan dari kelapanya aja, tapi bisa dimanfaatkan juga batangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pohon dari kelapa itu sangat bermanfaat banget untuk keberlangsungan hidup kita ya besti ya. Mulai dari kelapa juga kita bisa jual gitu kan. Dan kelapa ini tuh kayaknya kalau misalkan jangka panjang tuh aman-aman aja gitu loh. Dan bahkan ada beberapa juga di Indonesia yang memang menanami kelapa sampai di bawahnya tuh kayak ada paretan gitu. Terus habis itu nanti kalau misalkan ngambil kelapanya itu dijanjang gitu ya besti ya. Terus habis itu biar gak berat, karena tahu sendiri kelapa kalau kita bawa dua aja udah berat banget ya kan. Apalagi bawa sebanyak-banyaknya ya, kalau lagi panen aduh bisa encok ini. Bukan encok lagi, ini pegel banget nih ya kan bahunya kalau disuruh manggul ya bahasanya itu. Iya, enggak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya kelapa itu dibuat kayak irigasi gitu, dan kemudian nanti akan digandeng-gandengkan. Jadi kita tinggal seret aja gitu loh di air, jadi kayak lebih kan mengapung ya kelapa itu besi, jadi lebih mudah banget untuk manennya gitu kan, enggak perlu gotong-gotong, jadi enggak perlu susah-susah lagi gitu ya. Memang banyak banget di Indonesia yang sudah membudidayakan kelapa juga sebagai minyak kelapa, yang mungkin sekarang ini mengalami kenaikan harga ya bestia. Kelapa sawit itu naik harganya luar biasa sekali, dan minyak kelapa itu jangan ditanya bestia, emang mahal dari dulu ya kan, mahal banget dulu sih. Saudaranya Vina, oh Bibi Vina ya, sering banget bikin minyak kelapa gitu kan. Iya, buat bikin masakan aja gitu loh ya. Tapi ya itu prosesnya sangatlah lama sekali, luar biasa sekali lamanya ya kan. Mamanya Vina aja sampai gak sanggup saking lamanya ya besti ya. Jadi itu ya besti ya, dan kamu juga gak perlu khawatir sih kalau misalkan kamu memang ingin yang praktis aja, tanpa harus manjat-manjat atau tanpa harus kamu ngambil-ngambil. Tenang, karena kita udah ada solusinya, yaitu biasis siaga. Tau gak sih kalau misalkan biasis siaga itu bagus banget loh untuk kita yang memang sering banget mengalami dehidrasi ya. Jadi ada mineral laut dalam yang dimana ini bagus banget untuk menjaga supaya kita itu tidak mudah mengalami dehidrasi. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap full power ya Bes ya, karena kita udah ada solusi yang sangat luar biasa sekali, yaitu biasis siaga yang terdapat komposisi air mineral laut dalam yang supaya membuat tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi cocok banget untuk kamu yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga, baik yang mengalami permasalahan dehidratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan biasis siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal agar usia yang lain ya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Bu, saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.

0: Dut Pagi. Sedap, semangat dan Dut Pagi.
1: Siapa yang punya kelapa muda? Asmara kelapa muda, kayak judul lagu ya kan? Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti. Tapi tahu gak sih kalau misalkan air kelapa atau kelapanya juga itu bisa mengobati demam ya Besti ya. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari kelapa mamu. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, semuanya sama aja manfaatnya luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi Besti juga jangan sampai skip untuk minum biosi siaganya loh. Karena memang biosi siaga tuh juga ada kandungan mineral laut dalam yang ternyata bisa membantu kita juga supaya tidak mengalami dehidrasi, dan pastinya juga sebagai daya tahan tubuh kita setiap harinya mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Udah gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi biosi siaga. Yang mau dapetin langsung aja ke radio kesayangan kamu ini ya Zeyeng, atau juga mau COD-an silakan bisa langsung hubungi dari sekarang aja biar nanti siang langsung caw ini ya abang-abang kurirnya. Silakan Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi sayang banget ini Besti ya. Sayang sekali, sayang seribu kali sayang. Kenapa? Karena waktunya udah mipit lagi. Waktunya udah mepet banget ini ya. Jadi Vinanya harus pamit dong. Ya udahlah gak apa-apa ya Besti ya. Besok lagi bakal ditemanin terus barengan Vina setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi bersama Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Sampai jumpa kembali Besti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.